0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi. Karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
0: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya teman media.
1: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
2: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
1: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Duter.
4: Laporan khusus.
5: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
7: Terima kasih. Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
5: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
7: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
4: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
7: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
8: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
7: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
9: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
10: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
11: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Yang Wei Kang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Pro 1 RRI Padang ya, setelah kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI. Dan kita akan mencari tahu informasi tentang Pro 1 lintas dan cuaca. Kali ini kita ke cuaca dulu ya, karena sudah terhubung dengan perakirawan dari BMKG Minangkabau. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Kak
2: Anissa.
1: Anissa, oh iya, jadi lupa nih. Oke deh, Kak Anissa apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, alhamdulillah. Oke deh, Kak Anissa silakan informasinya.
2: Ya, baik, selamat pagi para pendengar. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat hari Rabu tanggal 30 September 2026 berikut selengkapnya. Untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan didominasi dengan berawan dan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Padang, dan pesisir selatan. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, pesisir selatan, Pasaman, 50 Kota, dan Sijunjung. Kemudian untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Agam, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Pariaman, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang, pesisir selatan, Pasaman, 50 Kota, Payakumbu, Kota Solok, Kabupaten Solok, Sijunjung, Solok Selatan, dan Darmasraya. Sedangkan untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara sebesar 65 hingga 98%. Dan angin bertiup dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Untuk peringatan dini harian, siaga potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Padang pesisir selatan dan sekitarnya, dan waspada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pariaman, Tanah Datar, Padang Panjang, Pasaman, 50 Kota, dan sekitarnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, terima kasih Kak Anissa informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pro 1 lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Semua anak mempunyai hak yang sama untuk belajar, mendapatkan kasih sayang, dan punya cita-cita setinggi mungkin. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Oleh karena itu, untuk anak-anak di seluruh dunia, tunjukkan semangat dan keahlianmu. Sampai bertemu di masa depan.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Perlu satu kenal informasi dan inspirasi. Oke deh pendengar ya. Besok itu tepat di 81 tahun hari jadi Sumatera Barat. Nah, wah sudah 81 tahun umur provinsi tersayang kita. Dan nanti di Padang Menyapa ya, kita bakal ngobrol dengan narasumber-narasumber juga pastinya ya, terkait dengan 81 tahun Sumatera Barat ini ya pendengar. Ntar dulu ya. Lihat contekan dulu. Nah, jadi kita akan bahas ya dengan narasumber-narasumber kita tentang 81 tahun Sumatera Barat merawat wawasan kebangsaan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, nanti seperti biasa Anda juga bisa ikut bergabung ya, mau bertanya juga dengan narasumber-narasumber kita. Nanti bisa di line telepon, bisa di chat WhatsApp juga, atau di kanal YouTube juga gitu ya, di kolom komentar. Kemukakan apa yang ingin ditanyakan. Yang mendengarkan kita dari aplikasi RRI Digital juga selamat pagi untuk Anda semuanya yang sedang berkegiatan sembari mendengarkan Pro 1. Informasi dapat, hiburan dapat, kerjaan juga jalan. Nah, itulah radio is the best-nya ya.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Pendengar, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional MTQN ke-42 tingkat Kota Padang yang semula dijadwalkan mulai 3 Oktober diundur menjadi 10 Oktober 2026. Penundaan dilakukan karena sejumlah kendala teknis. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Sekretariat Daerah Kota Padang Zul Asfi Lubis kepada RRI di Padang kemarin menjelaskan, pembukaan MTQN ke-42 tingkat Kota Padang diadakan di lapangan Apeksi Kompleks Balai Kota Ayu Pacah. Kegiatan berlangsung selama 5 hari yang akan ditutup pada 14 Oktober malam. Zul mengungkapkan perubahan jadwal dimaksud dilakukan agar persiapan pelaksanaan MTQ dapat dimatangkan. Selain kendala teknis, kehadiran Wali Kota Padang dan Wakil Wali Kota Padang pada agenda pembukaan juga menjadi salah satu pertimbangan perubahan jadwal. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Apa kabar untuk Anda semuanya ya? Bertemu kembali di program Padang Menyapa ya. Hadir setiap hari kecuali hari Minggu ya, ke ruang dengar Anda semuanya dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk edisi 30 September 2026 ya. Ini bertepatan H-1 jelang 81 tahun hari jadi Sumatera Barat. 81 tahun itu bukan sekedar perjalanan waktu. Di dalamnya ada sejarah, perjuangan, keberagaman, dan nilai-nilai kebangsaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Sumatera Barat tumbuh dengan identitas yang kuat. Namun, pada saat yang sama, menjadi bagian penting dari perjalanan Indonesia sebagai bangsa yang beragam. Di tengah perubahan zaman, tantangannya bukan hanya bagaimana kita menjaga identitas daerah, tapi juga bagaimana wawasan kebangsaan tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, di lingkungan pendidikan, di ruang digital, bahkan dalam cara kita menghargai perbedaan. Lalu setelah 81 tahun Sumatera Barat berdiri dan berkembang, apa yang perlu terus kita rawat? Bagaimana persatuan dan kesatuan tetap menjadi kekuatan di tengah keberagaman? Dan seperti apa peran pemerintah, tokoh masyarakat, serta generasi muda dalam menjaga semangat kebangsaan itu? Nah, dalam dialog pada menyapa hari ini kita akan membahas 81 tahun Sumatera Barat merawat wawasan kebangsaan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita punya 3 narasumber ya untuk pagi hari ini. Oke, dan kita akan sapa dulu ya. Baru 2 sepertinya yang masuk ya. Kita sapa dulu, ada Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Profesor Honoris Causa Dr. Dr. Andes Akmal Malik MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di RRI Padang.
1: Iya, gimana Prof? Pagi ini sehat?
2: Alhamdulillah, sehat
1: Alhamdulillah. Udah sarapan Prof?
2: Sudah, alhamdulillah sudah sarapan lontong Padang.
1: Alhamdulillah. Oke, pakai lontong Padang gak Prof?
2: Iya lah, itu kan identitas diri kita.
1: Wih, betul sekali. Oke Prof, terima kasih sudah bergabung di Pro 1 Padang pagi hari ini Prof. Oke, kita sapa juga narasumber kita berikutnya, pendengar ya. Ada Dr. Gamawan Fauzi SHMM ya. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia tahun 2009-2014 ya, Gubernur Sumatera Barat tahun 2005 sampai 2009. Dan sekarang beliau juga menjadi tokoh masyarakat Sumatera Barat. Kita sapa dulu, assalamualaikum Pak Gamawan, selamat pagi. Oke, Pak Gamawan lagi tidak di tempat terlihat. Oke, Pak Gamawan selamat pagi, assalamualaikum. Oke, Pak Gamawan masih unmute, mikrofonnya belum hidup. Oke. Iya, wah masih belum terdengar suaranya Pak. Masih belum terdengar. Oke, sebentar. Oke, silakan boleh. Selamat pagi Pak Gamawan, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Pak Gamawan sepertinya bukan di Padang ya sekarang ya?
3: Lagi di Jakarta.
1: Oh, lagi di Jakarta.
3: Iya.
1: Oh,
3: okay. Ini siapa penyiarnya nih?
1: Dengan Lydia, Pak.
3: Lydia, selamat pagi Lydia.
1: Iya, selamat pagi juga Pak Gamawan, sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Pak ya sudah bergabung juga di Pro 1 RRI Padang pagi hari ini ya. Oke, dan pendengar kita juga masih menunggu ya sepertinya untuk narasumber kita yang selanjutnya. Ada Bapak Gubernur Sumatera Barat, ada Pak Mahyeldi ya. Oke. Baik, kita cek dulu apakah sudah ada Bapak Mahyeldi di Zoom kita. Oke, masih belum ternyata karena beliau ada dalam perjalanan ya pendengar. Jadi kita akan menunggu ya beliau join dengan kita di Padang Menyapa pagi hari ini. Oke, ini 81 tahun Sumatera Barat ya. Kita ke Pak Dirjen Polpum dulu nih. Pak Dirjen ya, Top Prof. Ini dari perspektif pemerintah pusat, ini gimana nih Bapak sekarang melihat posisi dan kontribusi Sumatera Barat dalam menjaga wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan bangsa selama perjalanan 81 tahun provinsi ini Pak? Ini lumayan lama ya. Silakan.
2: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Menteri Dalam Negeri pada masanya tahun 2005-2009, Pak Dr. Kamal Fauzi, orang tua kita. Terima kasih, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, teman-teman pendengar RI Padang, mungkin Pak Gubernur atau yang mewakili, berbicara tentang posisi dan kontribusi Sumatera Barat, kita tentu tidak bisa melihat Sumatera Barat sebagai sebuah wilayah administratif belaka. Kita juga yang merupakan bagian dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Tetapi juga harus melihat Sumatera Barat sebagai sebuah sistem sosiologis yang memiliki masyarakat yang memiliki identitas yang juga memperkaya kebudayaan dan wawasan Indonesia secara umum. Artinya dalam konteks administratif tentunya tidak akan ada Indonesia tanpa Sumatera Barat. Tapi dalam konteks sosiologis, kita juga melihat bagaimana Sumatera Barat, orang Minang yang diisi oleh budaya Minangkabau menjadi perekat dari negara kesatuan Indonesia. Kontribusi Sumatera Barat secara sosiologis dapat dilihat dari bagaimana Sumatera Barat berkontribusi terhadap Indonesia. Mulai dari zaman pergerakan, kemudian pasca kemerdekaan, dan juga sampai dengan sekarang kita membangun Indonesia menuju negara yang maju. Nah, kalau ditanya posisi dan kontribusi secara administratif tentu sama dengan provinsi-provinsi lain. Tetapi secara sosiologis, Sumatera Barat sesungguhnya memiliki keunggulan. Ya. Secara sosiologis, kita tidak usah bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh Sumatera Barat ya, hadir, bagaimana perantau-perantau Sumatera Barat yang ada di seluruh pelosok Indonesia, ada di hampir di 415 kabupaten, 38 provinsi, dan juga 93 kota yang ada di Indonesia. Jadi kalau Mbak Lydia bertanya posisi dan kontribusi Sumatera Barat dalam menjaga wawasan kebangsaan, saya ingin mengatakan etnis Sumatera Barat adalah salah satu perekat kebangsaan yang menjadikan Indonesia ini masih ada sampai saat ini. Jadi kalau secara berseluruh, Mbak Lydia, kalau masih orang Indonesia suka dengan nasi Padang, nah itulah salah satu diplomasi budaya Sumatera dalam menjaga semangat kebangsaan kita.
1: Oke, baik ya, sangat-sangat berkontribusi berarti ya Pak Dirjen ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dirjen. Kita masih menunggu Pak Gub kita ya untuk masuk ya. Mungkin sedikit masih ada kendala. Kita ke Pak Gamawan dulu, boleh ya? Ini untuk
3: ya,
1: siap. Ini Pak Gamawan, ini pasti sudah punya banyak pengalaman sekali ya, pengalaman panjang dalam pemerintahan dan kehidupan kebangsaan ya. Karena pernah jadi gubernur Sumatera Barat, menteri dalam negeri juga. Dari perspektif sejarah dan pengalaman yang Bapak punya ya, Pak ya, apa nilai-nilai utama nih yang membuat masyarakat Sumatera Barat itu punya kontribusi besar dalam perjalanan bangsa Indonesia?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Pak Dirjen, Pak Gubernur, dan para pendengar sekalian dimanapun berada. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa di dalam dunia pendidikan kebangsaan kita, Sumatera Barat sebenarnya lebih dahulu memulai mengembangkan pendidikan di Republik ini. Di tahun 1925, jumlah sekolah di Sumatera Barat itu sama banyaknya dengan jumlah sekolah di Jawa dan Bali. Bayangkan sebuah etnik belum bernama Republik waktu itu, tahun 25, itu jumlah sekolah di Sumatera Barat sama jumlahnya dengan sekolah di seluruh Pulau Jawa dan Bali. Itu dalam ulasan Tempo bulan Juni tahun 89 dimuat itu. Jadi orang Minang relatif lebih terdidik dibandingkan suku-suku bangsa lainnya di Indonesia sebelum kemerdekaan. Nah, mereka sudah pergi kemana-mana, pergi bersekolah. Bayangkan tahun 38 sudah ada doktor orang Sumatera Barat atau orang Minang, dan sejumlah tokoh-tokoh lainnya belajar ke Timur Tengah, belajar ke Belanda, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya, kalau kita gali ya, Bung Hatta, Sutan Syahrir, dan lain-lain. Nah, kemajuan pendidikan inilah yang kemudian membangkitkan semangat suku Minang untuk mendirikan republik itu. Sehingga dalam catatan yang diteliti oleh Nurcholish Majid, ya, 70% ya tokoh-tokoh pendiri republik ini berasal dari Sumatera Barat atau dari Minangkabau. Bahkan ada yang mengatakan 80%. Sumpah Pemuda tahun 1928 yang dipimpin Muhammad Yamin itu ya sudah mengumandangkan persatuan Indonesia, sudah mengumandangkan dan menegaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa bersama gitu. Nah, bayangkan karena pendidikan yang jauh lebih maju inilah kemudian mereka ini bangkit bersama-sama ya dan memberikan kontribusi bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sehingga kalau kita lihat di dalam khasanah perjuangan Republik Indonesia itu sangat diwarnai oleh tokoh-tokoh yang berasal dari Minangkabau. Jadi nilai-nilainya itu, Lydia, ya, karena memang mereka lebih dulu maju ya, dibandingkan suku-suku bangsa lain di Indonesia. Itulah penyebabnya sehingga banyak muncul ya orang-orang dari ranah Minang yang membawa nilai-nilai perjuangan ya dan persatuan Republik Indonesia. Saya kira itu, dan mereka juga berpikir tidak saja bersifat lokal lagi, tapi sudah bersifat kosmopolitan. Ya, mereka berpikir dunia akibat pendidikan yang maju tadi gitu. Nah, mereka melihat bahwa di banyak negara gitu, ketika itu memang banyak negara di Afrika dan di Asia masih dalam penjajahan, ya kan? Ini menimbulkan semangat bagi tokoh-tokoh tadi untuk bagaimana nasib Indonesia. Mereka lah yang kemudian tampil memperjuangkan bersama sejumlah tokoh lain dari daerah-daerah lain. Tapi mayoritas menurut Nurcholish Majid itu berasal dari ranah Minang gitu. Nilai-nilai inilah yang diperjuangkan mereka gitu. Saya kira itu pendapat saya, Lydia.
1: Oke, baik Pak Gemawan. Dan dilihat dari dulu dan sampai sekarang itu ya, itu semakin ini ya, semakin banyak tumbuh ya generasi-generasi muda yang mengharumkan nama Sumatera Barat ya Pak Gemawan ya.
3: Iya, dalam data terakhir yang saya baca ya, kita itu sekarang pun sebenarnya masyarakat Minang jumlah sarjananya nomor 2 terbesar di seluruh Indonesia.
1: Oke.
3: Sekarang hanya kalah 0,2% dengan suku bangsa Batak.
1: Wah, siap.
3: jadi pendidikan bagi masyarakat Minang masih tetap menjadi prioritas utama mereka.
1: Oke, benar-benar siap. Terima kasih Pak Gamawan. Ya.
3: Ya.
1: Sembari menunggu masih ya, ini Pak Gub kita buat join ya pada garek. Lida mau ke Prof Akmal lagi ya. Prof, ini saat ini kan masyarakat menghadapi tantangan baru ya. Seperti yang kita tahu juga disinformasi, terus hoax yang juga banyak menyebar, ujaran-ujaran kebencian, apalagi mungkin kita lihat di media-media sosial begitu ya. Terus tantangan terbesar nih ya Prof, ini dari untuk pemerintah dalam menjaga wawasan kebangsaan di tengah kondisi yang seperti sekarang ini tuh seperti apa Prof?
2: Saya sangat terkesan dengan informasi dari Pak Maman tadi, Pak Profesor tadi, bahwa saya memang salah satu langkah yang paling tepat untuk menghadapi disinformasi atau informasi-informasi yang membuat menggiring kita ke hal-hal yang negatif itu adalah kekuatan data dan juga pendidikan. Pendidikan sangat kita percaya sebagai modal untuk memperkuat logika-logika berpikir seorang manusia. Manusia yang memiliki pendidikan yang baik dan kemudian menghadirkan logika-logika yang sehat dalam pikirannya tidak akan mudah terperdaya oleh informasi-informasi disinformasi yang beredar di media-media sosial ataupun media lain. Itu kenapa ketika kualitas pendidikan anak-anak ini bagus dan kemudian mengembangkan logika-logikanya yang sehat ditambah juga dengan kekuatan spiritualnya yang bagus, ini tidak akan mudah. Ini kuncinya memang adalah pendidikan. Pendidikan. Yang kedua juga penting dibangun komunikasi. Komunikasi antara anak-anak kita dengan generasi-generasi yang sudah melewati, yang sudah memahami nilai-nilai yang baik. Nah, keengganan generasi-generasi muda untuk membangun komunikasi itu mengibarkan generasi muda itu tuh asik dengan dunianya sendiri. Asik dengan dunia-dunia digital yang saya katakan seringkali menggiring kita kepada disinformasi yang tidak sehat. Tadi saya sepakat dengan Pak Gemawan, kuncinya adalah pendidikan. Kuncinya adalah baik terutama pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan wawasan kebangsaan yang baik. Nah, di samping itu juga bagi saya kuncinya adalah harus ada komunikasi yang baik antar generasi. Sehingga dunia anak-anak muda sekarang tidak hanyut dengan cara berpikirnya sendiri, tidak hanyut dengan dunia-dunia digital yang menurut saya bagaikan rimba raya yang di dalamnya sangat menyesatkan banyak hal. Ya, itu Mbak Lydia yang mungkin perlu saya kami informasikan.
1: Oke, siap. Terima kasih Prof. Dan Pak Gubernur kita sudah join ya dengan kita sekarang di Padang Menyapa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Buya Mahildi, selamat pagi. Oke, baik. Belum ini masih unmute Buya.
4: Ya.
1: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga. Ini Buya lagi di perjalanan ya Buya ya.
4: Ya, ini menuju Padang Pariaman.
1: Menuju Padang
4: Pariaman.
1: Oke, siap. Mudah-mudahan lancar perjalanan ya Buya sembari kita ngobrol. Oke, ini Buya kita kan mau ulang tahun ya Buya ya, ke-81 tahun. Ya,
4: so.
1: Betul sekali. Nah, jadi tadi Lydia sudah ngobrol juga dengan dua narasumber lain, ada Prof. Akmal ya, dan juga ada Pak Gamawan Fauzi.
4: Pak Gamawan.
3: Ya. Ya. Ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
3: Alhamdulillah ya.
1: Oke, okay, alhamdulillah. Ini Pak Gub, Lida mau ke Pak Gub ya. Ini kan Sumatera Barat memasuki usia 81 tahun ya. Ini gimana nih Bu ya memaknai perjalanan 81 tahun Sumatera Barat, khususnya juga untuk kontribusi masyarakat Sumatera Barat dalam perjalanan sejarah dan pembangunan bangsa Indonesia.
4: Ya, usia 81 tahun berarti sama dengan usia NKRI ya.
1: Iya.
4: Sama 81 tahun, jadi artinya NKRI dengan Sumatera Barat ini memiliki usia yang sama. Dan maka usia itu kontribusi Sumatera Barat untuk NKRI saya kira ini sudah terjadi dalam waktu yang sangat panjang. Karena terbukti dengan kita menghadirkan 60% pejuang yang ada di Nusantara ini dari Sumatera Barat. Dan kemudian juga kita punya pendiri bangsa. Sejarawan mencatat lebih 50 pendiri bangsa ini.
3: 70% Bu ya?
4: Ya Pak?
3: 70%.
4: 70% yang terakhir ya, 70% betul ya. 70%. 70 ya, luar biasa. Jadi kemudian juga kita juga punya sejarah proklamator, satu dari proklamator dari kita, satu lagi menantu orang Sumatera Barat gitu kan. Dan kemudian yang keempat, ya, kita menjadi penyelamat NKRI dengan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kemudian juga Bapak NKRI itu dari Sumatera Barat. Jadi kalau berbicara masalah kontribusi Sumatera Barat untuk bangsa ini, ya, melebihi kontribusi daerah-daerah lain dalam kenyataannya begitu. Dan sehingga itu makanya sampai sekarang pun juga dari perhatian pemerintah pusat kepada daerah itu naik turun, ya. Akan tetapi kita tetap memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Sebagai contoh, kita IPM kita di atas nasional. Dan kemudian Gini rasio kita nomor tiga terkecil di Indonesia. Kemudian kemiskinan bisa kita tekan, kita turun. Walaupun dana yang ditransfer ke Sumatera Barat, ke daerah, jauh di bawah ke provinsi-provinsi lain di Indonesia. Maka usul itu, disinilah salah satu kekuatan yang kita miliki, yaitu bagaimana hubungan, semangat sosial kemasyarakatan yang sangat kuat, kemudian hubungan antara ranah dan rantau itu juga terbangun sangat kuat. Sehingga kalau boleh kita katakan, Sumatera Barat memiliki potensi-potensi yang walaupun bagaimanapun juga tetap memberikan kontribusi untuk negara kesatuan Republik Indonesia sama-sama kita cinta ini. Alhamdulillah sekarang pun juga dengan menghadirkan tokoh-tokoh dari Sumatera Barat yang nasional, ya, dan mudah-mudahan tentu ke depan kita berharap semangat yang seperti ini yang telah diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita itu tetap menjadi bahagian yang dimiliki oleh generasi ke depan, sehingga walaupun bagaimanapun juga Sumatera Barat tetap memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa ini.
1: Itu. Siap, terima kasih Buya ya. Kami juga undang Anda pendengar di line telepon 0751812878 atau di WhatsApp ya 0811666975. Ini ternyata sudah ada masuk WhatsApp ya di handphone kita ya. Ketiga narasumber, Lidin mau baca dulu ya. Nanti mungkin bisa ditanggapi. Ada ini, ada Bapak Hari di Ampang. Nah, katanya gini, dalam rangka otonomi daerah, apa yang perlu diperkuat Sumatera Barat supaya menjadi daerah yang benar-benar mandiri? Apalagi saat ini secara fiskal, otonomi daerah di Indonesia seperti sedang diuji. Nah, mungkin kita bisa minta tanggapan dari ketiga narasumber kita ya. Tapi kita tahan dulu, kita tahan dulu nih ya untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dari pendengar kita ya. Izin break dulu ya, Bu Yema Hildi, Pak Dirjen, sama Pak Gamawan. Nanti kita kembali lagi setelah yang satu ini.
5: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Cah, pinjam 100 dong, transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
10: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
11: Yoga takut tahu,
10: takut sama ibu guru.
11: Yoga takut gempa.
10: Oh, coba Yoga dengar.

0: yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Hari Jadi Sumatera Barat diperingati setiap 1 Oktober berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2019. Tanggal tersebut merujuk pada peristiwa 1 Oktober 1945 ketika Komite Nasional Indonesia Daerah KNID Sumatera Barat memutuskan pembentukan kembali Keresidenan Sumatera Barat sekaligus mengambil alih kekuasaan dari pemerintah pendudukan Jepang. Penetapan hari jadi ini memiliki latar sejarah yang panjang dan melalui kajian terhadap sejumlah momentum penting dalam perjalanan Sumatera Barat. Pemerintah dan DPRD Sumatera Barat kemudian memilih 1 Oktober 1945 sebagai titik tolak hari jadi karena dinilai merepresentasikan terbentuknya Sumatera Barat sebagai kesatuan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam peristiwa tersebut, sejumlah tokoh seperti Muhammad Syafi'i, Dr. Muhammad Jamil, dan Rasuna Said disebut memiliki peran dalam perjuangan mengambil alih pemerintahan dari tangan Jepang. Peristiwa ini menjadi bagian penting dari sejarah awal pembentukan pemerintahan Indonesia di Sumatera Barat setelah proklamasi kemerdekaan. Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengenang sejarah, memperkuat identitas daerah, dan mengevaluasi perjalanan pembangunan. Pada 2026, Hari Jadi Sumatera Barat memasuki peringatan ke-81, sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen membangun Sumbar yang maju dan berkelanjutan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Baik pendengar, masih di Padang Menyapa ya. Tadi sebelum kita break ya, kita sudah mendapatkan WhatsApp ya dari pendengar kita. Lida ulangi dulu sebelum kita lempar biar narasumber kita bisa menanggapi begitu ya. Dalam kerangka otonomi daerah, apa yang perlu diperkuat Sumatera Barat supaya menjadi daerah yang benar-benar mandiri, apalagi saat ini secara fiskal otonomi daerah di Indonesia seperti sedang diuji. Ini pertanyaan dari Bapak Hari. Buya, silakan dulu Buya, nanti kita minta tanggapan dari narasumber yang lain juga.
2: Ya, baik. Jadi memang tentu bang, potensi-potensi yang ada di Sumatera Barat itu yang mesti kita perkuat. Dan kita memiliki nilai budaya, nilai sosial kemasyarakatan, sehingga itu menjadi kekuatan yang modal kita dalam rangka untuk membangun. Seperti yang kami katakan pada awal tadi, masyarakat Sumatera Barat walaupun sudah lama merantau, ya, dan ikatan terhadap kampung halaman itu masih kuat. Apalagi dengan hadirnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2022, itu tentang pemerintahan Provinsi Sumatera Barat itu, adat Selingkanagari kan di sana. Nah, maksud itu, inilah di antara hal yang memang mesti kita perkuat ikatan sosial kemasyarakatan seperti ini. Dan perlu diketahui juga, selama ini yang memberikan kontribusi dalam angka kemandirian dan pembangunan Sumatera Barat itu cukup berperan. Itu tidak kurang 25 triliun per tahun, itu kontribusi melalui remiten dari rantau ke kampung halaman. Nah, apa soal ini perlu ditingkatkan terus. Itulah makanya kita di pemerintah provinsi Sumatera Barat berusaha untuk membangun komunikasi dan hubungan antara tanah dan rantau untuk kedepannya. Nah, kalau di samping itu juga tentu nilai-nilai selama ini sudah mentradisi dalam kehidupan kita, itu peningkatan kualitas SDM tentunya. Nah, walaupun bagaimanapun juga sejarah Sumatera Barat yang selama ini menghadirkan SDM-SDM yang cukup besar, seperti kami disampaikan tadi 70% lebih seperti yang Pak Damawan tadi. Nah, maksudnya ini ke depan perlu ada penguatan. Dan dulu ketika saya di DPRD provinsi dan kemudian Pak Gamawan sebagai gubernur pada waktu itu kita sempat memperbincangkan bagaimana menghadirkan program-program yang nanti akan berefek kepada ke depan masyarakat Sumatera Barat. Nah, di antaranya produktif itu adalah, saya masih ingat, yaitu kita memberikan beasiswa kepada anak-anak kita yang masuk perguruan tinggi berkualitas, termasuk juga ke luar negeri. Dan kemudian juga ketika ada SDM-SDM kita yang berada pada posisi-posisi penentu di pemerintahan, maka waktu itu juga diprogramkan bagaimana putra-putra terbaik kita ini juga menjadi bagian yang berdampak untuk bisa diperankan lebih maksimal lagi. Nah, saya kira masa Pak Gamawan ini sangat berjalan menurut kami, mm-hmm. ketika beliau jadi menteri, yeah. dan kemudian ketika juga beliau menjadi gubernur, dan kita antara DPRD dengan gubernur pada waktu itu memang terbangun komunikasi yang sangat baik, mm-hmm. dalam rangka untuk meningkatkan SDM kita. Mm-hmm. Dan yang kita handalkan Sumatera Barat kan memang selama ini memang SDM. Mm-hmm. Maka untuk itulah pada kesempatan sekarang ini, kita juga konsen juga dengan SDM. Mm-hmm. Sumatera itu insya Allah kita merencanakan, yaitu SLTA kita, itu ada asrama, ini guna supaya lebih maksimal ke depan terhadap siswa kita yang ada di SLTA. Mm-hmm. Di samping dengan kita membangun sinergi antara anak dan rantau. Itu diantaranya. Mungkin Pak Gamawan, Pak Dirjen bisa menambahkan.
1: Siap, terima kasih Bu ya. Pak Gamawan mungkin bisa menanggapi juga ya, menambah tanggapan. Nah, dari pertanyaan pendengar kita, silakan Bapak.
3: Ya, makasih Lydia.
1: Iya.
3: Kemandirian itu adalah kemampuan untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri ya. Itu intinya. Jadi membangun pembangunan dengan kekuatan sendiri. Melanjutkan pembangunan dengan kekuatan sendiri. Itu kemandirian. Artinya kita tidak banyak tergantung kepada orang lain. Karena itu kalau kita belajar dari bangsa-bangsa di dunia, kita melihat misalnya Singapura. Singapura itu tidak memiliki apa-apa, tapi dia bisa menyediakan apa saja. Kekuatannya di mana? Kekuatannya ada pada tata kelola pemerintahnya dan pada kemampuan masyarakatnya. Dua hal ini penting gitu. Nah, Sumatera Barat tadi sudah disebutkan oleh Buya, ya. Bagaimana kita merancang sejak dulu sampai sekarang untuk bertumpu kepada kekuatan manusianya. Jadi sumber daya alam itu ada batasnya. Tapi kalau kemampuan manusia itu tidak ada batasnya. Nah, itu sebabnya pendidikan menjadi kata kunci dalam hal ini untuk bagaimana menggerakkan manusia itu berkreasi, berinovasi, untuk meraih kemajuan-kemajuan sesuai dengan cita-cita. Kalau kita lihat, kita ini bangsa yang sangat kaya, tapi kita belum mampu menjadi bangsa yang mandiri seperti Singapura itu. Kita masih tergantung kepada banyak utang di luar negeri, dan kita masih tergantung kepada bantuan-bantuan. Kalau daerah, katakanlah, masih tergantung kepada pusat. Nah, ini yang perlu saya kira kita pikirkan bersama. Kata kuncinya adalah pendidikan ya, kemudian kreativitas dan tata kelola untuk menentukan arah pembangunan Sumatera Barat dari masa ke masa gitu. Saya kira begitu Lydia pandangan saya gitu.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Gamawan. Mungkin sedikit tambah juga dari Pak Dirjen. Ada Pak Dirjen?
4: Oke, sudah lengkap dari Pak Mu dan Pak Gamawan. Kedua-duanya dulu gubernur di Sumatera Barat. Tapi memang kita harus paham dana pemerintah yang relatif terbatas, baik transfer pendapatan daerah itu sesungguhnya hanya trigger untuk mendorong partisipasi masyarakat. Artinya sesungguhnya kekuatan utamanya seperti Pak Gamawan katakan tadi adalah di masyarakatnya. Esensi otonomi daerah itu ya kemandirian masyarakat. Kemandirian masyarakat artinya mereka harus menjadi seorang entrepreneur, bisa menghasilkan nilai tambah yang tinggi terhadap sumber-sumber daya yang mereka miliki, sedikit pun, tapi bisa meningkatkan sumber daya lebih tinggi. Nah, untuk menjadi entrepreneurship, tentunya tidak bisa sendiri oleh masyarakat Sumatera Barat. Ini membutuhkan orang-orang luar, seperti investor dan sebagainya. Nah, ini menjadi problem lagi nih di Sumatera Barat. Kita katakan, tentu harus dipersiapkan berbagai sarana pendukung. Yang paling utama tentu adalah harus bisa memilih jenis investasi seperti apa yang relevan dan tidak memiliki konflik dengan sosial budaya masyarakat. Itu penting. Kan berpikir kita seperti Parosita Bali tidak akan bisa, karena pasti akan konflik dengan budaya Sumatera Barat. Kemudian juga harus bisa pemerintah atau masyarakat menyiapkan informasi yang lengkap dan utuh sehingga memudahkan orang untuk tertarik bersama-sama membangun Sumatera Barat. Kemudian juga harus jelas kita ingin menghadirkan birokrasi itu harus jemput bola. Mohon maaf, saya birokrat. Tapi seringkali kita hanya menunggu saja orang untuk datang, itu pun dengan pelayanan yang mungkin tidak dengan informasi yang lengkap dan sebagainya. Sehingga kan jangan berinvestasi melihat orang semua malas. Nah, artinya di sini pelayanan publik yang mudah, yang melayani, saya tidak membandingkan dengan, maaf ya, seperti Vietnam yang butuh-butuh jemput bola. Kalau kita investasi ke sana, kita duduk manis saja, mereka harus siapkan semuanya, ini tanahnya, ini regulasinya, ini biayanya clear, sehingga orang dengan sangat mudah berinvestasi di sana. Dan yang lebih utama adalah dukungan masyarakat. Kita juga harus meyakinkan masyarakat bahwasanya langkah-langkah investasi yang dilakukan itu memberikan dampak yang besar kepada mereka. Saya pikir langkah-langkah seperti ini adalah tugas kita bersama ya, ke depan. Kalau saya, karena saya orang birokrat, tentunya kita inginkan sebuah birokrasi yang betul-betul cukup bola. Tidak berhasil hanya menunggu saja. Karena esensinya di situ sesungguhnya kemandirian itu dimulai.
1: Demikian. Oke, terima kasih Pak Dirjen ya. Pak Gamawan, 6 tahun lalu di HUT Sumber pada masa pandemi ini ya sempat bicara di rapat paripurna istimewa DPRD ya. Ada 5 sektor yang dipandang strategis untuk memajukan Sumber. Ada wisata, pendidikan, kesehatan, pertanian gitu ya. Nah, yang Bapak Gamawan lihat sampai sekarang apakah sektor-sektor ini sudah menunjukkan peningkatan?
3: Ya, saya ingin menyampaikan begini, Didya. Ya. Kita lihat dari pendidikan dulu ya. Sumbar itu mempunyai sejarah pendidikan yang sangat panjang. Saya tadi di awal pembicaraan saya sudah sampaikan bahwa tahun 25 itu jumlah sekolah yang ada di Sumbar itu sama dengan jumlah sekolah yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Bayangkan itu. Nah, karena itulah banyak orang-orang Minang merantau dan kemudian menjadi tokoh di daerah-daerah lain. Sebutlah misalnya Akagani di Sumatera Selatan. Justru yang mengusulkan beliau menjadi pahlawan itu orang Sumatera Selatan. Padahal beliau dari Kapau, Abdul Kapau Gani. Gitu. Begitu juga dengan Sulawesi Tengah misalnya. Itu gubernur pertamanya orang Sumatera Barat. Jakarta itu wali kota pertamanya itu Dahlan Bagindo, Dahlan itu orang Pariaman. Papua, dan saya bisa menyebutkan sejumlah daerah lainnya gitu. Pernah satu ketika, salah satu rumah sakit di Pulau Jawa itu, semua kepala bagiannya itu adalah dokter berasal dari Minangkabau. Nah, kemudian RSCM pernah dipimpin pertama kali oleh orang Minang. Ya. Kemudian Manila, lebih jauh Manila, ya, Filipina, itu pemimpinnya Rajo Bagindo, ya, Rajo Sulaiman, yang patungnya diabadikan di sana, di kota Manila, di jantung kota Manila, Rajo Sulaiman. Dan banyak lagi cerita-cerita saya yang bisa menunjukkan betapa kekuatan Minangkabau itu ada pada manusianya. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi, kalau sekarang kita sudah nomor dua ya, menjadi nomor dua jumlah sarjana yang ada di Indonesia dari segi etnik, maka sebenarnya kita mengalami sedikit kemunduran. Hitunglah berapa orang Minang pendiri Republik, 70%. Berapa orang Batak pendiri Republik awal-awal kemerdekaan. Tapi kenapa kita sekarang menjadi nomor dua? Kita kalah 0,2% dibandingkan orang Batak. Nah, ini seperti kata Buya tadi, harus kita genjot. Karena tidak mungkin bangsa mandiri itu pendidikannya tertinggal. Kreativitas, inovasi, sampaikan Pak Dirjen tadi, itu kan terobosan-terobosan baru, ya, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, itu semua dari pendidikan. Tidak ada bangsa besar yang lahir tanpa membesarkan pendidikannya. Karena itu saya meminta supaya ini menjadi perhatian. Kalaupun dia tidak bekerja di Sumatera Barat, pada saatnya bisa kita buat satu sistem di mana Sumatera Barat itu menjadi labor dari pendidikan, dari kemajuan teknologi dan sebagainya. Ini perlu kita pikirkan bersama. Karena itulah 5 tahun lalu saya menyarankan pendidikan harus dapat tempat ya, yang utama dan istimewa bagi Sumatera Barat. Karena kekuatan kita di situ. Kita tidak memiliki tambang yang besar, kita tidak memiliki lahan yang luas, tapi kita punya orang-orang. Ya. Nah, saya sampaikan sekali lagi, di zaman awal-awal kemerdekaan, Sumatera Barat itu juga menjadi pusat pendidikan guru. Sehingga hampir seluruh guru-guru di Republik ini itu berasal dari Sumatera Barat. Sebutlah misalnya orang tua Bapak Yusri Iza Mahendra di Belitung. Orang tua Ibu Fatmawati di Bengkulu. Mertuanya Pak Yusuf Kalla, semuanya itu guru yang merantau dari Sumatera Barat. Hanya ada 2 sekolah raja di Republik ini, satu di Bandung, satu di Bukit Tinggi. Ya, dulu di tahun-tahun 70-an, 80-an, SMA 1 Bukit Tinggi itu mengirimkan dari 3 kelas berangkat ke Jakarta sampai 2 kelas diterima di ITB. Mm-hmm. Begitu bagusnya pendidikan kita. Yeah. Nah, itulah buahnya. Sekarang banyak tokoh-tokoh teknokrat itu yang hasil produk tahun 70, tahun 80. Yeah. Karena itu kalau kita sekarang berbuat, kami dengan Pak Mayeldi

0: Bu, seperti sampaikan Pak Dirjen tadi, tata kelola, bagaimana pemerintah melancarkan semua ini, menggairahkan semua ini, dan mengelola semua ini dengan sebaik-baiknya secara sustainable dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, itu dipersiapkan dengan baik. Gitu. Pemerintah itu steering-nya, ya. Yang rowing-nya masyarakat. Steering itu mengendalikan, mengarahkan, tapi yang menggerakkan itu sendiri adalah masyarakatnya. Saya kira begitu, Lydia.
1: Oke, terima kasih Pak Gamawan. Nah, Buya ini menyambut tadi ya, ini sedikit penurunan, tidak terlalu banyak juga ya, dalam mungkin dalam sisi pendidikan sedikit saja. Ini bagaimana dari Buya selaku Gubernur Sumatera Barat ya, menghimbau nih pada generasi muda ya, nantinya juga akan mengharumkan nama Sumatera Barat insya Allah nantinya ya Buya ya. Ini bagaimana cara Buya gitu ya untuk bisa merangkul generasi muda kita, boleh untuk di zaman modern seperti ini tapi tetap harus tidak menghilangkan kekhasan dari Sumatera Barat dan bisa mengharumkan nama Sumatera Barat nantinya.
2: Ya, jadi kita sangat sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gamawan dan kemudian juga Pak Dirjen. Nah, sekaitan dengan SDM dan karena memang faktanya begitu sejak dulu. Nah, dan dalam situasi sekarang ini memang benar itu terjadi memang penurunan ya, kita dulu kita yang terbaik ya, dan kemudian sekarang ini kita kalah oleh suku Batak di Sumatera Utara. Nah, saya kira ini tentu menjadi catatan yang harus kita cermati guna untuk melakukan langkah-langkah yang lebih serius untuk ke depan berkaitan masalah SDM ini. Nah, di antaranya yang kita coba untuk melakukan upaya sekarang ini adalah bagaimana kita meningkatkan jumlah sekolah-sekolah unggul seperti yang disampaikan oleh Pak Gamawan. Dan keunggulan itu kita lengkapi lagi dengan adanya asrama-asrama dari beberapa sekolah-sekolah itu. Karena apa? Karena kita melihat bahwasanya dengan anak kita sekarang ini kan perlu dilindungi dan kemudian dijaga ya. Dan kalau kita lihat sekarang ini dari informasi media-media yang ada, cukup memprihatinkan tentang keadaan generasi muda kita hari ini. Nah, maksud itulah kita merencanakan, kita membangun asrama untuk secara bertahap untuk SLTA yang ada Sumatera Barat ini, sehingga anak kita ini akan lebih terawasi, lebih terkendali, dan kemudian juga alhamdulillah juga kita sudah menghadirkan perda, yaitu perda tentang pesantren. Nah, kemudian ini juga menjadi bahagian dalam rangka untuk penguatan SDM untuk ke depan. Karena SDM tidak hanya memperkuat intelektualnya, tapi juga adalah masalah moralitas dan akhlaknya tentunya. Nah, ini dan pada saat yang sama benar itu bahasanya pada Pak Gamawan dulu, itu kita bangun asrama mahasiswa di Mesir. Nah, insya Allah pada tahun ini kita mulai untuk berikan dukungan dengan program ada Hamka Muda insya Allah. Nah, mudah-mudahan ini juga akan menjadi bahagian dalam rangka untuk penguatan SDM keulamaan dari kita nantinya, yang pada gilirannya tentu nanti akan menjadi bahagian yang akan meningkatkan kualitas SDM kita di Sumatera Barat. Itu dengan melalui pendidikan dan kemudian peningkatan pendidikan. Nah, cuma permasalahan sekarang ini adalah sekarang ini mencermati bahasa permasalahan-permasalahan pendidikan juga sangat dipengaruhi juga oleh kualitas guru. Inilah berapa kali kami ketemu dengan kementerian juga bagaimana untuk ke depan pembekalan dan kemudian juga peningkatan kualitas guru adalah suatu hal yang memang mesti kita perhatian juga untuk kedepannya. Karena kalau kita bicara tadi Pak Agamin cerita bagaimana tokoh-tokoh kita dulu banyak sekolah-sekolah. Ya, kalau sekarang ini kan guru kita kalau dulu kan ada SPG, ada PGA ya. Tapi sekarang ini kan yang menjadi guru itu ya UNP masuk STKIP kan begitu. Dan kalau kita lihat dalam faktanya bukan dari peningkatan kualitas.

0: Cerita guru itu sendiri, tapi justru kita melihat ada penurunan kualitas. Nah, kalau itulah makanya penguatan kualitas guru ke depan. Yang kita perhatikan sehingga pendidikan dibenahi, sarana prasarana kita tingkatkan, kekuatan. Ya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin karena di perjalanan sedikit tersendat, tapi nggak apa-apa. Ini untuk program kita juga sudah di penghujung program, ya. Ini seru sekali, ya, membahas tentang bagaimana perkembangan Sumatera Barat. Ya, walaupun memang waktunya singkat sekali, kita mintakan juga closing statement, ya, dari tiga narasumber kita. Bu, ya, silakan terlebih dahulu untuk closing statementnya, Bu. Ya.
0: Ya, jadi dengan ulang tahun pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ke-1 ini memang kita jadikan menjadi momen untuk bercermin kepada tokoh-tokoh masa lalu.
1: Baik.
0: Untuk merencanakan masa depan yang lebih baik tentunya, sehingga kita berharap ini telah diberikan para ke depan juga akan bisa kita hadirkan penentu dalam kehidupan bangsa bernegara ke depannya.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu ya closing statement-nya. Kita mintakan juga ke Pak Dirjen. Silakan Pak Dirjen closing statement-nya, Pak.
2: Oke, pertanyaan pastinya selamat dulu ulang tahun yang ke-81 untuk Sumatera Barat.
1: Ya.
2: Kita berharap mudah-mudahan masyarakat Sumatera Barat terus menjaga warisan sejarahnya sebagai salah satu penjaga utama Republik Indonesia.
1: Amin.
2: Kebanggaan terhadap identitas Minangkabau tentunya tidak berhenti pada simbol dan ungkapan masa lalu semata. Tetapi tentunya perlu diwujudkan melalui membangun kemandirian sebagai daerah otonom, sekali lagi juga mendorong terus pendidikan, karena inilah menjadi fondasi utama Sumatera Barat sebagai entitas yang unggul. Kemudian menjaga, mendorong integritas pelayanan publiknya, kemudian mendorong kepedulian sosial, dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada, dan juga berani menjaga kebenaran. Bahwasanya falsafah adat bahasa aksara bahasa di Kitab Bullah harus terus menjadi sumber etika yang menyejukkan bagi semua masyarakat dan juga warga yang ada di Sumatera Barat, merangkul dan memperkuat persaudaraan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Demikian, Pak Dirjen.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Gamawan, silakan closing statement-nya, Pak.
3: Terima kasih, Nidia.
1: Ya.
3: Pertama, saya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Pak Gubernur Sumatera Barat dan kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat, baik yang ada di ranah maupun yang ada di rantau. Mudah-mudahan peringatan ini dapat menstimulus ya, pemikiran kita, jiwa kita, semangat kita untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah yang selalu memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa ini. Gitu. Itu yang pertama.
1: Yeah.
3: Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa kita memiliki sejarah yang gemilang sebenarnya. Dan kekuatan kita itu ada pada manusianya. Nah, pada manusia itu ada nilai-nilai di sana, ada pikiran, ada kecerdasan, ada pendidikan ya, yang membawa kemajuan itu. Nah, kita memiliki nilai ABS SBK. Bagaimana kita memelihara nilai-nilai ini tidak sekedar pada ucapan, tapi dalam implementasinya, dalam perwujudannya. Kita elaborasi nilai-nilai itu dalam keseharian kita, terutama tentu masyarakat Sumatera Barat. Jangan hanya menjadi masyarakat dunia saja. Sumatera Barat memang menjadi bagian dari masyarakat dunia, tapi kita memiliki nilai-nilai dan kekuatan untuk maju dan berkembang lebih jauh lagi. Ketika orang belum berpikir bangsa, orang Sumatera Barat sudah berpikir bangsa. Tadi disinggung oleh Buya, saya ingin menegaskan kembali bahwa kalaulah Republik ini dalam bentuk pensertifikatan tanah, yang memiliki tanah itu adalah dua orang atas nama bangsa Indonesia. Satu dari ranah Minang dan satu dari Jawa gitu. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bagaimana tahun 45 sudah berpikir seperti itu ya, sudah muncul seperti itu. Dan juga di banyak daerah kontribusi orang Minang. Jadi kalau ini kita abaikan, maka kita tidak akan mengalami kemajuan karena orang berlari lebih kencang lagi. Kita memang mencatat kemajuan, tapi kemajuan kita itu mungkin bisa kalah dengan kemajuan daerah-daerah lain yang sekarang mereka memiliki uang banyak untuk bisa meraih prestasi-prestasi itu. Sementara kita memiliki keterbatasan dari sumber daya alam. Nah, hal-hal yang kita miliki sekarang seperti misalnya kekuatan pariwisata kita itu harus didorong, diberikan stimulus, diberikan perhatian khusus untuk kemajuannya, ditata dengan baik. Ya, betul-betul difikirkan bagaimana kemajuan potensi ini bisa membawa kemajuan yang berarti. Nah, untuk persatuan dan kesatuan yang seperti tema hari ini, saya katakan bahwa yang penting itu adalah bagaimana keadilan sosial itu terwujud dengan baik. Bagaimana penegakan hukum itu betul-betul berjalan dengan sempurna gitu. Karena dengan mengabaikan dua hal itu, kita khawatir. Dulu pernah suku bangsa Minangkabau ini mengambil sikap yang berbeda dengan nasional. Sehingga lahirlah apa yang disebut dengan pemerintahan PRRI itu, Republik Indonesia itu. Nah, PRRI ya, kita pernah mencatat itu. Tapi sumbernya karena ketidakadilan. Nah, keadilan inilah. Ya, keadilan sosial inilah dan penegakan hukum yang benar menjadi kekuatan bangsa ini untuk meraih ya namanya kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Ini penting kita sampaikan bahwa dengan kekuatan itulah kita merasa senasib sepenanggungan, kita merasa bahwa kita hidup bersama dan tidak ada perbedaan di antara kita suku bangsa di Republik ini. Jadi kuncinya adalah bagaimana keadilan sosial dan bagaimana penegakan hukum itu berjalan sebagaimana seharusnya gitu. Inilah dulu sehingga orang Minang itu berpikir raja adil, raja disembah, rajo tidak adil, rajo disanggah. Ya.
1: Okay.
3: Ini tetap menjadi nilai dan kekuatan. Yeah. Nah kalau kita bicara ABSSBK, orang Minang itu pasti akan merujuk kepada surat Ali Imran. Mari persatuan dan kesatuannya. Ali Imran ayat 103 itu. Yeah. Watasimu bihablillahi jami'a walatafaraku dan seterusnya gitu. Ini kekuatan-kekuatan kita ya. Raja alim, okay. Raja disembah. Raja zalim, raja disenggah.
1: Okay.
3: Nah, saya ingatkan ini kepada kita semua. Mudah-mudahan baik pemerintah pusat, Pak Dirjen, maupun pemerintah lokal Sumatera Barat, Pak Gubernur, bagaimana kita menjaga nilai-nilai ini semuanya supaya kita tetap dalam persatuan dan kesatuan dalam wawasan kebangsaan. Satu hal terakhir ya, yang membuat mosi integral NKRI itu juga orang Sumatera Barat. Itu Pak Nasir tahun 50. Dari Sumatera Barat juga ketika kita dengan pemerintahan Risnya berkelahi, tidak pernah pemerintahan stabil, maka muncul orang Sumatera Barat yang namanya Muhammad Nasir itu. Melahirkan mosi integral kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia dari ranah Minang juga. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gamawan ya, ketiga narasumber kita. Ada Boya Mahyeldi, Pak Gub kita, ada Pak Dirjen Akmal juga ya, ada Pak Gamawan Fauzi. Sehat-sehat Bapak ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Kita pamit dari Padang Menyapa hari ini untuk Anda semuanya pendengar ya. Masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial X dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya pada situs worldmatters.info membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari divisi kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan ke-163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya di 57,97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58,63 itu adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat ke-228. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Ye, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
3: Aku masih lapar bro.
2: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
4: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.

0: Insomnia adalah kondisi yang membuat seseorang susah untuk tidur hingga tidak bisa merasa nyenyak ketika tidur. Selain itu, insomnia juga terkadang terjadi secara terus-menerus dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ternyata ada loh fakta-fakta insomnia yang perlu kita ketahui. Di antaranya, insomnia bisa terjadi karena faktor gen atau keturunan. Jika Anda sering mengalami insomnia, bisa saja itu merupakan faktor keturunan dari keluarga. Sebuah penelitian pernah menyebutkan orang yang menderita insomnia kebanyakan memiliki sejarah keluarga dengan gangguan tidur yang sama. Selain manusia, hewan juga bisa mengalami insomnia. Insomnia tidak hanya terjadi pada manusia, bahkan hewan dapat mengalami insomnia atau susah tidur. Dari penelitian yang dilakukan para ahli dari Washington University School of Medicine, insomnia juga menyerang serangga. Sayangnya, tidak seperti manusia, hewan dan serangga tidak bisa mengeluh ketika mengalami insomnia. Hewan yang mengalami insomnia, gejalanya mirip dengan manusia. Mereka akan merasa lemas, pusing, hingga sempoyongan, tidak fokus, hilang kesadaran, dan bergerak lambat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke pendengar, ketemu di Halo RRI ya. Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Untuk Anda yang ingin mengadukan ya tentang Faso mungkin atau layanan publik ya, dan kita nanti akan coba membantu untuk memfasilitasi ke pihak-pihak terkait dan pihak yang berwenang juga di 0751812878 ya. WhatsApp sebentar, tidak bisa ditelepon dulu ya karena ada sesuatu dan lain hal. Kita ke telepon 0812878. Assalamualaikum. Halo RRI, selamat pagi.
3: Salam media.
2: Halo.
3: Ferdi di Tunggul Hitam.
2: Ada Pak Ferdi di Tunggul Hitam.
3: Ya.
2: Oke. Okay. Ada ini ada apa, ada, Bang
3: ya,
2: Ferdi? Kenapa?
3: Ya jelas ada lah.
2: Iya, ada apa?
3: Apa denganmu ya?
2: Ada apa denganmu? Itu Noah.
3: Ini ada, terkait apa nih?
2: Terkait apa?
3: Ini kan kita pada udah tahu semua ya, dan di daerah Kecamatan Lubuk Kilangan itu, Kelurahan Beringin Terantang.
2: Kecamatan Lubuk Kilangan?
3: Iya, daerah Beringin Terantang itu kan udah ada juga pabrik sabu tuh.
2: Pabrik sabu?
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Jadi apakah patrolinya, ya memang dia jauh, udah dia jauh sih, di atas bukit sama. Udah di maksimal patrolinya sama TNI Polri itu bagaimana itu kan. Ini jangan sampai berlarut nih kali dia.
2: Oke.
3: Okay. Karena kan kita kenal udah 2 tahun soalnya kan, saya kalau nggak salah ya.
2: Oke.
3: Okay. Ya.
2: Siap.
3: Sekarang terungkap kan zaman Pak Dr. Rasid SHMA sekarang kan. Karena narkoba lu kan enggak terungkap itu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi saya pertanyakan di sini. Apakah sudah dimaksimalkan patroli sama TNI Polri, camat, dan lurah tempat, atau instansi dan masyarakat tempat juga itu.
2: Oke. Okay. Siap.
3: Jadi kalau gitu kali dia ini apa juga ya?
2: Apa?
3: Jadi kalau menghubungan dari tim Halo RRI, jangan dari kali yang lain, Kak Lidia. Kemarin sudah saya laporkan juga. Yang menjawab ternyata Dinas Kominfo. Saya bukan bertanya konten. Kalau Dinas Kominfo kan ternyata jaringan kan gitu.
2: Oke. Okay.
3: Memang bagian juga dia Pemko juga, tapi jawabannya nggak maksimal kan gitu kan.
2: Oke. Okay.
3: Jadi yang diminta, kalau nggak dari lurah setempat atau lurah Beringin Terantang, kalau nggak dari TNI, kalau nggak dari Polri, Kapolsek itu, Polsek Lubuk Pilangan itu kan.
2: Oke.
3: Okay. Nah, jadi maksimal pokoknya yang bersangkutan dari daerah tempat asalnya dengan jangan dinas Kominfo. Kecuali saya bertanya konten, tanya internet jaringan ya dinas Kominfo berwenang gitu.
2: Oke, okay, baik.
3: Karena kita kelakapan nanti kali ya. Oh, okay. Dari tim Halo RRI, Febian Sapitra dan Bu Maulina mudah-mudahan bisa menghubungin orang-orang itu. Oke, selanjutnya teman-teman tuh dari Ferdi di Tunggu Hitam ya.
2: Siap, terima kasih Pak Ferdi.
3: Untuk dirimu juga.
2: Oke, okay, terima kasih.
3: Oke, okay, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ferdi ya di Tunggul Hitam. Oke, okay, deh. Nanti kita coba ya akan menghubungi pihak yang benar-benar terkait dengan hal ini ya, kita coba ya Pak Ferdi, dan nanti kita akan terima lagi ya atensi Anda pendengar ya untuk mengadukan mungkin tentang layanan publik atau fasilitas umum apa gitu yang ditemui di kehidupan sehari-hari begitu. Tapi kita boleh ke lagu dulu ya, jalan nanti kita juga akan coba menghubungi pihak narasumber.

0: Makin cinta nih sama Bang Nagari.
1: Ada apa, Pak Reza?
0: Sekarang ada program KPR Sejahtera FLPP, Pak.
1: Fitur dan keunggulannya apa aja, Pak Reza?
0: Fiturnya kepemilikan rumah sejahtera tapak siap huni. Keunggulannya, uang mukanya ringan 1% untuk penghasilan yang dibayarkan melalui Bank Nagari, atau 10% untuk penghasilan yang tidak dibayarkan melalui Bank Nagari. Ada subsidi dan bantuan uang mukanya juga, Pak. Suku bunganya ringan lagi, 5% per tahun dengan angsuran tetap. Dan angsurannya, Pak, juga ringan tentunya.
1: Wah, kebetulan sekali. Syaratnya apa ya?
2: Buat Anda yang mau ikut program Bank Nagari KPR Sejahtera FLPP, syaratnya memiliki penghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan, belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi perubahan rumah dari pemerintah. Memiliki IKTP dan NPWP, kepemilikan rumah untuk ditempati sendiri, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit pembiayaan dengan kualitas non-lancar. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Aku ingin jadi reporter.
4: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Baik pendengar, kembali di Halo RRI. Sekarang Lydia sudah terhubung dengan salah satu narasumber yang akan menanggapi ya pertanyaan dari pendengar kita Ajo di Padang ya, terkait tentang CCTV ya untuk semua kendaraan patroli gitu. Baik, kita sapa dulu Direktur Lalu Lintas atau Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik SIKMH. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Reza.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Lydia.
1: Iya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bapak juga sehat?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat,
1: Mbak. Alhamdulillah. Baik, ini Pak, terkait dengan pertanyaan dari pendengar kita ya, untuk kendaraan patroli untuk diberikan dashcam ya atau kamera di kendaraan. Itu bagaimana, Pak?
2: Ya. Baik, jadi terima kasih atas pertanyaannya dan harapan dari masyarakat bahwa kendaraan patroli lalu lintas itu dilengkapi dengan dashcam. Memang wacananya seperti itu ya, dari Mabes Polri, dari Korlantas itu sudah akan mengadakan itu dashcam. Tapi memang karena peralatan ini pengadaannya cukup mahal dan bukan anggaran yang cukup tinggi, sehingga pengadaannya juga masih terbatas dan kita belum mendapatkan itu, mendapatkan dari Mabes itu kita belum mendapatkan pembagian peralatan ataupun sarana-prasarana yang diharapkan. Nah, mohon doanya dari masyarakat, mudah-mudahan anggaran negara kita bisa mencukupi sehingga bisa mengadakan itu peralatan, kamera, dashcam untuk di semua, baik itu di kendaraan patroli roda 4, roda 2, maupun juga body cam untuk seluruh petugas polisi khususnya Polantas. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih. Kalau untuk CCTV di jalanan sendiri tuh sudah ada diperbanyak begitu, Pak? Kayak di lampu merah yang ada di jalan Kota Padang ataupun di Sumatera Barat?
2: Ya, baik. Jadi kalau untuk CCTV ataupun kamera untuk etle penegakan hukum melalui elektronik tilang itu di Padang itu baru 3 yang benar-benar beroperasi itu di sepanjang bypass itu ada di Simpang Pisang kalau nggak salah, Ketaping, itu ada tiga titik di kota Padang itu yang aktif ya, yang selama ini aktif untuk mengcapture pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ya, yang memang sudah tersistem di dalam kamera etle tersebut. Gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Nah, ini kan untuk ketertiban masyarakat juga, ketahuan juga yang melanggar. Ini seperti apa untuk sampai sekarang, Pak? Apakah ada peningkatan-peningkatan yang terjadi ya untuk ketertiban berlalu lintas masyarakat kita?
2: Iya, jadi memang alhamdulillah dengan aktifnya kegiatan kami ya, baik itu di Polda maupun Polres jajaran itu aktif dalam kegiatan preemptif, yaitu dengan melakukan sosialisasi, edukasi, kemudian sambang ke sekolah-sekolah, kemudian ke komunitas-komunitas, kemudian juga kegiatan yang berupa preventif, melakukan patroli, kemudian penjagaan di jam-jam yang rawan, baik itu pagi hari, siang hari, maupun sore dan malam hari, kemudian termasuk kegiatan yang bersifatnya represif, yaitu penegakan hukum, baik itu secara elektronik maupun juga secara manual. Baik itu dengan menggunakan tilang ataupun juga menggunakan belangko teguran. Nah, itu alhamdulillah ada ya, walaupun sedikit persentasenya, tapi setidaknya menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik gitu. Jadi untuk masyarakat Sumatera Barat ya, terima kasih karena sudah menjadi patuh dan juga tertib dan juga selalu mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan bagi masyarakat sendiri. Demikian, Mbak.
1: Oke, terima kasih Pak Reza. Sedikit himbauan dong untuk masyarakat kita.
2: Ya, baik. Jadi kami tidak bosan-bosannya selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat, pengguna jalan, para pengendara untuk selalu mengutamakan, ya, selalu memprioritaskan keselamatan dan jadikan keselamatan itu sebagai kebutuhan pokok, ya, ketika sedang berkendara. Dan jadilah polisi bagi diri sendiri, ya, jadilah polisi lalu lintas bagi diri sendiri. Janganlah menjadi korban kecelakaan lalu lintas ataupun menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas. Ya, jadi itu himbauan dari kami. Semoga masyarakat Sumatera Barat, para pengendara, pengguna jalan itu selalu aman, tertib, lancar dan nyaman selama di dalam perjalanan, baik di dalam kota maupun keluar kota. Demikian, Mbak.
1: Terima kasih Pak Reza atas informasi dan juga himbauan untuk kita semuanya. Selamat kembali beraktivitas, Bapak. Selamat pagi.
2: Ya, Mbak. Selamat pagi.
1: Oke, baik pendengar. Pertanyaan Ajo, alhamdulillah sudah terjawab ya oleh Direktur Lalu Lintas Satu Dirlantas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SIKMH. Untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya, kami masih mencoba ya untuk menghubungi narasumber-narasumber terkait ya yang bisa untuk menanggapi keluhan-keluhan yang sudah masuk di Halo RRI.

0: Jangan.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterjamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah.
3: Kadang kita sering, bahkan selalu memandang suatu kebersihan sebagai hal sepele, tanpa kita sadari bahwa di dalam sebuah kata bersih mengandung makna yang cukup dalam. Kebersihan erat kaitannya dengan kepribadian. Orang yang cinta kebersihan secara lahiriah dapat dikatakan mempunyai kepribadian yang baik. Ada pepatah yang bilang kalau kebersihan sebagian dari iman. Kebiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan ini mempunyai korelasi terhadap sikap dan perilaku seseorang. Orang yang suka terhadap kebersihan akan cenderung selalu berpikir positif, sehingga menghasilkan hal-hal yang bersifat positif. Mulai sekarang, mari kita cintai kebersihan diri dan lingkungan supaya hati kita juga bersih, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang negatif.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Baik pendengar, kembali di Halo RRI. Nah, terkait dengan pertanyaan atau keluhan dari Pak Ferdi di Tunggul Hitam tadi ya, kita sekarang sudah terhubung dengan dengan Kasih Wastahti Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumatera Barat, ada Pak Alfi Faradi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Alfi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mbak.
1: Iya, dengan Lydia di sini ya, Pak Alfi.
2: Oh iya, Lydia.
1: Oke, baik. Ini ada pendengar kita juga, masyarakat kita yang bertanya di Kecamatan Lubuk Kilangan, daerah Baringin dan Tarantang. Katanya di sana ada pabrik sabu begitu di atas bukit. Ini apakah sudah diketahui oleh BNN sendiri, BNNP Sumbar sendiri, Pak Alfi?
2: Iya, untuk terkait informasi pabrik sabu di Lubuk Kilang, di Kilangan itu, apakah yang terkait dengan penangkapan yang waktu tempo baru-baru ini?
1: Tidak dibilang juga, tapi katanya ini sudah lumayan lama ada sebenarnya, begitu katanya tadi.
2: Di daerah mana, Bu?
1: Di daerah Lubuk Kilangan.
2: Lubuk Kilangan ya?
1: Iya, Baringin dan Tarantang itu kelurahannya.
2: Baik, jadi memang kalau terkait dengan peredaran sabu di Sumatera Barat, memang kan tahun ini trennya lumayan sudah meningkat terus.
1: Ya.
2: Nah, ini juga menyebabkan jadi banyak sel-sel jaringan yang membuat bahwa pasar peredaran sabu ini, khususnya di Sumatera Barat, itu meningkat.
1: Okay.
2: Jadi kita mulai mengidentifikasi beberapa lokasi yang memang mulai mencoba untuk memproduksi sabu dalam skala kecil gitu.
1: Okay.
2: Salah satunya kita juga sudah mengamankan dari operasi BNN Pusat bekerjasama dengan Bea Cukai, dengan BNNP Sumatera Barat juga, itu di bulan Juni 2026.
1: Okay.
2: Itu kita menangkap lab sabu rumahan di kaki bukit Ngalau Padang.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Dan itu pun juga bukan sel yang jaringan yang tersendiri gitu. Itu berkaitan dengan pengembangan BNN Pusat itu di Provinsi Banten. Okay. Di daerah Cisauk di bulan Oktober 2025.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi di situ juga ya kita sementara kita bisa melihat bahwa ada pergeseran perubahan tren di situ.
1: Okay.
2: Nah, salah satunya juga ada beberapa informasi lain di beberapa wilayah yang masih kita dalamin. Mungkin dari laporan, misalkan ada tambahan laporan dari masyarakat, bisa disampaikan langsung ke kami supaya bisa kita tindak lanjuti juga untuk memastikan bahwa informasi-informasi yang sudah kita terima itu bisa kita validkan, bisa kita lakukan penyelidikan lebih lanjut, supaya bisa tepat sasaran gitu, Mbak Lydia.
1: Okay, baik. Ini bagaimana cara masyarakat bisa melapor ini? Mungkin masih bingung ya, Pak Alvi ya?
2: Kalau misalkan melapor, bisa langsung melalui call center di BNN, bisa.
1: Iya. Yeah.
2: Bisa juga menghubungi langsung juga bisa. Atau datang langsung ke kantor pun juga bisa.
1: Oke. Okay. Berarti tidak rumit ya?
2: Tidak rumit.
1: Tidak rumit.
2: Di website juga lengkap ada beberapa cara bisa call center, ada via WhatsApp-nya juga, itu melalui website bisa. Tapi kalaupun pengen langsung lebih detail, biasanya lebih cepat, kita lebih detail, lebih langsung bisa ditanggapi. Baiknya memang langsung ke kantor, jadi kita bisa langsung bertemu, bisa langsung mendalami, bisa langsung menyelami untuk informasinya seberapa jauh. Kan perlu ada cross dan recheck ya, Mbak Lydia ya?
1: Iya, betul.
2: Dan kalau misalkan jangan takut juga bahwa kerahasiaan informasi yang memberikan informasi akan sangat-sangat kami jaga.
1: Oke, baik, siap. Jadi misalkan kalau memang di memang ada ya yang seperti dilaporkan oleh masyarakat kita tadi di Kecamatan Lubuk Kilangan daerah Baringin Sumatera Rantang, ada pabrik sabu di atas bukit, katanya begitu, Pak Alfi. Nah, jadi

0: lihat peningkatan tren. Tren dalam artian yang sebelumnya bahwa Sumatera Barat itu hanya sebagai transit lokasi lewat untuk melewati narkotika. Nah, ini sekarang sudah mulai meningkat sebagai tingkat penggunaannya sudah mulai meningkat. Khususnya penggunaan jenis narkotika, jenis sabu.
1: Baik-baik. Dan mungkin himbauan nih langsung ke masyarakat kita. Pak Elvi, silakan.
0: Himbauannya pada akhirnya seberapa besar pun upaya kita semua bahwa terkait penyebaran narkotika ini bahwa bukan hanya sebuah masalah penegakan hukum atau masalah dari BNN saja, Polri saja, tapi ini masalah kita semua. Oleh karena itu harus ditingkatkan kesadaran bahwa ini masalah kita semua. Jadi tak hanya dari penegak hukum, dari masyarakat pun, dari keluarga pun, anaknya, bapaknya, ibunya, semua elemen masyarakat dan kementerian dan instansi lain juga harus aware. Jadi harus meningkatkan bahwa ini adalah masalah kita bersama. Sehingga ayo kita coba lakukan apa yang kita bisa untuk mencoba menyelesaikan masalah ini bersama-sama.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Elvi atas informasi dan tanggapan dari pertanyaan masyarakat kita. Selamat kembali bertugas dan beraktivitas Pak Elvi. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pak Ferdi, mudah-mudahan ini ya sudah terjawab pertanyaan. Dan kita berharap juga ya dari masyarakat kita sendiri, apapun tentang narkoba bisa diberantas tas-tas secara tuntas pastinya ya, agar generasi muda, anak-anak kita, adik-adik kita, pokoknya keluarga kita, lingkungan kita bersih dari yang namanya narkoba.

0: Rosa satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Lydia pamit dari luar negara semuanya. Terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi. Habis ini bakal ada lanjut. Ada Rani Zoe menemani Anda semuanya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Kilas Info.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Sumatera Barat, Wahidin Beruh kepada RRI di Padang kemarin mengatakan salah satu tanda yang paling mudah dikenali pada hewan peliharaan yang terinfeksi rabies adalah perubahan perilaku. Hewan yang biasanya mengenali dan merespon ketika dipanggil dapat berubah menjadi tidak mengenali pemiliknya. Menurutnya, perubahan perilaku juga dapat terlihat dari hewan yang tiba-tiba menjadi agresif atau sebaliknya menjadi pendiam dan bersembunyi di tempat gelap. Hewan juga dapat menggigit atau memakan benda-benda yang tidak biasa. Wahidin menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh mengabaikan gigitan hewan, terutama jika belum mendapatkan vaksinasi rabies. Setelah terjadi gigitan, hewan sebaiknya segera dikandangkan atau diisolasi dan dilaporkan kepada petugas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar untuk Anda dimanapun berada. Di kesempatan hari ini ya, dalam Padang siang ini bersama saya Rani Zue, menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari Rabu tanggal 30 September 2026. Wah, tidak terasa ya pendengar, kita sudah di penghujung bulan September, di penghujung banget. Dan mudah-mudahan segala aktivitas kita berjalan dengan lancar juga hari ini pendengar, segala urusan kita dimudahkan dan tetap selalu jaga kesehatan juga pastinya. Dan selamat beraktivitas juga untuk Anda pendengar, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di hari ini. Dan tentunya pendengar, dalam Padang Siang ini kami akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan berkenakan banyak informasi-informasi serta program-program seru juga yang akan menemani Anda. Nanti kami akan hadirkan juga majalah udara sanksi ya di ruang dengar Anda, serta nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam dinamika olahraga. Dan dilanjutkan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada warta berita daerah, serta akan dilanjutkan oleh program Opsi ya 100% Indonesia. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan beragam informasi dan juga hiburan di siang hari ini, kita akan simak dulu majalah udara sanksi dengan judul pinjol. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, ribuan penerima bantuan sosial di Sumatera Barat terindikasi terlibat judi online dan pinjaman online. Berdasarkan hasil verifikasi pusat, laporan, dan analisis transaksi keuangan atau PPATK, bantuan untuk penerima tersebut akan dihentikan. Dinas Sosial Sumatera Barat menegaskan, langkah ini sebagai upaya penertiban agar bansos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Penerima yang dinilai tidak layak akan dicoret dari data terpadu kesejahteraan sosial dan dananya akan dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan. Masyarakat dihimbau menggunakan bantuan untuk kebutuhan pokok, bukan untuk judi online maupun pinjol. Baik, untuk lebih jelasnya, bagaimana penerima bansos di Sumbar terindikasi judol dan pinjol dihentikan? Kita dengarkan wawancara Lydia Permata dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Dr. Andes Syaifullah, MM. Pak Syaifullah, berapa penerima bansos di Sumatera Barat terindikasi judol dan pinjol, Pak?
2: Berdasarkan informasi dan paparan dari Kepala Pusdatin Kemensos RI, untuk triwulan 3 ini, tahun 2026, yang diberhentikan bansosnya hanya yang terindikasi judol. Sedangkan untuk pinjol tidak ada pemberhentian bansos karena terindikasi pinjol. Secara nasional, total yang terindikasi judol itu adalah sebanyak 1.631.592 KPM. Terdiri dari laki 1.512.572, sedangkan perempuan 119.026. Sedangkan 1.082.425 jiwa itu berstatus anak di dalam keluarga. Untuk Sumatera Barat tercatat sejumlah 44.716 KPM. Sedangkan untuk Kota Padang 11.597 KPM. Untuk angka pasti di Sumatera Barat itu harus berkoordinasi dulu, saya sendiri harus berkoordinasi dulu dengan 19 dinas kabupaten kota. Dan data KPM terindikasi judol langsung muncul di aplikasi SIGNG Dinas Kabupaten Kota dan di akun pengisi data desa atau kelurahan. Sedangkan di akun SIGNG milik Dinas Provinsi itu tidak muncul.
1: Oke, bagaimana mekanisme pendeteksian data penerima tersebut?
2: Didapatkan dari hasil pemadanan data yang dilakukan Pusdatin Kemensos RI dengan PPATK.
1: Kalau untuk data indikasi judol dan pinjol, itu diperoleh dari mana saja, Pak Syaifullah?
2: Jawabannya didapatkan dari hasil pemadanan data yang dilakukan Pusdatin Kemensos RI dengan PPATK.
1: Sejak kapan, Pak, penghentian bansos ini mulai diberlakukan?
2: Untuk yang terindikasi judol, itu sejak DTSN Triwulan 3 tahun 2026.
1: Nah, Pak Kadis, apa kriteria penerima yang akhirnya dihentikan bantuannya, Pak?
2: Berdasarkan Kemensos nomor 22 garing HUK garing 2026, ketentuan peringkat desil untuk penyaluran bansos itu PKH dan BPNT itu adalah desil 1 sampai desil 4. Sedangkan PBIJK itu desil 1 sampai desil 5. Kriteria dinyatakan tidak layak menerima bansos dan bantuan program kesejahteraan sosial itu alamat tidak ditemukan atau juga individu tidak ditemukan atau sudah meninggal dunia atau juga memiliki pekerjaan sebagai aparatur sipil negara atau tentara nasional Indonesia atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia atau juga pegawai badan usaha negara milik daerah atau milik daerah pegawai badan usaha milik daerah atau pejabat negara. Kemudian juga mungkin dia anggota keluarga aparatur sipil negara atau TNI atau anggota kepolisian atau pegawai badan usaha milik negara atau milik daerah atau menjadi pejabat negara. Berstatus sebagai sumber daya manusia perhutanan sosial yang merupakan pendamping sosial program keluarga harapan KH atau pendamping sosial rehabilitasi sosial dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK. Atau juga mungkin keluarga sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang merupakan anggota keluarga pendamping sosial program keluarga harapan, pendamping sosial, rehabilitasi sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Kemudian mungkin juga memiliki pekerjaan sebagai eksekutif perusahaan atau terdaftar sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis yang bekerja di fasilitas kesehatan atau individu dan atau anggota keluarganya terlibat dalam perjudian.
1: Baik, apakah ada proses verifikasi ulang begitu, Pak, sebelum dihentikan?
2: Khusus untuk judol, setelah pemadanan data dengan PPATK, bansos langsung diberhentikan sementara untuk kemudian diberikan waktu untuk klarifikasi bagi KPM yang terindikasi judol.
1: Lalu bagaimana nasib penerima yang merasa tidak terlibat, Pak?
2: Untuk KPM yang merasa tidak terlibat judol dapat dilakukan klarifikasi yang bernama sanggah judol. Mekanismenya sebagai berikut. Membuat pernyataan bermaterai bahwa tidak bermain judi online dengan mengetahui aparat desa atau kelurahan. Contoh format ada di aplikasi SIGNG, pengisi data desa atau kelurahan. Kemudian mengunggah surat pernyataan tersebut pada aplikasi SIGNG, desa atau kelurahan, kemudian menunggu disetujui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat, kemudian diverifikasi oleh Pusdatin Kemensos RI, kemudian setelah diverifikasi, jika disetujui oleh Pusdatin Kemensos RI, maka KPM dapat mendapatkan kembali bansosnya.
1: Untuk langkah pemulihan, jika penerima terbukti bersih, itu bagaimana, Pak Kadis?
2: Jika KPM terbukti bersih dan telah melakukan mekanisme sanggah judol yang disetujui oleh Pusdatin Kemensos RI, maka KPM tersebut akan mendapatkan kembali bansosnya.
1: Sanksi apa yang akan diterima bagi penerima yang terbukti bersalah untuk menggunakan bansos ini, Pak?
2: Untuk KPM yang benar-benar terlibat dan mengakui melakukan judol, saat ini Pusdatin Kemensos RI masih memberikan kesempatan terakhir. Jika KPM tersebut mau berubah dan menghentikan praktik judol dan mendapatkan kembali bansosnya melalui mekanisme yang bernama stop judol, ini hanya dilakukan satu kali. Jika pada pemadanan data selanjutnya dengan PPATK KPM tersebut masih terdeteksi judol, maka berpotensi tidak akan dapat menerima bansos lagi. Mekanisme stop judol itu adalah menutup rekening yang terdeteksi judol terlebih dahulu, kemudian membuat surat pernyataan bermaterai yang melampirkan bukti foto atau screenshot bukti penutupan rekening. Mengunggah surat pernyataan tersebut pada aplikasi CNG melalui Dinas Sosial Kabupaten Kota, kemudian Desa, Kelurahan, dan Pendamping Sosial. Proses ini tidak memerlukan tanda tangan aparat desa, kelurahan, dan persetujuan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota, namun akan dicek oleh sistem melalui Dinas Sosial Kabupaten Kota dan Kelurahan atau Pendamping Sosial. Apakah benar rekening tersebut sudah ditutup?
1: Nah, terakhir Pak Kadis, harapannya untuk penerima agar bansos tepat sasaran itu seperti apa, Pak?
2: Kita berharap bahwa bansos ini tepat sasaran dan kepada masyarakat agar betul-betul berhati-hati, jangan sampai terlibat hal-hal yang akan menghentikan bantuan sosial untuk kita. Dan juga tentu saja kita harus jujur kalau memang ada di antara hal-hal yang menyebabkan kita tidak bisa menerima bansos lagi, kita harus melaporkannya sesuai dengan kenyataan. Demikian harapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kita sudah mendengarkan penjelasan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Dr. Nanda Syaifullah MM. Cukup sekian program acara Sanksi hari ini, sampai jumpa di program berikutnya.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ayam geprek, dendeng balado, dan seblak merupakan salah satu makanan yang lebih nikmat jika disajikan dengan rasa yang pedas, memberikan sensasi yang benar-benar luar biasa dan membuat keringat bercucuran. Tapi, tahukah Anda bahwa pedas sebenarnya bukan merupakan rasa? Lidah hanya dapat mengidentifikasi rasa asam, manis, pahit, dan asin. Pedas sebenarnya adalah sensasi sakit atau nyeri pada lidah yang disebabkan oleh senyawa kimia bernama capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin dari makanan menempel pada transient reseptor potensial vanilloid 1, kemudian mengirim sinyal ke otak. Sensasi nyeri dan sakit itulah yang biasa kita sebut dengan rasa pedas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sampah, kenapa engkau bertebaran di mana-mana? Kenapa engkau menimbulkan bau busuk? Kenapa tanahku jadi banjir karena tumpukanmu? Kenapa aku?
5: Kenapa aku tak buang sampah yang ada di kamarku?
4: Ih, Adek ganggu aja sih. Lagi serius ini berpuisinya.
5: Adek juga serius, Kak. Sampah kakak yang di kamar itu kok nggak dibuang? Kan bisa jadi sarang penyakit.

Masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang kembali pendengar, untuk Anda dimanapun berada, selamat beraktivitas juga ya, tetap selalu semangat nih dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana BGNRI mewajibkan setiap SPPG melibatkan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan baku dan atau bahan pangan untuk program MBG. Nah, kebijakan tersebut pendengar menjadi bagian dari penguatan rantai pasok MBG sekaligus upaya memperluas manfaat ekonomi program bagi masyarakat di daerah. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 tentang penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan, perorangan, koperasi, koperasi desa atau kelurahan merah putih, dan badan usaha milik desa. Regulasi itu ditetapkan pada 27 Juli 2026 dan mulai berlaku sejak 18 Agustus 2026. BGN juga mengatakan pendengar, pelibatan pelaku usaha lokal diarahkan agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Selain membuka ruang bagi usaha masyarakat, kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan bahan pangan di sekitar lokasi SPPG. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Dari tadi buang kertas terus?
8: Salah terus nih aku ngeprintnya.
7: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
8: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
7: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
8: Pasti lama lah.
7: Nah, itu kamu tahu.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1.

Masih bersama kami Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali pendengar, di mana BNPB mencatat luas karhutla yang belum padam di 6 provinsi prioritas mencapai 96,07 hektar per 28 September 2026. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan sehari sebelumnya yang masih mencapai 158,36 hektar. BNPB menjelaskan pendengar penurunan tersebut merupakan hasil penguatan operasi pemadaman secara terpadu di darat dan udara. Dari total 527,6 hektar lahan yang terbakar, sebanyak 431,53 hektar telah berhasil dipadamkan. Sementara itu, pendengar, jika dibandingkan dengan data 27 September, ia mengatakan luas lahan yang masih terbakar mengalami penurunan sebesar 62,29 hektar. Pada periode sebelumnya, area yang belum berhasil dipadamkan tercatat mencapai 158,36 hektar. Penurunan terbesar terjadi di Kalimantan Tengah dengan pengurangan area belum padam mencapai 46,70 hektar. Selanjutnya Kalimantan Selatan mencatat penurunan 17,74 hektar, Jambi 1,50 hektar dan Kalimantan Barat sebesar 1 hektar. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: saat rumah tergenang banjir. Kedua, hindari penggunaan stop kontak dengan muatan yang berlebih karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan korsleting listrik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan alat elektronik jika terjadi banjir karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Hello. Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
3: Hello.
2: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama di Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan hadirkan rangkaian hiburan di ruang dengar Anda jelang. Nanti kita akan bersama ya bergabung dengan program 3 RRI dalam dinamika olahraga. Dan untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Pendengar, jelang pukul 11 kita ke lagu kembali. Ada Geisha dulu yang akan kita dengarkan, Takkan Pernah Ada.

0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta, dalam dinamika olahraga.
1: Spanyol taklukan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: It's an awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiga aja musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan keenam tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
5: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
4: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
5: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan geriang. Terus adek bisa percaya diri deh. Dan adek memang kasih murah deh.
4: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
6: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
7: Narkoba, jangan coba-coba. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro Satwa dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini, kembali dalam siaran program 1 RRI Padang ya. Tadi kita juga di pukul 11 ya mengikuti dinamika olahraga dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Untuk Anda selamat beraktivitas juga di siang hari ini, tetap semangat ya menjelang nanti masuk jam istirahat, jam makan siang juga. Dan Kota Padang siang ini tampak cukup mendung ya, tidak begitu cerah, tapi yang pasti untuk Anda tidak menghalangi kita juga dalam beraktivitas mudah-mudahan ya. Dan yang paling penting adalah tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, di siang hari ini pendengar kami masih akan hadirkan rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, tapi kita ke informasi ini dulu. Nah, salah satu yang mungkin masyarakat ya, masyarakat ingin jaga adalah selain kesehatan fisik kita, salah satunya yang dijaga juga adalah kesehatan kulit. Karena terlihat ya pendengar, kalau misalnya nih kadang kulit kita tidak terlihat begitu sehat gitu, kadang agak ada bersisik-sisik gitu kurang asupan nutrisi, nah itu kadang kelihatan ya pendengar. Nah memang kesehatan kulit ini tidak hanya berkaitan dengan perawatan dari luar aja, tetapi juga dipengaruhi asupan makanan sehari-hari. Jadi makanan itu juga berpengaruh ya, apa yang kita makan itu berpengaruh juga terhadap kulit kita yang memang terlihat dari luar gitu. Jadi kalau misalnya kulit kita kering atau apapun itu pendengar, mungkin kita rajin ya melakukan perawatan di luar yang misalnya dengan menggunakan skincare gitu, tapi ada hal yang juga harus di asup, yaitu makanan yang kita makan gitu. Dimana Kementerian Kesehatan RI juga menyebutkan nih pendengar bahwa nutrisi, gaya hidup dan pola makan ini berperan terhadap kondisi kesehatan kulit. Buah dan sayuran menjadi pilihan makanan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi untuk kesehatan kulit. Kemenkes juga menjelaskan pendengar bahwa vitamin A, C, dan E ini memiliki manfaat penting dalam pemeliharaan sel kulit serta perlindungan dari radikal bebas. Yang mana itu untuk vitamin A berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan sel kulit sehingga kebutuhannya ini perlu dipenuhi melalui makanan. Untuk vitamin A sendiri itu antara lain ada bayam, kemudian ada daun singkong, ada kangkung, kemudian wortel, tomat, pepaya, mangga, hati, dan kuning telur. Sementara untuk vitamin C juga memiliki peran penting karena membantu proses pembentukan kolagen dan regenerasi sel kulit. Kemenkes menyebutkan jeruk, nanas, pepaya, tomat, sayuran berdaun, dan kol sebagai beberapa sumber vitamin C yang dapat dikonsumsi. Selain vitamin A dan C, pendengar, vitamin E ini juga turut mendukung perlindungan sel kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Beberapa makanan yang mengandung vitamin E diantaranya adalah ada kacang almond, kemudian kacang tanah, alpukat, serta minyak dari biji-bijian. Nah, asupan omega 3 juga dapat menjadi bagian nih pendengar dari pola makan yang mendukung kesehatan kulit. Dimana menurut Kemenkes sendiri, asam lemak omega 3 ini membantu menjaga kulit tetap kenyal dan lembab, sementara sumbernya dapat diperoleh dari ikan dan kacang-kacangan. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
4: Itu, Mbak, rumah yang di Blok E1 barusan kemalingan.
3: Loh, kok bisa kemalingan? Ya, rumahnya kan sudah pakai CCTV. Sampai lusinan lagi. Mana mahal pula.
4: Duh, Mbak, CCTV gituan, Mak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
3: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.

0: cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
1: V-nya itu loh mbak, apa nggak maksa ya?
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pintar anak mama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat merupakan salah satu bencana alam terbesar yang pernah melanda wilayah ini. Gempa berkekuatan 7,6 skala Richter mengguncang Kota Padang dan sekitarnya, menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan banyak korban jiwa. Guncangan dahsyat ini meratakan ribuan bangunan termasuk rumah, sekolah, dan rumah sakit. Banyak daerah yang sulit dijangkau karena akses jalan terputus dan bantuan untuk korban gempa pun tertunda di beberapa lokasi. Bencana ini membawa dampak psikologis yang mendalam bagi masyarakat Sumatera Barat. Banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarga, sementara ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka. Proses evakuasi dan pemulihan setelah gempa menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan berbagai organisasi kemanusiaan. Upaya penyelamatan dan rekonstruksi terus dilakukan dalam waktu lama untuk mengembalikan kehidupan warga. Gempa ini juga menjadi pengingat akan pentingnya mitigasi bencana, terutama di wilayah rawan gempa seperti Sumatera Barat. Hingga saat ini, tragedi tersebut terus dikenang sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah bencana di Indonesia.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pengurus Provinsi Pemprov Taekwondo Indonesia TI Sumatera Barat memastikan kesiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumbar 2026 yang akan berlangsung 2 hingga 14 Oktober mendatang. Cabang olahraga taekwondo dijadwalkan melaksanakan pertandingan selama 4 hari mulai 3 hingga 6 Oktober 2026. Sekretaris Umum TI Sumbar Yuda Agusti Nugraha mengatakan seluruh persiapan telah dilakukan untuk menyukseskan pelaksanaan pertandingan taekwondo pada Porprov ke-16. Sebelum pertandingan dimulai, agenda diawali dengan river meeting pada 1 Oktober dan dilanjutkan technical meeting bagi seluruh pelatih serta ofisial pada 2 Oktober 2026. Ia menjelaskan cabang taekwondo pada Porprov ke-16 diikuti 19 kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Berdasarkan pendaftaran dari KONI, masing-masing daerah tercatat sebanyak 305 atlet putra dan putri serta 46 ofisial yang akan mengambil bagian dalam ajang tersebut. Menurut Yuda, pertandingan taekwondo akan mempertandingkan sebanyak 316 nomor. Nomor yang dipertandingkan terdiri dari kategori Kyurugi atau tarung dan Pomse atau jurus, baik untuk atlet putra maupun putri. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang kembali dan untuk Anda selamat beraktivitas. Kota Padang siang ini diguyur hujan ya pendengar, jadi pastikan untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan tetap selalu berhati-hati. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Pendengar, dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan zuhur hari ini masuk pada pukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan untuk Anda, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Eva Rahmi Kasim mencatat sejarah sebagai penyandang disabilitas pertama dalam birokrasi pemerintahan yang menduduki jabatan Eselon 2. Penyandang tunadaksa itu dipilih bukan karena dianggap mewakili difabel, tapi berkat prestasi. Eva Rahmi Kasim adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Puslitbangkesos Kemensos RI. Berada dalam keterbatasan fisik bukan halangan bagi Eva Kasim untuk meraih jabatan tinggi. Dia dilantik sebagai Kepala Puslitbangkesos Kemensos pada 26 Agustus 2019 lalu oleh Menteri Sosial saat itu Agus Gumiwang Kertasasmita. Dengan jabatan tersebut, Eva Kasim adalah satu-satunya aparatur sipil negara ASN penyandang disabilitas yang menjabat Eselon 2. Eva diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama bukan karena dia difabel. Perempuan itu memang layak menempati jabatan tersebut. Sesuai penilaian panitia seleksi atau pansel lelang jabatan, dia memiliki nilai tertinggi. Eva menyampaikan kondisi fisik bukan penghalang meraih jabatan tinggi, asal disertai disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, difabel mempunyai hak memperoleh kesempatan mengembangkan jenjang karir. Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal tersebut mengintegrasikan hak difabel dalam Rencana Pembangunan Nasional. Eva menyatakan, dua regulasi tersebut memberikan payung hukum yang kuat bagi kaum difabel untuk mengeksplorasi potensi mereka.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pendengar, kota Padang siang ini ya masih diguyur hujan dan intensitasnya cukup lebat ya. Jadi pastikan untuk Anda tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Yang dalam perjalanan mungkin di tengah hujan, tetap selalu berhati-hati pendengar, tetap selalu fokus dalam berkendara. Dan mungkin sepertinya kalau intensitasnya hujan seperti ini kayaknya kalau misalnya tunggu reda dulu kayaknya gak apa-apa. Kalau misalnya tidak terlalu mendadak ya, atau misalnya tidak terlalu urgent nih urusannya, bisa ditunggu aja. Tapi kalau misalnya harus berkegiatan di luar ruangan, harap selalu berhati-hati, tetap selalu waspada pastinya pendengar. Dan yang paling penting adalah tetap selalu diupdate informasi cuacanya. Oke, di siang hari ini pendengar kami masih akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Selamat makan siang juga untuk Anda yang lagi makan siang ya, karena memang udah jam makan siang juga, udah jam istirahat. Jadi silahkan beristirahat dengan baik, silahkan melaksanakan ibadah sholat zuhur juga, jangan lupa bagi kaum muslimin dan muslimat. Jangan lupa makan siang juga, mudah-mudahan setelah beristirahat, setelah makan siang, nah energi-energi yang sudah terpakai dari tadi pagi mungkin dengan segala aktivitas kita hari ini bisa tergantikan dengan energi yang baru dan kembali melanjutkan aktivitas kita hingga nanti sore ataukah nanti malam. Gak apa-apa ya, dengan di tengah kesibukan jangan lupa untuk tetap selalu jaga kesehatan nih pendengar. Oke, kita ke informasi dulu, di mana pengusulan Tari Zapin ke UNESCO menjadi momentum untuk memperkuat pelestarian tradisi yang hidup lintas generasi di Asia Tenggara. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Endah Cahyani Duirini Retno Astuti, di mana ia menjelaskan pendengar bahwa Tari Zapin memiliki kekayaan budaya yang tercermin melalui gerakan, musik, dan lagu. Tradisi ini juga mencakup pengetahuan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Di Indonesia sendiri, tradisi tersebut berkembang dengan beragam nama sesuai daerah masing-masing. Sebutannya antara lain Zapin di Jawa dan Betawi, Jepin di Kalimantan, Bedana di Lampung, serta Jipeng di Sulawesi. Sementara itu pendengar, ia juga menjelaskan bahwa pengusulan Tari Zapin juga mencerminkan semangat persaudaraan masyarakat serumpun Melayu yang terjalin di Asia Tenggara, di mana semangat tersebut dikenal melalui konsep Southeast Asia Siblings yang menjadi landasan mempererat hubungan budaya Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Ia juga menegaskan prinsip free, prior, and informed consent menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat memahami proses pengusulan warisan budaya tersebut. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: bulan. Monitor impact and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jamu. Jamunya mbak, jamu dek, om, tante, sis, bro. Banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih. Yo, ayo sini jamu.
2: Mbo. Ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
1: Oh, ada nih mbak, ada. Masih hot banget. Itu langganan yang di perempatan itu loh. Anaknya kan sudah dapat kerja. Gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahan sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya mesti minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya mbak.
3: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
1: Aduh.
3: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
2: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat kesalon. Mbak, minum jamunya sendiri aja deh. Dah mbak.
1: Loh.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat kami sampaikan Warta Berita Daerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kita sudah sampaikan untuk dapat bisa melaporkan kendala yang dikeluhkan oleh konsumen ke kanal-kanal yang sudah kita sediakan, yaitu melalui Pertamina Kontak Center 135 atau posko yang di SPBU atau SPBU terakhir pengisian. Nanti kita akan data.
3: GBR Pajak ini mempersembahkan dalam rangka HUT Sumatera Barat ke-81 dan ini merupakan reward sekaligus kado untuk wajib pajak Sumatera Barat yang taat pajak.
4: Tentu harapan kita semua, bagaimana masyarakat semuanya paham dan mengerti bagaimana dan apa itu bencana. Sehingga kita paham dan mengerti, sehingga juga kita paham bagaimana mengevakuasi atau menyelamatkan diri di saat terjadi bencana.
1: Sari berita, Gebiar Pajak Sumbar 2026 siapkan hadiah untuk wajib pajak taat. Pertamina buka pengaduan konsumen Pertalite di Sumbar. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rani Zue. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong masyarakat untuk semakin tertib membayar pajak kendaraan bermotor untuk memperkuat pendapatan asli daerah PAD. Apresiasi terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut diwujudkan melalui Gebiar Pajak Sumatera Barat 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
5: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sumatera Barat, Al-Amin kepada RRI pagi tadi mengatakan, Gebiar Pajak Sumatera Barat 2026 menjadi bentuk penghargaan bagi masyarakat yang konsisten memenuhi kewajiban pajaknya. Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat turut menopang pembangunan dan pelayanan publik di Sumatera Barat. Gebiar Pajak Sumatera Barat 2026 digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat. Puncak kegiatan dijadwalkan pada Sabtu 3 Oktober 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Al-Amin menyebutkan beragam hadiah disiapkan bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan, diantaranya 3 paket umroh, beberapa unit sepeda motor, 9 gram emas, 5 unit sepeda listrik, serta berbagai hadiah menarik lainnya. Untuk berkesempatan mendapatkan hadiah, masyarakat harus tercatat taat membayar pajak kendaraan bermotor selama 3 tahun berturut-turut, yakni 2024, 2025, dan 2026.
3: Gebiar Pajak ini mempersembahkan dalam rangka HUT Sumatera Barat ke-81 dan ini merupakan reward sekaligus kado untuk wajib pajak Sumatera Barat yang taat pajak. Makin taat pajak, makin besar kesempatan memperoleh hadiah utamanya. Kuliner khas Sumatera Barat, 3.000 ke kuliner khas Sumatera Barat dan masyarakat hanya membayarnya Rp81 sesuai dengan HUT Sumatera Barat ke-81.
5: Al-Amin menambahkan, tidak hanya hadiah, Gebiar Pajak juga menghadirkan stan UMKM yang menyediakan sekitar 3.000 porsi kuliner khas Sumatera Barat bagi masyarakat. Menariknya, masyarakat cukup membayar Rp81 untuk satu paket kuliner. Harga khusus ini disesuaikan dengan peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat sekaligus menjadi bagian dari upaya menghadirkan ruang promosi bagi kuliner dan pelaku UMKM daerah. Al-Amin mengimbau wajib pajak yang menghadiri Gebiar Pajak membawa notis pajak aktif atau tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran TBPKP. Kegiatan tersebut ditujukan bagi masyarakat umum dengan pengecualian pegawai Bapenda, Bank Nagari, dan kepolisian. Elan Silviasari melaporkan.
1: Menyambut hari jadi ke-81 tahun Sumatera Barat pada 1 Oktober 2026, Kementerian Dalam Negeri RI menilai Rana Minang telah berperan dalam perjalanan sejarah dan kehidupan kebangsaan Indonesia. Kontribusi tersebut tidak hanya terlihat secara administratif sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga secara sosiologis melalui peran tokoh masyarakat Minangkabau di berbagai daerah di Indonesia. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
6: Budaya Minangkabau menjadi perekat dari kesatuan negara Kesatuan Indonesia. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik kepada RRI tadi pagi mengatakan, budaya Minangkabau menjadi salah satu perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, kontribusi Sumatera Barat telah terlihat sejak zaman pergerakan, masa setelah kemerdekaan hingga pembangunan Indonesia saat ini. Akmal menjelaskan, secara administratif, posisi Sumatera Barat memang sama dengan provinsi lainnya, namun secara sosiologis, Sumatera Barat memiliki keunggulan karena banyak tokoh dan masyarakat asal Minangkabau yang telah berkontribusi di berbagai wilayah di Indonesia. Ia menyebut masyarakat Minangkabau, khususnya para perantau, telah tersebar hampir di seluruh Indonesia. Keberadaan mereka dinilai turut memperkuat hubungan sosial dan kebangsaan antar daerah.
7: Sumatera Barat berkontribusi terhadap Indonesia, mulai dari zaman pergerakan, kemudian pasca kemerdekaan, dan juga sampai dengan sekarang kita membangun Indonesia menuju negara yang maju. Jadi kalau secara berseluruh masih orang Indonesia suka dengan nasi Padang, itulah salah satu diplomasi budaya Sumatera dalam menjaga semangat kebangsaan kita.
6: Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat periode 2005-2009, Gamawan Fauzi, melihat kontribusi Minangkabau terhadap Indonesia tidak terlepas dari kemajuan pendidikan masyarakatnya sejak sebelum kemerdekaan. Ia menyebut pendidikan telah mendorong lahirnya tokoh-tokoh Minangkabau yang memiliki wawasan luas dan kemudian terlibat dalam perjuangan kebangsaan.
8: Belum bernama Republik waktu itu, tahun 2005, itu jumlah sekolah di Sumatera Barat sama jumlahnya dengan sekolah di seluruh Pulau Jawa dan Bali. Jadi orang Minang relatif lebih terdidik dibandingkan suku-suku bangsa lainnya di Indonesia sebelum kemerdekaan. Sejumlah tokoh-tokoh lainnya belajar ke Timur Tengah, belajar ke Belanda, dan sebagainya, termasuk di dalamnya kalau kita gali ya Bung Hatta, Sutan Syahrir, dan lain-lain.
6: Menurut Menteri Dalam Negeri periode 2009-2014 tersebut, kemajuan pendidikan tersebut membuat masyarakat Minangkabau relatif lebih terdidik dan memiliki kesempatan untuk menimba ilmu hingga ke berbagai negara. Kondisi itu kemudian membentuk pola pikir yang tidak lagi bersifat lokal, tetapi berkembang menjadi lebih luas dan kosmopolitan. Gamawan menyebut sejumlah tokoh nasional seperti Muhammad Hatta, Sutan Syahrir, merupakan bagian dari tokoh Minangkabau yang memiliki peran penting dalam sejarah pergerakan Indonesia. Hans Primananda melaporkan.
1: Di hari kedua ini program Taruna Siaga Bencana Tagana Masuk Sekolah masih berlanjut. Hari ini program edukasi kebencanaan pada murid Sekolah Dasar Negeri 29 Purus, Kota Padang.
9: Pemahaman terhadap mitigasi bencana kepada masyarakat terus dilakukan. Secara bertahap, pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial melakukan edukasi dan simulasi dengan melibatkan relawan kebencanaan Tagana yang ada di setiap kecamatan. Seperti hari ini, Tagana Kecamatan Padang Barat melakukan edukasi kepada murid Sekolah Dasar Negeri 29 Purus, Kota Padang melalui program Tagana Masuk Sekolah. Koordinator Ketua Taruna Siaga Bencana Tagana Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Zul Hendri, mengatakan edukasi diberikan berupa materi terkait dengan penyelamatan diri ketika terjadi bencana gempa. Selain itu dilakukan simulasi terkait dengan bagaimana anak didik dalam upaya untuk menyelamatkan dirinya.
10: Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan edukasi di wilayah kita sendiri, yaitu di Kecamatan Padang Barat. Jadi kita mengedukasi zona merah ini cara mitigasi bencana yang kita sarankan sama gurunya dan murid. Di mana gurunya cara evakuasi atau mitigasi bencananya menghadapi bencana gempa untuk mengarahkan kepada anak-anaknya di tempat tes atau tempat evakuasi sementara.
9: Sementara itu, Sekretaris Taruna Siaga Bencana Tagana Kota Padang, Mul Hendri, mengatakan program Tagana Masuk Sekolah ini dilaksanakan di setiap kecamatan dengan dikoordinir oleh Taruna Siaga Bencana yang ada di setiap kecamatan.
4: Tentu harapan kita semua, bagaimana masyarakat semuanya paham dan mengerti bagaimana dan apa itu bencana. Sehingga kita paham dan mengerti, sehingga juga kita paham bagaimana mengevakuasi atau menyelamatkan diri di saat terjadi bencana.
9: Mul Hendri menambahkan, edukasi mitigasi bencana ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah zona merah, sehingga masyarakat akan lebih memahami langkah dalam penyelamatan dini. Selain itu, masyarakat akan lebih cerdas dalam menyikapi bencana. Armin Ramli melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. PT Pertamina Patra Niaga Sumatera Bagian Utara membuka ruang pengaduan bagi konsumen Pertalite di Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan bersama Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sebagai tindak lanjut atas informasi dan keluhan masyarakat terkait kualitas BBM. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
5: Sales Area Manager Retail PT Pertamina Patra Niaga Sumatera Barat, Fahri Rizal Hasibuan kemarin di Padang mengatakan, setiap laporan konsumen akan diverifikasi dan ditangani sesuai prosedur yang berlaku. Pertamina menghargai informasi masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi kualitas layanan. Konsumen dapat menyampaikan laporan secara langsung maupun melalui layanan Pertamina Contact Center 135. Ia menjelaskan, seluruh SPBU di Sumatera Barat juga disiagakan untuk menerima pengaduan secara langsung, khususnya di SPBU tempat konsumen terakhir melakukan pengisian BBM. Untuk memudahkan proses verifikasi, konsumen diminta menyiapkan identitas, lokasi, dan waktu pengisian, jenis produk, serta bukti transaksi atau struk pembelian.
2: Kita sudah sampaikan untuk dapat bisa melaporkan kendala yang dikeluhkan oleh konsumen ke kanal-kanal yang sudah kita sediakan, yaitu melalui Pertamina Contact Center 135 atau posko yang di SPBU atau SPBU terakhir pengisian. Nanti kita akan data untuk kebutuhan pendataan terkait dengan data-data konsumen dan data-data kendaraan dan penyebab keluhannya tersebut.
5: Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adil Wahidi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat. Informasi tersebut telah diteruskan kepada Pertamina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Adil, Pertamina telah mengambil sampel Pertalite dari sejumlah lokasi di Sumatera Barat. Sampel tersebut kemudian dikirimkan ke laboratorium pihak ketiga, yakni Lemigas di bawah Kementerian SDM di Jakarta untuk menjalani pengujian.
11: Ini investigasinya belum selesai. Kalau saya istilahkan, ini investigasinya baru di tempat atau short test. Belum complicated test gitu ya. Belum semuanya diuji ini. Misal, yang dilakukan oleh teman-teman Pertamina itu di SPBU itu baru pakai alat ya. Pakai alat sendiri Pertamina itu bukan alat pihak ketiga.
5: Adil menyebutkan pihaknya akan terus memantau dan berkomunikasi dengan Pertamina terkait perkembangan proses pemeriksaan. Sebagai bagian dari pemeriksaan, Pertamina Patra Niaga juga melakukan pengecekan di SPBU Gunung Panggilun, Kota Padang. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kondisi produk di titik penyaluran dan memastikan kualitas Pertalite yang diterima serta disalurkan kepada masyarakat. Elan Silviasari melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman optimis meraih juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-16 tahun ini. Sebanyak 700 atlet siap menyabet medali emas. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
9: Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz usai melepas kontingen Kabupaten Padang Pariaman di Gedung Olahraga Padang Pariaman kemarin. Pada Pekan Olahraga Provinsi ke-16 tahun ini, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menurunkan atletnya sebanyak 700 orang dan ditambah 228 orang pelatih, ofisial, dan manajer. Padang Pariaman akan mengikuti 48 cabang olahraga dari 53 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dijelaskan Bupati, dengan dipercepatnya evaluasi APBD perubahan 2026 oleh pemerintah provinsi, sehingga tidak mempengaruhi persiapan atlet untuk berlaga nanti. Melihat kondisi ini, pihaknya seluruh atlet agar tetap fokus pada pertandingan dan siapkan mental untuk jadi juara.
12: Dalam hal ini kami sangat berharap masyarakat Kabupaten Padang Pariaman sangat berharap semoga kontingen Kabupaten Padang Pariaman pada Prof 2026 dapat bertanding secara baik, dapat mendulang emas sebanyak-banyaknya, dan target kami di pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat Kabupaten Padang Pariaman adalah meraih juara umum atau juara satu.
9: Lebih lanjut, Bupati Padang Pariaman menjelaskan, untuk Poprov tahun ini, Padang Pariaman menyiapkan anggaran cukup besar, mengingat target yang diemban juga cukup besar. Untuk itu, dia meminta agar dana ini dapat dimanfaatkan secara efisien, akuntabel, dan transparan. Sementara itu, terkait soal bonus, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga sudah menyiapkan bonus yang cukup besar. Pemkab hanya memfasilitasi saja agar para atlet dapat mengharumkan nama Padang Pariaman hingga ke tingkat internasional. tampil sebagai runner-up pada Pekan Olahraga Poprov ke-15 Sumatera Barat tahun 2018 lalu menjadi modal besar bagi Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat menunjukkan jati dirinya pada event yang sama tahun ini.
1: Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Arung Jeram memastikan jalur Aek Nabirong Silaping di kawasan Peridon siap maju. Lubuk Manggis Kabupaten Pasaman Barat telah siap untuk mempertandingkan kelas perlombaan Arung Jeram di ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Cabur Arung Jeram akan diperlombakan pada 2 hingga 7 Oktober mendatang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
13: Kontingen 10 pencak yang ikut terakhir di Sirimau.
6: Kesiapan venue cabang olahraga Arung Jeram untuk Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 di Kabupaten Pasaman Barat telah mencapai 85%. Ketua Umum Pengurus Provinsi Federasi Arung Jeram Indonesia, FAJI Sumatera Barat, Rio Handevis, kepada RRI tadi pagi mengatakan, untuk cabor Arung Jeram, venue yang disiapkan memiliki lintasan sekitar 4 km di jalur Aek Nabirong via Silaping dan didukung akses yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Rio menjelaskan, untuk cabur Arung Jeram, terdapat 4 kelas yang akan dipertandingkan, yakni kelas sprint, head-to-head, slalom, dan downriver race dengan trek melintasi arus sungai sepanjang 4 km. Ia menyebut, ada 20 pengurus cabang olahraga dari 19 kabupaten kota se-Sumatera Barat yang akan memperebutkan medali emas dalam kejuaraan dimaksud.
13: Kasus Arung Jeram kan di Peridon siap maju di Aek Nabirong Silaping dan sudah ada beberapa pencak yang sudah di lokasi tim teknis, tim wasit juri sudah ada sebagian di lokasi gitu. Asesor dari PB 3 orang untuk slalom head to head sama sprint itu range-nya sekitar 200 meter.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat Afkar mengatakan, selain cabur Arung Jeram sebagai salah satu dari 11 kabupaten kota tuan rumah Prof Sumbar tahun ini, daerahnya juga menggelar cabur grass track atau jenis balapan motor off-road yang menggunakan lintasan tanah pasir atau rumput di sirkuit Peridon siap maju. Kedua cabur tersebut juga akan dimulai pada Jumat 2 Oktober mendatang.
14: Alat-alat sedang bekerja, petugas pun sedang bekerja untuk mempersiapkan lintasan Arung Jeram ini dan waktu kami kunjungan itu hampir 90% kondisinya. Dan waktu itu memang sudah berjanji pemilik venue itu 2 hari ke depan mereka akan siap 100%.
6: Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun ini telah dimulai dengan rangkaian kirab api obor dari Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar pada hari ini. Api suci Poprov akan tiba di Kota Padang dan akan dikibarkan saat pembukaan di lapangan Istana Gubernur pada Jumat 2 Oktober mendatang. Hans Permananda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Gebiar Pajak Sumbar 2026 siapkan hadiah untuk wajib pajak taat. Pertamina buka pengaduan konsumen Pertalite di Sumatera Barat. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pasaraya Padang merupakan pasar tradisional terbesar yang menjadi pusat perdagangan utama yang berlokasi di Kampung Jauh, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Pasar ini sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda. Tapi Pasaraya Padang pertama kali dibangun oleh seorang kapiten Cina yang bernama Li Sai. Dalam perkembangannya, Pasaraya Padang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan bagi masyarakat di Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Bengkulu pada era 1980. Memasuki tahun 2000-an, Pasaraya Padang mulai mengalami kemunduran karena tidak ada lagi terminal lintas Andalas dan terminal Guanghot yang memiliki peran vital dalam mobilitas warga dan komoditas. Kedua terminal itu diubah menjadi pusat perbelanjaan modern. Para pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di lingkungan terminal beralih memakai sebagian besar badan jalan sehingga membuat kondisi pasar menjadi kacau. Puncak dari kemunduran Pasaraya pada saat terjadinya bencana gempa bumi pada tahun 2009 yang hampir menghancurkan

0: Iya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda di siang hari ini. Gimana? Masih selalu semangat dong dalam menjalankan segala aktivitas kita siang ini. Gimana, udah makan siang belum nih? Kayaknya udah deh. Kalau aku udah. Oke, yang belum makan siang mungkin boleh sambil dengerin Pro 1 sambil makan siang, pasti lebih nikmat gitu. Karena bakal ada lagu-lagu pop Indonesia ya, 100% Indonesia yang tentunya dapat Anda pilih sambil makan siang, sambil dengerin lagu-lagunya juga, sambil bisa salam-salam juga. Wah, ini mah seru banget ya pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, langsung saja melalui line telepon 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975. Dan selamat siang juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga secara streaming di rri.co.id. Oke, di siang hari ini dalam program Opsi Pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Rani Zoe menemani Anda. Tadi kita sudah dibuka dengan lagu dari Anang yang bikin kita galau ya, Separuh Jiwaku Pergi. Nah, Separuh Jiwaku Pergi, aduh, lagu galau nih, pas momennya tuh pas ya, lagi hujan terus lagi mendung juga. Nah, cuacanya tuh mendukung lagu-lagu galau. Nah, makin galau karena ada lagu Anang tadi. Tapi cukup lagunya yang galau ya, kita jangan galau. Kita harus seru-seruan nih di program Opsi 100% Indonesia. Oke, pendengar, sepertinya saya langsung terima telepon dulu ya. Tapi tahan dulu karena kita mau baca-baca list lagu dulu ya. List lagu opsi kita untuk siang hari ini ada Vidi Aldiano, Cinta Jangan Kau Pergi. Kemudian ada Alexa, Sampai Nanti. Kemudian Pasto, Tanya Hati. Agnes Monica, Salah Jatuh Cinta. Kemudian ada Afgan, Bawalah Cintaku. Kotak, Inspirasi Sahabat. Ada Jikustik, Setia. Dikta, Cinta Sudah Terlambat. Ada band Senandung lagu Cinta, Drive Bersama Bintang. Kris Patih, Lagu Rindu. Ada Naf, Kenanglah Aku. Niji, Biarlah. Kris Dayanti, Di Persimpangan Dilema. Last Chat featuring Giselle, Seluruh Nafas Ini. Senen Tosca, Kepompong. Ada Kuburan Band, Lupa-Lupa Ingat. Dan terakhir ada JKT48, Rhapsody. Itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini. Kita langsung ke penelpon dulu ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang opsi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, Rani, wow.
0: Hai, selamat siang juga Ika.
1: Iya.
0: Pertama banget nih Ika nih.
1: Iya, aku selalu perdana. Kemarin juga perdana.
0: Oh iya.
1: Kemarin lagi perdana, kan cepat diangkatnya.
0: Iya. Ika gimana nih kabarnya?
1: Cepat, nanti aku nggak bisa lagi gabung.
0: Iya dong, tertikung dong Ika jadinya.
1: Injak.
0: Ika gimana ya, kabarnya?
1: Pompong, alhamdulillah happy ending.
0: Apa? Alhamdulillah apa?
1: Happy ending.
0: Happy ending itu film. Alhamdulillah baik ya film, Ika ya.
1: Soalnya di tempat aku udaranya cerah.
0: Oh.
1: Ada angin sepoi-sepoi.
0: Gitu. Beda nih sama di Padang. Di Padang lagi hujan nih.
1: Waduh, gara-gara
0: Kak
1: Rani nak mandi kali.
0: Waduh, kayaknya iya deh.
1: Bercanda.
0: Ika, gimana? Udah makan siang belum Ika?
1: Belum, kan nanti di request dulu.
0: Oh, request dulu, baru makan.
1: Jadi, baru makan. Nanti ke pompongnya.
0: Oh gitu, oke. Padahal lagunya.
1: Banyak yang bagus itu ke pompong.
0: Iya nih.
1: Itu ada Dikta, aku suka, maka ada yang pilih.
0: Oke deh, berarti pilih kepompong ya.
1: Sahabat, sahabat jadi sejati, sahabat itu enggak sampai mati.
0: Iya.
1: Kadang dia udah bersahabat sampai 2 tahun, konslet sedikit enggak mau salam-salam.
0: Waduh. Itu ini ya, kejadian real ya. Iya. Kejadian di IKA ya.
1: Gak boleh kayak begitu. Walaupun kita kan dulu pernah bersama.
0: Iya, jangan ini dong.
1: Gak suka, tetap juga kita salami.
0: Iya, dalam persahabatan tuh biasa berantem, ada masalah-masalah kecil, IKA.
1: Iya, tapi kita gak boleh.
0: Gak boleh gak sapa-sapaan dong. Harus menjalin silaturahmi juga, IKA.
1: Iya, tapi kebanyakan kayak gitu.
0: Iya sih.
1: Padahal udah lama berteman, terus gak mau salamin, itu yang, gak bagus.
0: Iya, yang penting Ika gak gitu deh.
1: Enggak, insya Allah kan kita sering dengar Aceh lama.
0: Nah, kita itu ambil yang dia.
1: Kita kan berusaha jadi yang terbaik.
0: Betul. Oke deh, Ika.
1: Kalau kita dengar Aceh lama, kalau kita gak mengikuti ajarannya, ya gak?
0: Iya. Oke deh, Ika mau salam-salam dulu, silakan.
1: Saya salamnya bakalan nih, maka makin sukses deh ke depannya.
0: Amin.
1: Kasih Allah yang terbaik, makin cantik.
0: Amin.
1: Dan tercapai apa yang diinginkan. Amin. Yang banyak melimpah ruah tahun depan, tahun ini. Berlimpah yang berkah. Amin.
0: Amin.
1: Salam kenal buat Tajudin.
0: Okay.
1: Aku inginlah kenalan sama dari Sabang sampai Merauke. Tapi aku gak pakai Android. Aku lagi rusak modal uangnya. Nanti
0: yaudah. Ya lewat ini dulu, lewat RRI Padang dulu aja.
1: Semoga ada uang dari langit turun baru beli HP yang baru.
0: Waduh. Oke deh, Ika. Iya. Oke deh, Ika.
1: Ibu Izahanu, Bang Fedi, Bang Hendy.
0: Oke.
1: Bang Hendy, Kak Kulis. Siapa ya? Dari Damas Raya, warga Bang Buari, Bang Supri, di Marubungo, di Kebo.
0: Dibungkus aja. Dibungkus aja semuanya.
1: Iya. Buat yang mau gabung nanti semuanya dibungkus.
0: Oke okay deh.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama, Ika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ika ya di Batipuh sudah bergabung di siang hari ini. Kita terima penelpon dulu di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Opsi 100% Indonesia Rani.
0: Halo Bu Irza, apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana di Para Pisang, hujan juga enggak?
2: Oh tadi ya deras, sekarang udah bentek-bentek
0: mulai,
2: aja dikit.
0: Sudah iya. Mulai reda ya.
2: Iya, okay. Udah mulai reda.
0: Bu Irza, mau lagu apa siang ini Bu Irza?
2: Jikustik aja Rani.
0: Jikustik, setia ya.
2: Iya.
0: Iya. Oke deh Bu Irza, salam-salam dulu silakan.
2: Salam buat Rani yang lagi bertugas, sehat. Terima selalu kita keluarga, lancar aktivitasnya. Terus buat Ika di Batipu tadi, buat Tajudin dengan saya.

0: Diana,
1: Mm-hmm.
0: buat Mas Anul, buat Widira, buat Bu Ayu, buat Bu Nur, buat Bang Bukhari di Tebo, buat Ali, Mudi Boda Semawang. Pokoknya buat semuanya aja lah Rani. Biasa
1: Oke deh.
0: gabung di Pro 1 Salam Kompak selalu. Makasih Rani.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum di Parak Pisang. Kita ke penelpon kembali, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Opsi.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Seratus Kapan Indonesia.
1: Ada Uncu Dipo, apa kabar nih Uncu?
2: Aman, baik. Umi, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, baik. Oke, Uncu, gimana? Mau lagu apa siang ini?
2: Apa lagu yang Umi pilihkan untuk Uncu hari ini nih? Tersali Umi juga lah milih. Masa abang sedia jadi?
1: Waduh, apa ya?
2: Kalau nggak gini aja.
1: Uncu aja deh ya, kan ada list lagunya.
2: Kalau nomor tiga berarti lagu aku tuh kan.
1: Iya. Oke, oke.
2: Kalau belum tahu nih apa yang Umi pilihkan. Pokoknya lagu aku nomornya aja lah, nomor tiga kan.
1: Oke, boleh. Salam-salam dulu Uncu, silakan.
2: Salam dan spesial untuk ini ya nih. Salam untuk semua-semua ya nih.
1: Oke.
2: Ditunggu lagu aku nomor tiga ya nih. Ya udah, terima kasih banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung ke lagu dulu. Nanti kita terima kembali ya yang ingin bergabung dalam program Opsi. Dan untuk Anda tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Emosi adalah kata yang sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya, emosi diidentikan dengan marah. Makanya, ketika ada orang yang marah, biasanya kita akan menenangkan orang tersebut dengan kata, "Tenang, jangan emosi." Kata-kata itu memang benar, tapi terlalu sempit kalau memaknainya hanya sebatas itu. Sebenarnya, emosi itu adalah luapan perasaan, bukan hanya marah saja. Ada perasaan sedih, haru, gembira, cinta, dan sebagainya. Maka sebenarnya tidak salah untuk berkata jangan emosi kepada orang yang sedang sedih berlebihan, bahkan kepada orang yang sedang berbunga-bunga karena jatuh cinta.
2: Jalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar unggahan di media sosial informasi mengenai temuan 5 jurnalis yang terdampar di Kepulauan Seribu, Jakarta. Faktanya klaim dengan narasi yang menyebut 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di Selat Sunda ditemukan terdampar di Pulau Seribu adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak ada informasi resmi atau laporan dari Basarnas yang menyatakan korban terdampar di wilayah Kepulauan Seribu. Foto tersebut merupakan hasil rekayasa dari gambar asli dengan bantuan artificial intelligence AI. Tim SAR gabungan menggelar operasi pencarian, namun hingga Kamis 24 September 2026, 5 jurnalis dan 2 ABK belum ditemukan. Satu jenazah ABK Surakman ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu pada 12 September 2026 atau hari kelima pencarian. Operasi pencarian resmi dihentikan di hari ke-10 pada Jumat 18 September 2026. Keputusan ini diambil karena tim SAR tidak menemukan petunjuk signifikan mengenai keberadaan kapal cepat tersebut. Demikian kami kutip dari tambekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu Siang ini 100% Indonesia untuk edisi hari Rabu ya, tanggal 30 September 2026. Dan mendengar untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita terima penelpon kembali ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
1: Waalaikumsalam Opsi, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, ini pasti Kak Diana deh. Apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah sehat, dan apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana di Tunggul Hitam, masih hujan gak?
1: Udah reda.
0: Udah reda, oke deh. Kak Diana udah mana? Di sini udah juga sih, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Tapi masih mendung ya, Kak Diana.
1: Mendung gak berarti hujan kan?
0: Betul sih.
1: Bisa juga itu jadi hujan.
0: Apa?
1: Udah hujan juga kan?
0: Iya, udah hujan juga. Gimana, Kak Diana? Udah makan siang belum nih?
1: Alhamdulillah udah.
0: Udah ya. Udah juga, alhamdulillah nih, Kak Diana.
1: Kalau hujan-hujan tuh lapar bikinnya.
0: Betul. Lapar aja kerjaan.
1: Kalau enggak mah itu dulu kan.
0: Gimana?
1: Request lagu dulu kan.
0: Iya.
1: Makan.
0: Oh, biar request lagu dalam keadaan kenyang ya.
1: Habis itu tinggal bobo kan.
0: Iya, habis itu tinggal tidur aja lagi sambil dengerin lagu.
1: Iya, habis dengan lagu ya bobo. Rani.
0: Rani belum bisa bobo Kak.
1: Singkir Rani sebentar. Sampai jam 3.
0: Iya, terima aja tuh semua orang ya nelpon ya. Oke deh.
1: Apa singgaran nih?
0: Masih banyak, mau dibacain enggak?
1: Boleh lagi.
0: Boleh, boleh. Yang masih ada dari Vidi Aldiano, Cinta Jangan Kau Pergi, Alexa Sampai Nanti, kemudian ada Pasto Tanya Hati, Agnes Monica Salah Jatuh Cinta, Afgan Bawalah Cintaku. Kemudian ada Kotak Inspirasi Sahabat, Dikta Cinta Sudah Terlambat, ada band Senandung Lagu Cinta, Drive Bersama Bintang, ada Kris Patih Lagu Rindu, Naf Kenanglah Aku, kemudian ada Niji Biarlah, Kris Dayanti Di Persimpangan Dilema, Last Child featuring Giselle, Seluruh Nafas Ini, sama Kuburan Band Lupa-Lupa Ingat.
1: Lupa ingat.
0: Iya, lagu nostalgia.
1: Lupa lagi syairnya.
0: Itu aja. Oke deh. Dengerin
1: itu lagi kan kayak mana
0: ya? Iya, kangen ya dengernya ya, Kak Diana.
1: Kuburan band kan.
0: Oke deh. Iya, salam dulu.
1: Semoga ini selalu banyak umur, rezeki yang tetap semangat untuk selama-lamanya.
0: Siap, Kak Diana.
1: Nah, terus ada Ibu Izahan, Nama ada Hanafi, ada Tenggaji Karama Kameri. Ada Bang Giri, ada Kak Ulan, ada juga dari Zal, kau dengar. Ada Pak Nongkos, ada Kak siapa?
0: Siapa?
1: Kak Ika ya. Ika, ada Ibu Rizahan, sekali lagi. Ada Bang Budi Caniago untuk semuanya jalan. Kita diboleh Bang Sita Mameh ya di Balaceh ya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Rani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar ada Kak Diana tadi di Tunggul Hitam ya, sudah bergabung di siang hari ini. Kita terima penelpon di WhatsApp dulu nih. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Opsi, 100% Indonesia.
0: Oke. Apa kabar Bang Teddy siang ini?
2: Wah, alhamdulillah baik sehat. Dinda macan gimana?
0: Macannya harus begitu ya.
2: Sesekali enggak apa-apa.
0: Iya.
2: Dinda macan gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Bang Teddy.
2: Hat-trick 3 kali ya, hat-trick ya.
0: Oh iya.
2: Senin malam, Selasa siang, Rabu siang. Nah. Sayangnya ada penjaringan satu.
0: Oh iya, di hari kemarin ya,
2: Kemarin, kalau enggak kan enak tuh hat-trick 3 kali di acara request.
0: Iya tuh.
2: Gitu. perkembangan Semen Padang Dinda ikutin?
0: Oh, ikutin dong.
2: Oh, itulah, jangan timnas aja.
0: Iya,
2: Semen
0: dong.
2: Padang kita ini udah bagus sekarang.
0: Betul. Sementara
2: dua
0: lagi
2: dua kemenangan, satu imbang baru.
0: Iya, belum ada kalah nih.
2: Belum ada kalah, besok kita lawannya Pekanbaru itu besok,
0: mainnya
2: di Bekasi. Sayangnya stadion tuan rumahnya di Bekasi, Din, bukan di Gong dulu, Din.
0: Betul, karena kan lagi direnov ya, direnovasi.
2: Betul, jadi kita numpang gitu ya.
0: Mm-mm.
2: Jadi Bekasi itu stadionnya, minggu depan lawan Pekanbaru, hari Minggunya ya.
0: Iya, betul.
2: Sekarang
0: betul.
2: Rabu, berarti ada sekitar 4 hari ke depan lagi.
0: Mm-mm.
2: Karena di timnas, di Semen Padang kita sekarang banyak mantan timnas, Din.
0: Nah, betul.
2: Nah, itu dia.
0: Oke,
2: makanya
0: deh,
2: kayak gitu. Kita lihat aja.
0: Mari kita tunggulah pertandingannya ya.
2: Nah, Bang Teddy, Dinda macannya enggak ikutin ini.
0: Tidak mungkin.
2: Nyatanya masih. Iya, kan dulu Liga 1 kita komentari, Din.
0: Iya, ini
2: sekarang
0: bukan
2: udah.
0: Ini bukan soal Liga 1 atau Liga 2 ya.
2: Hah, apa itu? Apa soalnya?
0: Tapi ini soal Semen Padang nih. Kita kan pendukung Semen Padang ya kan.
2: Oh,
0: dimanapun
2: mande.
0: Semen Padang ya kita harus dukung gitu.
2: Onde mande. Kok yang gak tanya kalau jadi indah macan.
0: Aduh.
2: Ya udah kita kasih yang di belakang.
0: Okay.
2: Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Salam spesial buat trio Macan Badung sana. Mau kasih banyak, Din.
0: Sama-sama, Bang Teddy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di Rawang ya, pendengar. Kita terima penelpon kembali. Halo, Assalamualaikum, Opsi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Bahasa Indonesia, Kalani.
0: Oke, halo Bang Hanafi, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Kalani, gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana, udah makan siang belum nih?
3: Udah, Bang, makan siang.
0: Hanafi, udah ya?
3: Ya, Tani udah makan siang.
0: Udah juga dong.
3: Ya, okay. Tadi Rabu Polwan 48 plus sudah diambil.
0: Lagu
3: yang itu lagu di.
0: Oke, yang lain aja diganti lagunya.
3: Ya, apa yang ada tersisa.
0: Emang nggak tahu list lagunya, bukannya tadi udah dibacain ya?
3: Kurang tahu, baca sedikit ini 8 lagu pertama.
0: Ada Vidi Aldiano, Cinta Jangan Kau Pergi, terus ada Alexa, Sampai Nanti, Agnes Monica, Salah Jatuh Cinta, Afgan Bawalah Cintaku, ada Dikta, Cinta Sudah Terlambat, Kris Patih, Lagu Rindu, ada Naf, Kenanglah Aku, Niji, Biarlah, Kris Dayanti, Di Persimpangan Dilema, Drive Bersama Bintang, Last Side.
3: Drive Bersama
0: yang mana?
3: Bintang.
0: Bersama Bintang. Oke, deh. Salam-salam dulu, silahkan, Bang Hanafi.
3: Salam pertama buat Kalani. Semoga selalu aktivitasnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
3: Bang Jerry, kemudian Kak Diana, Kak Ulan, kemudian Bu Izanum, Bang Teddy, Angka Gazi, Kak Ahma, Kak Mary, buat Bang Tajudin, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, Bang Chris Pati di Kupang, buat semuanya aja kami.
0: Oke deh.
3: Nanti malam ruang rindunya berjaringan.
0: Betul.
3: Itu aja kami.
0: Oke deh.
3: Terima kasih kami.
0: Iya, sama-sama.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Hanafi di Rimbo Datar dan sudah ada 3 penelpon ya, pendengar. Kita langsung ke lagu dulu, nanti kita terima kembali. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.
4: Mari rame-rame kita kumpul tapi gak keburu.

0: bandnya.
1: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
3: Ih, bahasa apa sih itu?
4: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi, obrolan pilihan lagu siang ini 100% Indonesia ya. Untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita ke penelpon kembali, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Ini Pak Saf ya?
1: Iya.
0: Oke, Pak Saf apa kabar, Pak Saf?
1: Alhamdulillah, Rani.
0: Sehat ya, Pak Saf?
1: Sehat.
0: Oke.
1: Minta lagu sih, Rani.
0: Boleh, lagu apa, Pak Saf?
1: Lagu Cinta Jangan Kau Pergi.
0: Ah, sudah terputar lagunya, Pak Saf.
1: Oh, sudah.
0: Mungkin ada lagu yang lain nih, Pak Saf.
1: Apa lagi nggak lagi?
0: Ada Afgan, Bawalah Cintaku, Dikta, Cinta Sudah Terlambat, Keris Patih, Lagu Rindu. Ada Naf. Yang mana, Pak Saf?
1: Lagu Rindu.
0: Lagu Rindu dari Keris Patih. Oke. Okay. Salam-salam dulu, silakan, Pak Saf.
1: Bang Teddy kita di dua.
0: Oke.
1: Anapi, Angku Gazi. Diana tadi tu, dua putra kelok sembilan guys. Ali salam salah kasar dua le Rania waktu jalan ampiang Malaysia.
0: Okey deh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Saf ya di Simpang Haru. Kita penerima yang di WhatsApp dulu. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang, Opsi.
2: Selamat siang, Opsi.
0: Ini Bang Hendra ya?
2: Bang Hendra di Sungaiang, Barani.
0: Oke, apa kabar nih, Bang Hendra?
2: Kabarnya baik, cuman Sungaiang kembali diselimuti oleh kabut asap setelah menghilang beberapa hari. Dan kemarin sore Kecamatan Sungaiang kembali diselimuti kabut asap, maksudnya kiriman dari daerah tetangga kayaknya Mbak Rani.
0: Oke, okay. Tapi gimana cuacanya hari ini Bang Hendra?
2: Cuacanya panas banget.
0: Oh iya, berbanding terbalik ya kita ya.
2: Iya, di Padang tadi saya lihat di itu hujan ya.
0: Lagi hujan, ini udah ini
2: di
0: baru Impo berhenti
2: Minang.
0: Sih. Iya, ini lagi berhenti, ini baru berhenti sih hujannya.
2: Iya.
0: Oke deh. Oke, Bang Hendra mau lagu apa siang ini, Bang Hendra?
2: Yang tersisa apa aja nih menu-menunya Mbak Rani?
0: Ada Last Sight featuring Giselle, Seluruh Nafas Ini. Ada Kris Dayanti di Persimpangan Dilema. Niji Biarlah. Ada Naf, Kenanglah Aku. Ada Ben, Senandung Lagu Cinta. Kemudian ada Dikta, Cinta Sudah Terlambat. Kotak Inspirasi Sahabat. Ada Afgan, Bawalah Cintaku. Agnes Monica, Salah Jatuh Cinta. Sama Alexa, Sampai Nanti.
2: Dari siapa ya? Dari Armada deh.
0: Armada gak ada. Armada gak ada, Bang.
2: Siapa? Last Chill ya?
0: Iya, Last Sight ada.
2: Iya, last chat.
0: Oke deh.
2: Salam buat yang baru saja turun, Pak Sap ya, salam kenal. Terus buat Hanapi.
0: Oke.
2: Okay. Buat Ibu Irta Hanum, buat Nimar. Terus buat Kak Mary, Kak Rahma di Sungai Tarap. Buat Kayu di Maluku. Terus salam juga buat Tedinda yang ada di Bogor. Kota Hujan Bogor. Dan salam spesial buat keluarga yang ada di Cilacap.
0: Okay deh.
2: Buat Karani, mat tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Dan terima kasih Indonesia.
0: Okay deh. Okay, ada Bang Hendra tadi di Sungaiang ya. Kita terima satu penelpon lagi, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Opsi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 100% Indonesia, selamat siang, Rani.
0: Selamat siang juga, Kak Rahma. Apa kabar?
3: Baru sama-sama nanya kabar ya.
0: Oh iya. Apa kabar nih, Kak Rahma?
3: Alhamdulillah sehat, Rani bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga nih, Kak Rahma.
3: Amin.
0: Kak Rahma, gimana? Udah makan siang belum nih?
3: Makannya baru sekali dari pagi nih.
0: Oh iya, nggak ada niat mau makan lagi?
3: Ada menuju.
0: Oh menuju. Oke deh.
3: Ini nyangkut dulu di Pro 1 dari Padang kayaknya ini.
0: Mantap. Oke deh, Kak Rahma gimana cuaca di Batu Sangkar siang ini?
3: Cuacanya cerah-cerah berkabut ya.
0: Oh, oke. Sama ya tadi yang dibilang Bang Hendra ya.
3: Iya, benar. Mm-hmm. Udah berapa hari ini udah memang berkabut lagi.
0: Oh, gitu. Oke deh. Oke deh, Kak Rahma. Mau lagu apa nih siang ini?
3: Lagunya yang terakhir siapa tadi tuh? Apa ya yang disebutin?
0: Ada Kris Dayanti di Persimpangan Dilema.
3: Aduh, dia... Pinginnya Kris Pati tadi udah diambil sama Pak Saf tadi ya?
0: Iya, ada Pak Saf tadi udah ngambil. Ada Naf nih, Naf Kenanglah Aku, ada Dikta Cinta Sudah Terlambat, ada Niji juga Biarlah.
3: Afgan, ada satu lagi tadi.
0: Bawalah Cintaku. Lalu? Yang mana? Yang Last Child. Yang Last Child udah diambil Bang Hendra, Kak.
3: Udah pilihkan aja lah. Udah, Naf aja.
0: Oke deh, salam-salam dulu silakan Kak Rahma.
3: Kalau lagu sama Rani, lagu, bingung milih lagunya, pada bagus-bagus masalahnya nih.
0: Iya, biar makin bingung milihnya sebenarnya, itu tujuannya ya.
3: Kalau udah bingung berarti bagus-bagus.
0: Iya. Oke deh, lanjut Kak Rahma, salam-salam dulu.
3: Mesti sehat, susah, semoga selalu, dan buat Rani, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
3: Buat yang telah bergabung tadi ya dari buat Tanjudin di Minahasa, buat Ibu Hanum, buat Hanafi, buat Cudivo, buat Hendra, juga buat Bang Cud Itanami, Pak Bukhari, Pak Saf, buat Ika yang pertama tadi kan dengar
0: kalau salah. Iya betul.
3: Juga buat Ika. Selamat ya buat Ika, semangat selalu ya. buat keluarga besar Kak Rahma ya, Rahma Sisters, ya Raniyami Kencana kita misal selalu dalam dunia Allah SWT. Tak lupa juga buat Putri Yasmin di Jakarta, sehat selalu dalam Allah SWT.
0: Amin.
3: Buat Bang Kris Pati, buat Bang Klip di Manado, buat Tedinda, buat Diona di Kupang, buat Ayu di Masohi Maluku Tengah, salam sehat selalu. Buat semua yang lagi monitor, buat Ibu Nur sama Ibu Ayu, salam sehat juga. Terima kasih ya Rani.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita langsung ke lagu dulu. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu Siang ini 100% Indonesia untuk edisi hari Rabu tanggal 30 September 2026. Dan pendengar, tuntas juga tugas saya menemani Anda dalam Padang Siang ini, dan setelah ini akan ada rekan saya Rita Ismail menemani Anda dalam Padang Sore ini, masih dengan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti Opsi Obrolan Pilihan Lagu Siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Padang sore ini.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
1: Kilas info.
3: Selamat sore pendengar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman optimis meraih juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-16 tahun ini. Sebanyak 700 atlet siap menyabet medali emas. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz usai melepas kontingen Kabupaten Padang Pariaman di Gedung Olahraga Padang Pariaman kemarin mengatakan, pada Pekan Olahraga Provinsi ke-16 tahun ini, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menurunkan atletnya sebanyak 700 orang dan 228 orang pelatih ofisial dan manajer. Padang Pariaman akan mengikuti 48 cabang olahraga dari 53 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dijelaskan Bupati dengan dipercepatnya evaluasi APBD perubahan 2026 oleh Pemprov Sumbar sehingga tidak mempengaruhi persiapan atlet untuk berlaga nanti. Melihat kondisi ini, pihaknya seluruh atlet agar tetap fokus pada pertandingan dan siapkan mental untuk jadi juara. Lebih lanjut, Bupati Padang Pariaman menjelaskan untuk Porprov ini, Padang Pariaman menyiapkan anggaran cukup besar, mengingat target yang diemban cukup besar. Untuk itu, dia meminta agar dana ini dapat dimanfaatkan secara efisien, akuntabel, dan transparan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pro1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Terima kasih bagi Anda yang tetap monitor Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Agak pendengar, kita buka tadi dengan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Tompi, ya, Dr. Tompi, dengan judul Bawa Daku. Kita akan ke majalah udara dulu, pendengar, majalah udara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti majalah udara hari ini yang hari ini akan membahas tentang Sumatera Barat memperkuat ketahanan pangan.
1: Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat pasokan pangan antar daerah. Melalui Dinas Pangan, produsen dari daerah surplus dipertemukan langsung dengan daerah defisit guna menjaga stabilitas pasokan dan harga. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kelangkaan pangan serta menjaga harga tetap terjangkau di pasaran. Sejumlah komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, dan telur menjadi fokus dalam pertemuan bisnis antar daerah tersebut. Pemerintah berharap sinergi antara daerah ini mampu memperkuat ketahanan pangan Sumatera Barat secara berkelanjutan. Baik, untuk lebih jelasnya, bagaimana Sumatera Barat perkuat pasokan pangan antar daerah? Produsen surplus dipertemukan dengan daerah defisit? Kita dengarkan wawancara Lydia Permata dengan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dr. Andes Iqbal Ramadi Payana, MSI. Pak Iqbal, bagaimana strategi Sumbar memperkuat pasokan pangan antar daerah?
2: Untuk hal ini, strategi kami adalah menghubungkan daerah surplus dengan daerah yang membutuhkan pasokan melalui penguatan kerjasama antar daerah atau KAD. Jadi kita tidak hanya melihat Sumatera Barat secara agregat, tetapi memetakan ketersediaan dan kebutuhan masing-masing kabupaten kota serta masing-masing komoditas pangan dan strategis melalui proyeksi neraca pangan. Daerah yang surplus kita dorong menjadi pemasok, sementara daerah yang defisit kita pastikan memperoleh pasokan secara tepat waktu dengan distribusi yang lebih pendek dan efisien.
1: Baik, nah untuk daerah mana surplus dan defisit pangan di Sumatera Barat, Pak?
2: Surplus dan defisit itu berbeda untuk setiap komoditas. Namun untuk semua komoditas pangan di Sumatera Barat, kondisinya dalam keadaan surplus. Yang membedakan adalah status ketahanan pangannya. Ada kabupaten yang menjadi sentra produksi dan mengalami surplus, sementara beberapa wilayah perkotaan atau daerah dengan produksi terbatas lebih banyak bergantung pada pasokan dari daerah lain. Kita ambil sebagai contoh untuk komoditas beras. Proyeksi neraca pangan pada bulan September ini kita contohkan adalah Kabupaten Solo dan Kota Solo. Untuk Kabupaten Solo memiliki ketahanan stok 145 hari, sedangkan Kota Solo sekitar 31 hari. Dalam pemetaan KAD misalnya, kita dapat memperkuat konektivitas Kabupaten Solo dengan Kota Solo sesuai komoditas dan kebutuhan masing-masing karena kondisinya dapat berubah akibat musim, produksi, cuaca, dan kebutuhan masyarakat. Penetapan daerah surplus dan defisit selalu mengacu kepada neraca pangan terkini.
1: Lalu bagaimana mekanisme pertemukan produsen surplus dengan daerah defisit, Pak?
2: Pertama, kami memetakan ketersediaan, kebutuhan, surplus, defisit daerah melalui proyeksi neraca pangan. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah, kelompok tani atau produsen, distributor, BUMD, BUMN pangan, dan pelaku usaha pada high level meeting atau HLM. Masing-masing kabupaten kota dapat membuat komitmen untuk melakukan kerjasama antar daerah atau G2G atau mengembangkan G2G menjadi business to business atau B2B. Komitmen kerjasama tentunya kemudian diarahkan pada transaksi yang nyata, termasuk kesepakatan volume, harga, kualitas, jadwal pengiriman, dan kontinuitas pasokan. Jadi keberhasilan KAD bukan hanya berapa banyak MOU yang ditandatangani, tetapi berapa ton pangan yang benar-benar bergerak dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan.
1: Oke, nah untuk komoditas ya, komoditas apa yang difokuskan dalam distribusi pangan antar daerah, Pak Kadis?
2: Prioritas kami adalah komoditas pangan pokok dan strategis yang sangat memengaruhi kebutuhan masyarakat dan inflasi. Antara lain, beras, cabai merah, bawang merah, cabai rawit, daging sapi atau kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Namun, prioritas distribusi ditentukan secara dinamis. Ketika satu komoditas mengalami defisit atau kenaikan harga yang cukup tinggi di suatu wilayah, maka komoditas tersebut menjadi prioritas untuk segera didatangkan dari daerah surplus.
1: Peran dari Dinas Pangan dalam menjaga pasokan pangan Sumatera Barat itu seperti apa, Pak?
2: Peran Dinas Pangan adalah memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan, pasokan pangan bagi masyarakat. Kami melakukan pemantauan harga pangan dan pasokan, menyusun neraca pangan, memetakan wilayah surplus dan defisit, serta menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui gerakan pangan murah yang dilakukan secara masif setiap hari ketika terjadi gangguan pasokan atau kenaikan harga. Kami bersama Kabupaten Kota, Bulog, Bank Indonesia, TPID, Satgas Pangan melakukan langkah intervensi seperti fasilitasi distribusi pangan, gerakan pangan murah, operasi pasar, dan penguatan kerjasama antar daerah.
1: Baik, nah Pak Iqbal, bagaimana dampak program ini terhadap stabilitas harga pangan?
2: Dampak yang kita harapkan adalah mengurangi kesenjangan harga antar wilayah dan meredam gejolak harga. Ketika daerah yang mengalami kekurangan pasokan segera dihubungkan dengan daerah surplus, ketersediaan barang di pasar meningkat sehingga tekanan terhadap harga dapat dikurangi. Di sisi lain, petani di daerah surplus juga memperoleh kepastian pasar. Jadi manfaatnya dua arah. Produsen memiliki pasar yang lebih pasti, sementara konsumen memperoleh pasokan yang cukup dengan harga yang lebih terkendali.
1: Apakah program ini mampu untuk mencegah kelangkaan pangan di Sumatera Barat, Pak?
2: Program ini merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi resiko kelangkaan pangan. Karena melalui proyeksi neraca pangan, kita dapat mengetahui lebih awal daerah mana yang surplus dan daerah mana yang berpotensi mengalami kekurangan. Dengan informasi tersebut, distribusi dapat dilakukan lebih cepat sebelum kondisi berkembang menjadi kelangkaan. Tentunya faktor cuaca, bencana, produksi, dan kondisi transportasi tetap harus diantisipasi. Karena itu yang kita bangun bukan hanya respon ketika terjadi masalah, tetapi langkah antisipasi sebelum masalah terjadi.
1: Bagaimana peran petani dan distributor dalam program ini, Pak?
0: Prosok Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, untuk kami informasikan juga pada Anda, kita akan jeda sejenak ya dari majalah udara. Tadi Sumbar mempertahankan ketahanan pangan, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kami akan segera kumandangkan dulu seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya.

0: Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.
1: Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat menunaikan sholat asar untuk hari ini. Dan pendengar, kami akan lanjutkan kembali majalah udara Indonesia Cerdas terkait dengan Sumatera Barat. Ini terkait juga dengan ketahanan pangan ya, Sumatera Barat. Untuk saat ini pendengar, memperkuat ketahanan pangan. Itu yang jadi perbincangan di majalah udara, kita akan sambung kembali. Selamat mendengarkan.
1: Dapat kami gambarkan, petani merupakan sumber utama pasokan, sehingga keberhasilan program sangat tergantung pada kesinambungan produksi dan kualitas hasil pertanian. Kami ingin petani tidak hanya memproduksi, tetapi juga memperoleh kepastian harga dan harga yang wajar. Sementara distributor berperan memastikan komoditas bergerak dari sentra produksi ke wilayah membutuhkan secara cepat, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah hadir sebagai fasilitator agar hubungan antara produsen, distributor, dan daerah konsumen menjadi lebih terencana dan saling menguntungkan.
2: Baik, nah Pak Kadis, untuk kendala ya, untuk distribusi pangan antar daerah di Sumatera Barat itu seperti apa Pak?
1: Tantangannya antara lain, kondisi geografis, biaya transportasi dan logistik, panjangnya rantai distribusi, perbedaan waktu produksi dan kebutuhan, serta karakter beberapa komoditas seperti cabai merah dan bawang merah yang mudah rusak. Selain itu, cuaca ekstrim dan bencana juga dapat mengganggu produksi maupun jalur distribusi. Karena itu, solusi kita bukan hanya menambah produksi, tapi juga memperbaiki konektivitas produksi, memperkuat kerjasama antar daerah, menjaga kontinuitas pasokan, dan memperpendek rantai distribusi.
2: Apa target ke depan untuk ketahanan pangan Sumatera Barat, Pak Kadis?
1: Target kami adalah membangun sistem pangan Sumatera Barat yang semakin terhubung antar wilayah. Kabupaten kota yang memiliki surplus harus memiliki pasar yang jelas, sementara daerah yang mengalami kekurangan mempunyai sumber pasokan yang pasti. Kedepan, kerjasama antar daerah harus semakin berbasis kebutuhan real dan transaksi nyata. Ukuran keberhasilan adalah pasokan tersedia, distribusi semakin lancar, disparitas harga antar wilayah semakin kecil, petani memperoleh kepastian pasar, dan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau. Kita ingin membangun Sumatera Barat tidak hanya kuat dalam produksi pangan, tetapi juga kuat dalam distribusi dan tata kelola pasokannya.
2: Oke, untuk yang terakhir, himbauan silakan Pak Kadis.
1: Kami mengajak seluruh pemerintah kabupaten kota, petani, kelompok tani, distributor, pelaku usaha, BUMN, BUMD pangan, serta seluruh stakeholder untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga ketahanan pangan Sumatera Barat. Jangan sampai ada daerah yang kelebihan produksi, sementara pada saat yang sama daerah lain mengalami kekurangan pasokan dan kenaikan harga. Mari kita hubungkan potensi pangan antar wilayah melalui kerjasama antar daerah yang konkret dan berkelanjutan. Dari daerah surplus kita perkuat pasar, ke daerah defisit kita jamin pasokan dengan distribusi yang lancar. Insya Allah ketersediaan pangan terjaga, harga lebih terkendali, petani sejahtera, dan masyarakat terlindungi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih atas perbincangan kita, Pak. Baik pendengar, kita sudah mendengarkan penjelasan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dr. Anos Iqbal Ramadi Payana, MSI. Cukup sekian program Indonesia Cerdas hari ini. Sampai jumpa di program berikutnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, mendengar untuk saat ini kami masih hadirkan rangkaian hiburan. Tapi nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadir ke ruang dengar Anda dalam lintas Korwil Nusantara 15 hari ini. Kita akan dengarkan melalui Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kemudian pendengar, untuk selanjutnya nanti pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat ada siaran langsung juga yang akan kita dengarkan. Ini langsung siaran peringatan gempa di Tugu Gempa ya, 30 September untuk hari ini. Pendengar, kita sedang menantikan kebersamaan dengan tim siaran luar RRI Padang untuk hari ini. Jadi nanti juga ada siaran langsung peringatan gempa 30 September 2009 bertempat di Tugu Gempa Kota Padang.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

Rosat Radio Republik Indonesia Padang, pendengar Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut membuka ruang pengaduan bagi konsumen yang mengalami kendala setelah melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di wilayah Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi dan keluhan masyarakat. Area Manager Communication, Relation, dan CSR Regional Sumbagut PT Pertamina Patraniaga, Fahrogi Antriani Sumampau, kemarin mengatakan setiap laporan konsumen akan diverifikasi dan ditangani sesuai prosedur yang berlaku. Pertamina menghargai informasi masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi kualitas layanan. Menurut Fahrogi, konsumen dapat menyampaikan pengaduan melalui Pertamina Kontak Center 135 maupun langsung ke SPBU tempat terakhir melakukan pengisian BBM. Pengaduan tersebut akan menjadi bahan bagi Pertamina untuk melakukan verifikasi terhadap kondisi yang dialami konsumen.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

Dari Sudirman 12 Padang Berengar, permen menjadi salah satu makanan manis yang mudah disukai, terutama oleh anak-anak. Rasanya yang manis membuat permen dapat dikonsumsi sebagai cemilan. Tetapi jumlah dan frekuensinya tetap perlu diperhatikan karena kandungan gula dalam permen ikut menyumbang asupan gula harian. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, merekomendasikan konsumsi free sugars dibatasi kurang dari 10% dari total energi harian atau sekitar 50 gram, setara 12 sendok teh gula pada pola makan 2000 kalori per hari. Dan pendengar, WHO juga menyebut pengurangan hingga di bawah 5% atau sekitar 25 gram per hari dapat memberikan manfaat kesehatan tambahan. Batas tersebut bukan berarti seseorang boleh mengkonsumsi hingga 50 gram gula hanya dari permen. Jadi gula dari berbagai makanan dan minuman sepanjang hari, termasuk makanan manis, minuman berpemanis, dan produk olahan yang mengandung gula tambahan, semuanya perlu diperhitungkan dalam total asupan. Karena itu pendengar, tidak ada angka universal seperti boleh sekian butir permen setiap hari yang berlaku untuk semua orang. Jadi tidak ada angka universalnya ya. Jumlah gula dalam setiap permen berbeda-beda, sehingga konsumen perlu melihat informasi kandungan gula pada label dan mempertimbangkan konsumsi makanan manis lainnya pada hari yang sama.

0: kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
1: Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan satu jenis sabu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar 3 miliar rupiah.
2: Ya Allah, Pak. Kenapa seperti ini jadinya, Pak? Kenapa, Pak?
3: Bukan hanya Anda. Narkoba juga akan merenggut kebahagiaan mereka.
4: Pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan segera bersama, kita nantikan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk ikuti Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini melalui Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore, pendengar. Berjumpa kembali bersama saya, Febriansah, dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Rabu 30 September 2026.

0: Stok pemasok menipis, harga cabai di pasar Kodim Pekanbaru melonjak hingga Rp90.000 per kilogram. Alwis Suryatmaja melaporkan.
1: Harga cabai di pasar Kodim Pekanbaru mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Pedagang menyebut kenaikan terjadi akibat pasokan cabai dari sejumlah daerah penghasil mulai berkurang. Salah seorang pedagang cabai, Puta, mengatakan harga cabai merah saat ini mencapai sekitar Rp80.000 per kilogram untuk harga eceran. Sementara itu harga cabai rawit bervariasi tergantung jenisnya.
2: Cabai merah itu harganya harga ecer 80, cabai Medan. Cabai rawit ya dua macam, kalau yang runcing dia 50, yang Medan 60, yang Bukit 70. Kalau cabai ya jelas naik dia, cabai merah. Naik dia sekitar berapa itu? Kalau mulai kemarin dia naiknya, kemarin udah segitu juga, naik 10.000 dia per kilo.
1: Pedagang lainnya, Yolanda, menyebut cabai merah asal Sumatera Barat dijual sekitar Rp90.000 per kilogram, sementara cabai merah Medan berada di kisaran Rp80.000 per kilogram.
3: Cabai merah yang Medan Rp80.000, yang Bukit Rp90.000. Cabai rawit Rp70.000, cabai hijau Rp50.000. Jauh naiknya dari biasa. Kalau biasanya cabai merah Rp60.000, sekarang udah sampai Rp90.000. Ada yang dari Sumbar, ada yang dari Medan. Stoknya dari daerah memang kurang.
1: Keterbatasan pasokan tersebut membuat harga cabai di tingkat pedagang mengalami peningkatan. Pedagang memperkirakan harga masih bergantung pada ketersediaan stok dari daerah pengiriman dalam beberapa waktu ke depannya. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Pembayaran bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi Riau pada PON 21 Aceh Sumatera Utara ditargetkan dapat dituntaskan pada tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan DPD Riau setelah anggaran pembayaran bonus dibahas dan disetujui dalam rapat badan anggaran. Hairani Januarini melaporkan.
4: Pembayaran bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi Riau pada PON 21 Aceh Sumut kembali mendapat kepastian. DPRD Provinsi Riau menyebut bonus tersebut telah dibahas dalam rapat badan anggaran dan ditargetkan dapat diselesaikan pada 2026 ini. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Riau, Robin Hutagalung, mengatakan pembahasan mengenai anggaran pembayaran bonus telah mendapat persetujuan. Saat ini pemerintah daerah tinggal menunggu proses pencairan sebelum pembayaran diberikan kepada atlet dan pelatih. Robin meminta para atlet dan pelatih penerima bonus untuk bersabar sembari menunggu proses pencairan. Ia memastikan DPRD Riau akan terus mengawal realisasi pembayaran tersebut hingga tuntas. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pembayaran bonus PON secara bertahap. Pada tahap pertama, bonus yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp23,64 miliar. Sementara itu, masih terdapat sekitar Rp27,40 miliar bonus yang belum dibayarkan kepada atlet dan pelatih berprestasi.
5: Rapat di Banggar, kita tanyakan lagi terkait dengan sisa bonus PON maupun paralimpik itu dibayarkan tahun ini. Ya mohonlah kepada atlet-atlet, kepada teman-teman baik paralimpik maupun PON bersabar.
6: Kalaupun Desember itu nggak lama lagi.
7: Nominalnya berapa?
6: Nah, itu kan sudah ada apanya? Sudah ada
7: angka itu. Estimasi sudah ada ya Bang?
4: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau, Jurnalis, juga menyampaikan adanya rencana untuk menuntaskan pembayaran bonus tersebut pada tahun ini. Namun, ia mengatakan waktu pencairannya belum dapat dipastikan karena masih menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
8: Bonus kan kemarin kan sudah juga mendengar komitmen Pak Gubernur untuk menuntaskan di tahun ini, ya. Dan kapan waktu itu yang belum bisa kita pastikan karena terkait dengan ketersediaan dana kita, ya itu problemnya. Artinya kalau dilihat dari komitmen Pak Gubernur menyelesaikan tahun ini, dan mohon dukungan, mohon support, mohon doa, mudah-mudahan selesai tahun ini, ya.
4: Dengan adanya pembahasan di Banggar DPRD Riau dan komitmen pemerintah Provinsi Riau tersebut, para atlet dan pelatih kini masih menunggu proses pencairan sisa bonus PON ke-21 Aceh Sumut. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis Riau diduga bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah setempat. Berdasarkan pemantauan petugas di lapangan, tidak ditemukan titik api atau zero karhutla di Pulau Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
9: Kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis, Riau, diduga bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah setempat. Berdasarkan pemantauan petugas di lapangan, tidak ditemukan titik api atau zero karhutla di Pulau Bengkalis. Sementara kebakaran masih terpantau di sejumlah wilayah lain di Riau dan provinsi tetangga. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bengkalis, Roni Efriadi, mengatakan hasil pemantauan petugas tidak menemukan adanya titik api di Pulau Bengkalis. Menurutnya, kondisi udara secara visual pada Selasa pagi terlihat cukup pekat akibat asap yang menyelimuti wilayah tersebut. BPBD kemudian minta seluruh personel di setiap kecamatan melakukan pemantauan dan melaporkan kondisi cuaca maupun kualitas udara di wilayah masing-masing.
10: Kalau dari pantauan petugas-petugas di lapangan, untuk titik api memang tidak ada, Bang. Tidak ada titik api untuk di Pulau Bengkalis ya, Bang, ya, untuk Pulau Bengkalis. Tapi memang untuk visual-visual udara tadi pagi, ini memang cukup pekat asap yang keluar tadi pagi. Jadi sehingga saya memerintahkan anggota di setiap kecamatan untuk melaporkan ini keadaan cuaca, keadaan udara di setiap kecamatan. Cuman belum masuk semua laporannya. Baru tadi masuk yang dari Batin Solapan, memang jarak pandang lebih kurang 100 meter memang di Batin Solapan. Kabut-kabut tipis gitulah, Bang. Jadi kalau prediksi saya, kalau memang sudah begitu, dan saya juga dapat kabar tadi di Siak juga banyak asap juga sama seperti Bengkalis, dan prediksi saya hampir merata di Kabupaten Bengkalis ini kondisinya sama.
9: Roni menambahkan dari laporan petugas kondisi berkabut asap juga terjadi di sejumlah wilayah daratan Bengkalis di Kecamatan Batin Solapan. Jarak pandang pada pagi hari dilaporkan sekitar 100 meter dan kondisi serupa disebut hampir merata di Kabupaten Bengkalis. BPBD juga melakukan pemantauan melalui aplikasi Sipongi untuk mengetahui perkembangan kebakaran dan sejumlah wilayah. Berdasarkan pemantauan tersebut, kebakaran masih terpantau di wilayah Minas, Pangkalan Kerinci, dan Siak. Dengan tidak ditemukannya titik api di wilayah Bengkalis, sementara kebakaran masih terjadi di sejumlah daerah lain, BPBD menduga kabut asap yang menyelimuti wilayah Bengkalis merupakan asap kiriman dari daerah lain. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masyarakat Bengkalis kini dapat memanfaatkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Politeknik Negeri Bengkalis. Layanan pengisian kendaraan listrik ini juga dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile. Berikut laporan Nur Fitriani.
11: Masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik di Bengkalis kini memiliki tambahan lokasi untuk melakukan pengisian daya, yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang telah tersedia di Politeknik Negeri Bengkalis. Manajer UP3 Dumai Ahmad Mediansah menjelaskan, layanan SPKLU tersebut terintegrasi dengan aplikasi PLN Mobile. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memproses pengisian kendaraan listrik hingga pembayarannya.
12: Melistrikin kendaraan listrik, Pak. Jadi kita bisa melakukan pengecasan kendaraan listrik itu menggunakan PLN Mobile. Di situ nanti kita scan barcode. Setelah kita scan barcode dari SPKLU listrik atau SPBU, kalau SPBU di Pertamina kita di namanya SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, nanti bisa dicaskan ke mobil. Selanjutnya melalui PLN Mobile itu bisa diproses, Pak, untuk pembayaran.
11: Ahmad menambahkan, selain SPKLU di Politeknik Negeri Bengkalis, fasilitas pengisian kendaraan listrik juga tersedia di kantor PLN Bengkalis. Penggunaan layanan dilakukan secara digital melalui PLN Mobile, termasuk dengan menyiapkan saldo atau melakukan top up terlebih dahulu pada aplikasi. Kehadiran SPKLU ini menjadi bagian dari pengembangan layanan digital PLN sekaligus mendukung penggunaan kendaraan listrik di Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Guna memastikan mutu dan spesifikasi pengerjaan, Kepala Dinas Perkim Kepulauan Riau meninjau pelaksanaan 10 paket pekerjaan fisik sarana permukiman di Kabupaten Bintan. Selengkapnya reporter Isvan Badrian melaporkan.
13: Aspirasi yang kita lihat itu ada 4 dewan, Pak Ghazali, Ibu Dewi, Pak Tengku Afrizal Dahlan, dan terakhir Pak Hanafi nanti di Tanjung Uban. Dengan total 10 paket ini sekitar 1 miliar lebih.
14: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sadu, meninjau langsung pelaksanaan 10 paket pekerjaan fisik sarana permukiman di Kabupaten Bintan. Proyek infrastruktur senilai total 1,6 miliar tersebut bersumber dari dana pokok pikiran atau POKIR serta reses 4 anggota DPRD Kepri, yakni Kazalik, Afrizal Dahlan, Dewi Kumalasari, dan Hanafi Ekra. Said Nur Sadu mengatakan, peninjauan lapangan ini difokuskan untuk memastikan mutu dan spesifikasi pengerjaan di lokasi benar-benar sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan proses provisional handover atau PHO sebagai syarat administratif penerbitan naskah perjanjian hibah daerah NPHD dan pencairan termin pekerjaan.
13: Ada 10 paket, paketnya Bu Dewi itu, sisanya ada 8 paket, itu Alhamdulillah sudah selesai semua, ada PHO kan hari ini, sebagai salah satu syarat untuk saya menandatangani MPHD, salah satu syarat termin.
14: Said menjelaskan, dari total 10 paket pekerjaan semenisasi paving block hingga pembangunan balai warga yang tersebar di wilayah Bintan hingga Tanjung Uban, sebanyak 8 paket dinyatakan telah rampung 100%. Sementara 2 paket selebihnya masih dalam tahap pengerjaan fisik dengan progres masing-masing mencapai 50 dan 75%.
13: Ada yang 30 hari, ada yang 2 bulan. Tergantung tingkat kerumitan.
14: Melalui penyelesaian seluruh sarana penunjang permukiman ini, pemerintah Provinsi Kepri berharap hasilnya dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sekitar untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka hari ulang tahun ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, YKI dan Pemprov Kepri menggelar bakti sosial screening penyakit kanker dan cek kesehatan gratis. Garda Ramadan melaporkan.
15: Yayasan Kanker Indonesia atau YKI wilayah Provinsi Kepulauan Riau menggelar bakti sosial screening IVA dan Pap smear, pemeriksaan payudara klinis atau SADANIS, pemeriksaan kesehatan gratis, serta program sejuta vaksin bagi aparatur sipil negara. Kegiatan cek kesehatan ini dalam rangka HUT ke-24 Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada hari Selasa pagi di Aula Wanseri Peni Domba, Kota Tanjung Pinang. Ketua YKI Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kanker serviks khususnya untuk kaum perempuan. Ia menjelaskan, screening merupakan langkah deteksi dini untuk mencegah perkembangan kanker, bukan sebagai pengobatan.
16: Kita melaksanakan kegiatan berkenaan dengan vaksin HPV dan melakukan Pap smear ya dan IVA. Nah, hari ini tujuannya tentu kita memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kepri dan kemudian ASN beserta keluarga, yang mana kita menginginkan masyarakat semuanya khususnya kaum perempuan di Kepri ini adalah sehat walafiat dan bebas daripada kanker serviks.
15: PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Muhammad Bisri menjelaskan, pemeriksaan IVA telah tersedia di sejumlah puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kepri. Sedangkan masyarakat juga dapat mendatangi kantor YKI untuk berkonsultasi. Ia menilai pencegahan perlu diperkuat melalui edukasi dan gerakan masyarakat agar resiko kanker dapat diketahui lebih awal.
17: Dalam kecerdasannya adalah pemberian vaksinasi ini yang didahului dengan screening. PR kita adalah bagaimana membuat ini semua menjadi gerakan masyarakat. Itu PR kita untuk sosialisasi ke masyarakat luas bahwa mencegah jauh lebih murah dibanding mengobat.
15: Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak malu atau sungkan memeriksakan kesehatan terutama terkait risiko penyakit kanker. Melakukan deteksi dini dan vaksinasi menjadi bagian dari upaya perlindungan kesehatan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya kegiatan screening dan vaksinasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Reporter Garda Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. PT Pertamina Patra Niaga Sumatera Barat membuka ruang pengaduan bagi konsumen Pertalite di Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan bersama Ombudsman Kepri, maksud kami Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat sebagai tindak lanjut atas informasi dan keluhan masyarakat terkait kualitas BBM. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
18: Sales Area Manager Retail PT Pertamina Patra Niaga Sumatera Barat, Fahri Rizal Hasibuan kemarin di Padang mengatakan, setiap laporan konsumen akan diverifikasi dan ditangani sesuai prosedur yang berlaku. Pertamina menghargai informasi masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi kualitas layanan. Konsumen dapat menyampaikan laporan secara langsung maupun melalui layanan Pertamina Kontak Center 135. Ia menjelaskan, seluruh SPBU di Sumatera Barat juga disiagakan untuk menerima pengaduan secara langsung. khususnya di SPBU tempat konsumen terakhir melakukan pengisian BBM. Untuk memudahkan proses verifikasi, konsumen diminta menyiapkan identitas, lokasi, dan waktu pengisian, jenis produk, serta bukti transaksi atau struk pembelian.
19: Kita sudah sampaikan untuk dapat bisa melaporkan kendala yang dikeluhkan oleh konsumen ke kanal-kanal yang sudah kita sediakan, yaitu melalui Pertamina Kontak Center 135 atau posko yang di SPBU atau SPBU terakhir pengisian. Nanti kita akan data. Kita akan data ke, untuk kebutuhan pendataan terkait dengan data-data konsumen dan data-data kendaraan dan penyebab keluhannya tersebut.
18: Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adil Wahidi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat. Informasi tersebut telah diteruskan kepada Pertamina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Adel, Pertamina telah mengambil sampel Pertalite dari sejumlah lokasi di Sumatera Barat. Sampel tersebut kemudian dikirimkan ke laboratorium pihak ketiga, yakni Lemigas di bawah Kementerian SDM di Jakarta untuk menjalani pengujian.
20: Ini investigasinya belum selesai. Kalau saya istilahkan, ini investigasinya baru di tempat atau soft test. Belum complicated test gitu ya. Belum semuanya diuji ini. Misal, yang dilakukan oleh teman-teman Pertamina itu di SPBU itu baru pakai alat ya. Pakai alat sendiri Pertamina, itu bukan alat pihak ketiga.
18: Adel menyebutkan pihaknya akan terus memantau dan berkomunikasi dengan Pertamina terkait perkembangan proses pemeriksaan. Sebagai bagian dari pemeriksaan, Pertamina Patraniaga juga melakukan pengecekan di SPBU Gunung Panggilun, Kota Padang. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kondisi produk di titik penyaluran dan memastikan kualitas Pertalite yang diterima serta disalurkan kepada masyarakat. Elan Silviasari melaporkan.
0: Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Arung Jeram memastikan jalur Aek Nabirong Silaping di kawasan Peridon Siap Maju, Lubuk Manggis, Kabupaten Pasaman Barat, telah siap untuk mempertandingkan kelas perlombaan Arung Jeram di Ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Cabur Arung Jeram akan diperlombakan pada 2 hingga 7 Oktober mendatang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
21: Kontingen 10 pencap yang ikut terakhir di Sirimau.
0: Kesiapan venue cabang olahraga Arung Jeram untuk Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 di Kabupaten Pasaman Barat telah mencapai 85%. Ketua Umum Pengurus Provinsi Federasi Arung Jeram Indonesia, FAJI Sumatera Barat, Rio Handevis, kepada RRI tadi pagi mengatakan, untuk cabur Arung Jeram, venue yang disiapkan memiliki lintasan sekitar 4 km di jalur Aek Nabirong via Cilaping dan didukung akses yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Rio menjelaskan, untuk cabur Arung Jeram, terdapat 4 kelas yang akan dipertandingkan, yakni kelas sprint, head-to-head, slalom, dan down river race dengan trek melintasi arus sungai sepanjang 4 km. Ia menyebut, ada 20 pengurus cabang olahraga dari 19 kabupaten kota se-Sumatera Barat yang akan memperebutkan medali emas dalam kejuaraan dimaksud.
21: Kalau lokasi Arung Jeram kan di Peridon Siap Maju di Aek Nabirong Silaping. Dan sudah ada beberapa pencap yang sudah di lokasi. Tim teknis, tim wasit juri sudah ada sebagian di lokasi gitu. Asesor dari PB 3 orang untuk salon head to head sama sprint itu range-nya sekitar 200 meter.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat, Afkar, mengatakan selain cabur Arung Jeram, sebagai salah satu dari 11 kabupaten kota tuan rumah Pemprov Sumbar tahun ini, daerahnya juga menggelar cabur grass track atau jenis balapan motor off-road yang menggunakan lintasan tanah pasir atau rumput di sirkuit Peridon Siap Maju. Kedua cabur tersebut juga akan dimulai pada Jumat 2 Oktober mendatang.
22: Alat-alat sedang bekerja, petugas pun sedang bekerja untuk mempersiapkan lintasan Arung Jeram ini dan waktu kami kunjungan itu hampir 90% kondisinya. Dan waktu itu memang sudah berjanji pemilik venue itu 2 hari ke depan mereka akan siap 100%.
0: Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun ini telah dimulai dengan rangkaian kirab api obor dari Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar pada hari ini. Api suci Polprov akan tiba di Kota Padang dan akan dikibarkan saat pembukaan di lapangan Istana Gubernur pada Jumat 2 Oktober mendatang. Hans Permananda melaporkan.
23: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pasaman Barat diproyeksikan akan segera direhabilitasi pasca kejadian gempa bumi 4 tahun lalu. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah memastikan rehabilitasi gedung DPRD Pasaman Barat akan segera dilaksanakan setelah hampir 5 tahun mengalami kerusakan akibat gempa bumi di tahun 2022. Hal itu disampaikan Dirwansyah usai melakukan survei bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pasaman Barat, bahwa sebelumnya berdasarkan hasil rapat dengan Bupati Pasaman Barat Yulianto, dana alokasi rehabilitasi gedung yang awalnya 3 miliar rupiah telah dinaikkan menjadi 5 miliar rupiah. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Pasaman Barat juga menerangkan tim perencana Dinas PUPR Pasaman Barat telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah bagian gedung yang mengalami kerusakan. Dirwansyah mengakui, penambahan anggaran dilakukan agar proses rehabilitasi dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan mampu mengembalikan fungsi gedung dewan sebagai pusat kegiatan legislatif daerah.
2: Ini akan dibangun alias direhab, Pak. Jadi kita sudah menyediakan anggaran lebih kurang sudah disepakati sama pemerintah atau bupati di desa kemarin dirubah dari 3M menjadi 5M. Nah, insya Allah akan kita segerakan untuk kerehaban lagi. Ini kita berlagi bersama Dinas PU juga, perencanaan juga. Survei ini dari pagi beberapa jam ada 2 jam untuk survei karena ada 3 lantai yang akan direhab itu. Sebagian sesuai dengan kemampuan keuangan lah. Yang pastinya yang di luar ini atap, cat atau ruang bamus, ruang paripurna dan pimpinan.
1: Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah memastikan dengan anggaran sebesar 5 miliar rupiah yang telah disiapkan pada APBD 2026, rehabilitasi gedung DPRD Pasaman Barat diharapkan dapat mengembalikan fungsi bangunan secara maksimal setelah bertahun-tahun terdampak bencana gempa. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
23: Menyusutnya pasokan distribusi cabai daerah sentra produksi akibat kemarau panjang beberapa bulan terakhir sebelumnya membuat harga komoditas cabai merah keriting di pasar tradisional Kota Bukit Tinggi melonjak signifikan. Selengkapnya dilaporkan Nur Afni Susilawati.
3: Harga komoditas cabai merah keriting di pasar tradisional Kota Bukit Tinggi mengalami lonjakan signifikan hingga sempat menyentuh Rp100.000 per kilogram pada Selasa 29 September 2026. Kenaikan harga kebutuhan pokok pangan ini dipicu oleh menyusutnya pasokan distribusi dari daerah sentra produksi akibat kemarau panjang yang melanda dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi, Fitri Homaira SSTP, menjelaskan bahwa hasil panen dari petani lokal Bukit Tinggi tidak mampu memenuhi tingginya permintaan pasar harian. Kondisi cuaca yang ekstrim semakin memperparah situasi, terlebih proses penanaman hingga masa panen cabai. Meskipun sudah memasuki musim penghujan, tetap membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Yusur.
5: Pasokan cabai kayak Kota Bukit Tinggi ini mengalami penurunan atau sedikit, karena memang untuk Kota Bukit Tinggi, ketersediaan cabai itu memang bergantung ke daerah-daerah sentra produksi. Karena memang kita tidak punya lahan yang luas untuk sentra produksi.
3: Menyikapi fluktuasi harga tersebut, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, dan Bulog telah berupaya menekan beban masyarakat melalui pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah. Melalui program ini, masyarakat yang membeli beras kemasan 10 kg seharga Rp154.000 mendapatkan bonus cabai dan bawang merah segar, masing-masing seberas 4 kg secara cuma-cuma. Berdasarkan pantauan harian tim enumerator Dinas di tingkat pedagang pasar bawah, harga cabai saat ini mulai berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Dan pihak dinas memastikan belum ada indikasi praktik penimbunan oleh oknum, karena masyarakat Sumatera Barat lebih meminati pangan segar yang tidak disimpan terlalu lama.
5: Ya kalau untuk kondisi sekarang mungkin bisa disikapi dengan membeli sesuai kebutuhan dulu, jadi kalau bisa ya untuk stoknya mungkin masih ada, karena kalau ibu-ibu rumah tangga ini kan, jadi kalau mungkin untuk stoknya biasanya stoknya ada setengah kilo, bisa dikurangi dari yang setengah kilo itu.
3: Kedepannya, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi berencana untuk kembali menggelar pasar murah lanjutan setelah melakukan rapat koordinasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Pemerintah berharap perubahan cuaca saat ini dapat segera memulihkan masa panen di daerah pemasok, sehingga harga cabai yang pernah berada di batas normal, yakni Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram, dapat kembali stabil tanpa membebani daya beli masyarakat serta sektor usaha rumah makan di Bukit Tinggi. Nur Afni Susilawati melaporkan.
23: Kita menuju RRI Ranai. Perbedaan harga minyak kita yang beredar di masyarakat menjadi perhatian warga Natuna. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak swasta dapat menyepakati satu harga agar harga minyak goreng tersebut lebih seragam dan terjangkau. Selengkapnya laporan Marjani.
4: Masyarakat berharap harga minyak goreng merek Minyak Kita di Natuna dapat diberlakukan dengan satu harga baik yang disuplai oleh pemerintah maupun pihak swasta. Harapan tersebut disampaikan warga Air Raya Kecamatan Bunguran Timur, Edi, dalam dialog interaktif bersama RRI Rabu pagi. Edi mengatakan perbedaan harga minyak kita di pasaran menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, keseragaman harga akan memberikan kepastian bagi masyarakat saat membeli kebutuhan pokok tersebut. Ia berharap pemerintah dapat mendorong adanya kesepakatan harga antara pemasok minyak kita. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi menemukan perbedaan harga yang cukup mencolok antara produk yang disuplai pemerintah dan swasta.
6: Kita di Natuna kan ada namanya Asosiasi Pedagang Indonesia Kabupaten Natuna. Mereka mendatangkan juga minyak goreng. Sementara Bulog mendatangkan atau pemerintah dengan harga head. Otomatis yang di Apindo ini kan tidak sesuai dengan head. Nah, apakah ada wacana saturasi menetapkan satu harga? Ada kolaborasi antara Bulog, Disperindak, dan Apindo?
4: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna menyebut penerapan satu harga membutuhkan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut perlu melibatkan pemerintah dan pihak swasta sebagai pemasok minyak goreng. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Agustian mengatakan pemerintah saat ini berupaya menekan harga melalui ketersediaan minyak kita. Salah satu dengan mendorong masuknya pasokan minyak kita ke Natuna dalam jumlah yang lebih banyak. Menurut Agustian, peningkatan pasokan diharapkan dapat menjaga ketersediaan minyak goreng di pasaran. Kondisi tersebut juga diharapkan dapat membantu menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Agustian menambahkan, pemerintah terus memperhatikan perkembangan harga dan pasokan minyak kita di Natuna. Upaya penambahan pasokan menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga.
7: Antara Apindo, Bulog, dan pemerintah daerah. Memang kita sebenarnya kalau untuk mencapai satu harga, itu memang perlu bersama. Tapi setidak-tidaknya hadirnya pemerintah di dalam mengatasi persaingan harga itu sudah hadirnya minyak kita tadi dengan jumlah yang begitu banyak.
4: Masyarakat berharap upaya tersebut dapat berjalan berkelanjutan sehingga harga minyak kita lebih stabil. Keseragaman harga antara pasokan pemerintah dan swasta juga diharapkan dapat segera diwujudkan melalui kesepakatan bersama. Demikian Marjani melaporkan.
23: Sinyal Telkomsel di Desa Kadur terganggu 2 pekan, warga harapkan segera diperbaiki. Laporan Yusfiati.
8: Warga Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna mengeluhkan layanan jaringan telekomunikasi Telkomsel yang tidak dapat digunakan secara normal selama sekitar 2 pekan terakhir. Gangguan tersebut berdampak pada aktivitas komunikasi dan akses internet masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat jaringan telekomunikasi sangat dibutuhkan warga untuk menunjang berbagai keperluan, termasuk komunikasi, pendidikan, maupun aktivitas pelayanan. Camat Pulau Laut Bambang Irawan membenarkan adanya gangguan jaringan tersebut. Pihaknya telah menyampaikan laporan kepada petugas untuk segera ditindaklanjuti.
24: Sinyal Telkomsel di Kadur dari Malangkan, Bu. Nah, sudah hampir 2 minggu, Bu. Sekarang saya dapat info dari Telkomsel katanya proses pengiriman alat.
8: Kepala Desa Kadur, Herman, mengatakan gangguan jaringan di wilayahnya bukan kali pertama terjadi. Menurutnya kerusakan perangkat menjadi salah satu penyebab gangguan dan kondisi serupa telah terjadi sekitar beberapa kali dalam 3 hingga 4 bulan terakhir.
25: Dalam 4 bulan, 5 bulan kan sering mati itu.
8: Gitu ya Pak ya. Itu biasa kendalanya apa sih Pak?
25: Banyak gangguan juga. Yang memang kita jarak jauh ini kan komunikasi lewat internet memang perlu lah. Rata-rata memang itu yang ini untuk telepon, untuk komunikasi dengan luar kan.
8: Pemerintah Kecamatan Pulau Laut bersama pemerintah Desa Kadur berharap proses perbaikan jaringan dapat segera diselesaikan sehingga aktivitas komunikasi dan akses internet masyarakat kembali normal. Demikian Yuspianti melaporkan.
23: Berita terakhir dari RRI Batam. Dari Januari hingga September 2026, kantor imigrasi Belakang Padang sudah menerbitkan sebanyak 2.400 paspor. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
9: Animo masyarakat Batam terhadap pembuatan paspor elektronik terus meningkat. Hal ini seiring dengan pengetahuan masyarakat terhadap keunggulan paspor elektronik. Kasubsi Izin Tinggal Kantor Imigrasi Belakang Padang Abdul Qodar mengatakan, dari Januari hingga September 2026 ini, Kantor Imigrasi Belakang Padang sudah menerbitkan sebanyak 2.400 paspor. Paspor yang diterbitkan tersebut menurutnya semua merupakan e-paspor atau paspor elektronik 48 halaman. Di Kantor Imigrasi Belakang Padang menurutnya, per hari dibuka 100 kuota untuk pembuatan paspor.
10: Di imigrasi Belakang Padang itu membuka sampai 100 kuota per hari, Pak. Mungkin ketika dibandingkan dengan kantor imigrasi lain, mungkin jumlah pemohon kami memang agak sedikit. Tetapi ketika kita bandingkan dengan wilayah kerja kami kan satu kecamatan aja. Selama tahun 2026 ini kita telah menerbitkan 2.400 paspor.
9: Abdul Qodar mengungkapkan paspor elektronik memiliki beberapa keunggulan. Pertama, pemegang paspor elektronik memiliki fasilitas bebas visa di beberapa negara. Kedua, penyimpanan data pada paspor elektronik lebih akurat dan aman, di mana data biometrik pemegang paspor disimpan pada chip yang ada di paspor sehingga penyimpanan lebih aman, akurat, dan nyaman. Dan ketiga, paspor elektronik memiliki tingkat keamanan yang lebih baik. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
23: Kementerian Koperasi terus perbanyak koordinasi dengan daerah untuk matangkan pengoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang akan dimulai secara resmi pada Oktober mendatang. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
11: Terkait dengan verifikasi validasi pembangunan KOPDES di seluruh kabupaten kota, termasuk juga menyangkut persoalan.
12: Kementerian Koperasi Republik Indonesia terus melakukan evaluasi dan pematangan terhadap berjalannya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Provinsi Kepulauan Riau, Riki Rionaldi. Riki mengungkapkan berbagai rapat dan koordinasi dilakukan secara Zoom nyaris setiap harinya untuk mematangkan dan mengefektifkan pengoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, termasuk pengawasan terhadap manajer KOPDES yang telah dilatih langsung oleh pemerintah.
11: Kami setiap hari dari pagi sampai sore meeting dengan menteri dan wakil menteri terkait dengan verifikasi validasi pembangunan KOPDES di seluruh kabupaten kota, termasuk juga menyangkut persoalan-persoalan yang muncul dari dinamika penugasan manajer koperasi yang sudah mulai menerima SK, termasuk hari ini dan besok dan seterusnya sampai batas waktu yang belum dapat kami tentukan, standby situasinya.
12: Riki menegaskan KDKMP di Kepri akan berfokus pada titik yang sudah selesai alias tidak lagi melakukan pembangunan baru setelah beberapa telah terbangun. Alih-alih membangun lebih banyak, evaluasi terbaru lebih memaksimalkan jumlah yang telah tersedia saat ini. Pemerintah pusat diketahui telah menargetkan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP mulai diluncurkan secara bertahap pada Oktober 2026 ini. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup sebentar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwi Nusantara 15 hari ini.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar baru saja kita ikuti Lintas Korwil Nusantara 15 dan kita dengarkan tadi melalui Prosatu RRI Tanjung Pinang. Kembali bersama Prosatu RRI Padang, pendengar kita akan langsung menuju Tugu Gempa Kota Padang untuk pelaksanaan siaran langsung peringatan gempa September 2009. Dan tim siaran luar RRI Padang sudah ada di sana, selengkapnya akan disampaikan reporter Iwan Setiawan. Bung Iwan, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Rita di studio, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini tim siaran luar Radio Republik Indonesia Padang telah berada di Monumen Gempa Padang, Jalan Khairil Anwar, Kelurahan Belakang Tasik, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, di mana pada hari ini digelar Hari Kesiapsiagaan Bencana Kota Padang yang diperingati setiap tanggal 30 September. Dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, mengawali kegiatan kesiapan bencana Kota Padang yang telah dimulai pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat tadi, diawali dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Mars Tangguh Bencana, dirangkai dengan pembacaan doa dan laporan dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang yang disampaikan Henry Zulpiton. Dan kini pendengar, kita ikuti bersama sambutan dari Wali Kota Padang Fadli Amran. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti sambutan dari Wali Kota Padang.
2: Tugu Gempa Bapak Tuanku Andreas Sofiandi, terima kasih Bapak. Yang mudah-mudahan hari ini menjadi momentum bagi kita bersama untuk mengintrospeksi what we have done right, what we have done wrong, apa yang sudah kita lakukan dengan baik atau tidak, dan apa yang harus kita evaluasi. Inilah esensi dari pertemuan kita hari ini, sekalian tentunya mendoakan beliau-beliau yang syahid, beliau-beliau yang wafat ketika terjadi gempa besar di Kota Padang, dan tentunya korban-korban bencana lainnya, baik sebelum dan sesudahnya, mudah-mudahan diberikan tempat yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Berterima kasih juga kita hadir bersama kita unsur Forkopimda lengkap, hadir Bapak Dandim Kota Padang, hadir Komandan Kodairal atau mewakili, hadir Komandan Lanut, selamat datang Pak di Kota Padang baru satu minggu, hadir juga Komandan Brimob, Bapak Kapolres atau mewakili, Bapak Kajari atau yang mewakili, yang semua kita hormati, pun juga hadir unsur-unsur Forkopimda Plus, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kementerian Haji, Kementerian Agama, dari Basarnas pun juga hadir, dari RRI pun juga hadir dari BMKG, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, yang cukup lengkap hadir pada kesempatan ini. Kita berikan juga aplaus kepada kita semua. Hadir yang bersama-sama pun juga menangani bencana ketika itu, baik dari keluarga besar HBT, dari PLN, kita ingat sekali begitu beratnya tugas-tugas kita sampai hari ini Pak, dan tentu sampai yang akan datang, Bank Negari, BUMN, BUMD, perbankan yang selalu hadir membantu kita, seluruh stakeholder terkait yang saya rasa tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak Pak, mewakili warga Kota Padang, kami melihat sendiri Bapak dan Ibu menjadi garda terdepan unsur-unsur kerelawanan Palang Merah, KSB, dan pun juga dunia usaha yang pun juga sudah membantu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan recovery, rehabilitasi, preparedness bencana, baik di 30 September tahun 2009 sampai hari ini. Bapak-bapak dan Ibu-ibu pun juga hadir pada kesempatan ini, Bapak Sekda, Staf Ahli, Asisten Pimpinan UPD, dan seluruh keluarga korban gempa yang hadir, rekan-rekan pers yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadir juga Bapak Kejari atau yang mewakili. Bapak dan Ibu-ibu, tentu pada kesempatan ini ada baiknya kita mendoakan kepada seluruh korban-korban yang telah mendahului kita. Mari kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini mari kita mengenang gempa di tahun 2009 yang memiliki kekuatan cukup luar biasa. Menurut catatan dari Bapak Profesor Fauzi Bahar, malahan ada media ataupun juga perhitungan dari internasional mencapai 8,1, dan ini pun juga meluluhlantakkan seluruh infrastruktur yang ada di Kota Padang, baik komunikasi, baik itu transportasi dan lain-lainnya. Dan penanganan pasca itu sangat-sangat mengingatkan kita pentingnya keselamatan, kesiapsiagaan dalam pembangunan kota ini. Ini yang menjadi pelajaran yang kita petik dari hari itu. Pelajaran yang tentunya Bapak turunkan kepada kami selaku wali kota penerus. Dan tentunya hari ini melalui kacamata Padang Sigap, ini yang sedang kita lakukan. Dan tidak dipungkiri bahwasanya memang potensi bencana itu memang salah satu yang terkuat adalah di daerah pesisir pantai, khususnya Pulau Sumatera. Bukan hanya berbicara cuaca ekstrim, BMKG merekor sampai 300 mm per day. Yang ketika kami pun juga berbicara di forum internasional, mereka pun kaget mendengarkan 300 mm per hari curah hujan yang terjadi baik di 2025 November sebelumnya ataupun juga di bulan Agustus kemarin. Nah, sehingga ini menjadi catatan penting. Selain ring of fire, selain tentang potensi gempa tektonik ataupun juga tsunami, menyebabkan tsunami, namun juga hari ini pun juga tentang cuaca ekstrim yang menimbulkan banjir-banjir bandang, galodo dan lain-lainnya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu-Ibu, perlu kita siap siaga, perlu kita bergandengan tangan. Kita tidak bisa menerka kapan akan terjadi kembali. Baik, memang kita sedang pengerjaan hari ini, alhamdulillah, melalui BNPB, melalui R3P, rencana yang sudah kita buat bersama, melalui rencana induk dari Bappenas, pengerjaan yang sedang dilakukan oleh kementerian-kementerian terkait. Namun itu takes time, bisa jadi 1 bulan ini, bisa jadi 1 tahun ke depan, bisa jadi 3 tahun ke depan. Who knows kapan itu akan selesai? Tentu perlunya kesiapsiagaan dari kita bersama, ini yang harus menjadi catatan penting untuk kita. Nah, sehingga Bapak dan Ibu-ibu semua, mari kita kenang, kita lihat sejarah, kita berdoa mudah-mudahan bencana serupa tidak terulang lagi. Namun kita juga melihat ke depan, melihat hari ini, melihat ke depan, kacamata apa yang sudah kita lakukan dan apa yang wajib dan harus kita lakukan sebagai sebuah kota yang tentunya memiliki fungsi pertama adalah menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat kotanya. Bapak dan Ibu-ibu semua, tentu pada kesempatan ini kembali kami mengucapkan terima kasih atas jerih payah dari Bapak dan Ibu. Kami mencatat, kami melihat, kami merekod seluruh bantuan yang sudah mengalir baik di pasca bencana bulan November ataupun juga Agustus yang sudah diserahkan oleh begitu banyak pihak. Dan tentunya melalui kesempatan ini mari bersama-sama kita pun juga melihat apa-apapun yang bisa kita lakukan untuk masa-masa yang akan datang. Berbicara bencana bulan November menyebabkan 11 orang meninggal dunia, 2 orang hilang dan 5.669 rumah rusak. Kerugian mencapai, tadi sudah kita sampaikan, sekitar 4 triliun rupiah. Dan tentunya ini pun juga sedang dikerjakan. Mohon Bapak dan Ibu bersabar, karena memang tidak semuanya dapat kami lakukan dalam waktu yang bersamaan. Berbicara tentang pemenuhan hak-hak dasar warga kota, apakah berbicara tentang air bersih, apakah berbicara tentang jembatan, jalan, dan lain-lainnya, tentu ini berangsur dapat kita pulihkan. Walaupun hari ini untuk pekerjaan kota kita sudah mencapai angka lebih kurang 50%, untuk pencapaian akhir tahun kita menargetkan 100%, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program-program kegiatan tersebut. Alhamdulillah tidak ada penolakan dan harus tidak ada penolakan dalam pengerjaan tersebut. Nah, sedikit itu mungkin yang kami ingin laporkan. Dan Kepada Bapak Sestama, mohon memberikan arahan kepada kami, khususnya Kota Padang, untuk apa-apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Sekali lagi, pada upacara hari kesiapsiagaan bencana Kota Padang ini, mari kita pastikan rehabilitasi, mari kita pastikan rekonstruksi, mari kita pastikan kesiapsiagaan. Mari kita lakukan dari titik paling ujung, garda terdepan, tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, memastikan drill ataupun simulasi, memastikan pemetaan ini sudah berlangsung. Dan kami tentunya berharap kita semua, baik Forkopimda, baik pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mari kita evaluasi, mari kita monitor apa yang sudah dilakukan di garda terdepan tersebut. Mudah-mudahan ketika terjadi kembali, sekali lagi kita tidak tahu waktunya, masyarakat menjadi garda terdepan penyelamat tetangga ataupun orang-orang di sekitarnya. Itu saya rasa menjadi catatan paling penting pada pertemuan kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pun juga monumen gempa yang sudah dicanangkan dari tahun 2009, mudah-mudahan menjadi ibadah untuk kita semua. Demikian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama.
1: Dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama sambutan dari Wali Kota Padang, Fadli Amran. Dan selanjutnya pendengar, dimanapun Anda berada,
3: yang kami hormati,
1: kita ikuti bersama
3: selanjutnya sambutan Sestama BNPB. Dengan hormat, Bapak Dr. Apoteker Rustian SSI MKes, kami silakan.
1: Kita ikuti bersama sambutan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Sekretaris Utama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari BPBD, BNPB,
4: sore, salam sejahtera.
1: Bapak Rustian, saudara pendengar, kita ikuti bersama.
4: Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Padang, Bapak Fadli Amran, terima kasih Pak. Ini memang salah satu ciri-ciri khas bahwa setiap terjadi momen kebencanaan yang dahsyat itu ada monumen yang bisa disaksikan untuk turun-temurun yang sudah diperakarsai oleh orang tua kita Bapak Profesor Dr. Haji Fauzi Bahar, Ketua Elkam Sumatera Barat, yang kami hormati dan kami banggakan. Yang kami hormati Forkompimda, hadir mewakili Pak Pangdam, Pak dan Kodaeral, Pak Kapolda, Pak mewakili Kejaksaan Tinggi, dan yang kami hormati mewakili Pak Gubernur, Pak Kalah.

banggakan. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Di sore yang berbahagia kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, mengenang bencana yang dahsyat yang terjadi pada tanggal 30 September 2009. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ke hadapan Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa kota Padang, kota yang kita cintai ini, kota yang kita banggakan ini, di samping sangat indah dari sisi geografis, dari segi pariwisatanya, dari segi kehidupan bermasyarakat yang toleransi yang tinggi. Tetapi di samping itu, bencana yang dahsyat juga ada di Kota Padang, seperti yang kita hadir pada sore hari ini. Dan tidak hanya ini saja bencananya. Kita ingat 25 November 2025 juga memporak-porandakan, baik itu kerusakan rumah masyarakat, infrastruktur, bahkan jiwa yang meninggal. Jadi artinya semua bencana yang ada di Kota Padang ini ada di Sumatera Barat. Yang ada di Sumatera Barat ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia ada di dunia. Jadi artinya memang kita ini adalah supermarket bencana. Jadi kita tidak perlu takut, dan inilah pembelajaran buat kita semua. Makanya pada hari ini tidak hanya sekedar mengenang 30 September 2009, tapi maknanya jauh dari itu. Kita berkumpul bersama-sama di sore hari ini, artinya semua kita di sini bersaksi dan bertanggung jawab terhadap bencana-bencana yang akan terjadi ke depannya. Jadi artinya kita semua ini adalah orang-orang yang diberi tanggung jawab, tidak hanya oleh Kota Padang, tidak hanya oleh Sumatera Barat, tapi Indonesia. Jadi saya sangat bersyukur karena setiap ada event-event kebencanaan di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, ini semua komponen pentahelik ini antusias betul. Karena tidak bisa di dalam penanganan bencana ini hanya ditangani oleh pemerintah dan pemerintah daerah saja, termasuk TNI dan Polri, tidak cukup Bapak Ibu. Walaupun secara hitung-hitungannya ya, helik yang ini, yang pertama ini, punya semua sumber daya. Aturan kita punya, anggaran kita punya, SDM kita punya, tapi kan tidak mencukupi dan harus semangat gotong royong. Jadi ini konsep pentahelik ini berlaku nih di Kota Padang saya lihat, karena semua hadir. Yang kedua, saya mengingatkan pentahelik ini. Jadi yang pertama ini, pemerintah dan pemerintah daerah ini ya harus bisa menggandeng semua stakeholder, kata Pak Wali Kota, helik-helik yang lainnya, untuk bersama-sama membicarakan di siklus kebencanaan yang kita sudah pahami semua, bahwa siklus kebencanaan itu ada pra, saat, dan pasca. Di sanalah kita mempunyai atau berinovasi bagaimana kita bisa menyelamatkan jiwa jika seandainya terjadi bencana berikutnya. Jadi inilah komponen helik yang pertama ini. Yang kedua, para pakar. Ini hadir para ahli-ahli juga. Jadi semua ahli, karena kita banyak bencananya, ada ahli kegempaan.

0: Pembukaan ada ahli tentang hidrometeorologi, baik basah maupun kering. Ini kita hadirkan semua karena kita ingin mendapatkan masukan-masukan yang komprehensif, integral, dan holistik, sehingga langkah-langkah yang kita ambil ke depan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, dunia usaha. Dunia usaha baik BUMN, BUMD, maupun dunia usaha masyarakat sendiri yang berbentuk korporasi yang dikembangkan oleh masyarakat. Ini harus dibina betul, karena kalau logistik mungkin bisalah terpenuhi, itu kebutuhan biasa. Sandang pangan itu ya kebutuhan harian. Ada kalanya kita memerlukan peralatan dengan teknologi yang lebih baik, yang lebih canggih, yang harus kita segerakan. Dan ini kita datangkan dari belahan bumi manapun, jika itu memang dibutuhkan di dalam kebencanaan, kita datangkan. Jadi artinya kalau sudah terjadi darurat, semua pekerjaan yang tidak atau diingatkan atau ada aturannya yang tidak bisa dilakukan di pra, ditanggap darurat, itu bisa semua kita lakukan. Yang penting memang sesuai dengan kebutuhan yang kita pergunakan. Yang keempat adalah komunitas. Ini hadir semua, Pak Wali Kota menyampaikan satu persatu tadi, baik komunitas atau kelompok organisasi masyarakat yang terdaftar, tidak terdaftar, yang skala lokal dan skala nasional dan internasional, kita himpun semua. Kita, karena kita ingin bahwa masukan-masukan dari Helik ini sangat begitu penting di dalam pra, saat, dan pasca bencana. Jadi tidak akan ada satupun yang tertinggal di dalam penyelesaian penanganan kebencanaan. Yang terakhir dari Helik ini adalah media. Saya lihat banyak media yang hadir, baik media cetak, media elektronik, dan media-media lainnya. Yang ini menandakan bahwa kita yang hadir semua ini terbuka. Apapun yang kita kerjakan bisa disampaikan sesegera mungkin ke belahan dunia manapun. Jadi tidak hanya di Sumatera Barat saja. Jadi hari ini kita berada di sini, informasinya bisa kemana-mana. Jadi itulah, di dalam penanggulangan bencana ini, kita aktor 5 Helik ini kita jadikan sebagai pijakan. Dan juga moto di dalam penanggulangan bencana ini, kita menggunakan Salus Populi Suprema Lex Esto. Keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Jadi itu yang kita kedepankan. Kalau itu sudah kita kedepankan, semua kita mempunyai peran yang sama. Jadi saya sangat senang pada sore hari ini kita berkumpul bersama-sama memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Kota Padang, yang mana ini adalah salah satu kegiatan untuk menyelaraskan, kalau informasi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, kita semua yang ada pasti akan menyelaraskan, menyiapkan, karena Kota Padang dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat termasuk indeks risiko bencana tinggi. Jadi 19, 8 ada di Sumatera Barat indeks risiko bencana tinggi. Sedangkan 11-nya kabupaten kota yang ada itu indeks risikonya sedang. Jadi artinya kita memang dikelilingi oleh bencana yang dahsyat tersebut, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial. Bencana alam belum sampai 1 tahun terjadi lagi di Solo. Jadi artinya ya memang Itulah makanya ya yang dilanda arus suka di Solo. Komplek perkantoran setelah dicek oleh badan geologi itu zona merah. Jadi artinya ya kita harus mempersiapkan rehab rekonnya yang jauh lebih baik dari yang sudah ada ini. Jadi saya mewakili Kepala BNPB mengapresiasi yang sangat tinggi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Wali Kota melalui BPBD-nya bersama komponen pentaheliknya. Mudah-mudahan dengan peringatan kita bersama ini, semangat kebersamaan, semangat kegotong royongan semakin menjadi jauh lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama sambutan dari Kepala BNPB yang diwakili oleh Sekretaris Utama BNPB,
2: Bapak dan Ibu Rustian. Yang kami hormati, sembari kita masih menunggu detik-detik gempa 30 September, pada sore hari ini kita juga menghadirkan perwakilan 3 orang dari keluarga korban. Untuk itu kami mohon kesediaan kepada perwakilan keluarga korban, dan juga ada Yopi Eka Putra yang juga merupakan korban dari gempa 30 September 2009. Kemudian ada Veronica dan juga ada Gio Hawa. Mohon izin untuk mengambil posisi di tempat yang sudah kami tentukan. Silakan Bapak dan Ibu.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya
2: kita akan serahkan terlebih dahulu bantuan untuk perwakilan korban gempa 30 September
1: bantuan 2009. Perwakilan dari korban gempa Kota Padang pada tanggal 30 September 2009 lalu.
2: Dan Bapak dan Ibu, inilah Bapak Yopi yang merupakan salah satu korban dari 30 September 2009 yang merupakan ASN dari pemerintah Kota Padang. Mohon kiranya penyerahan ini kami mohon kepada sesama BNPB bersama Wali Kota Padang mohon izin untuk menyerahkan dan juga didampingi oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Padang, unsur Forkopimda. Mari kita bersama-sama memberikan, menyerahkan bantuan kepada keluarga korban. Dan juga ada bantuan dari Basnas Kota Padang. Basnas Kota Padang ikut mendampingi penyerahan bantuan ini. Dan juga kami mohon untuk Bapak Andreas dan juga Bapak Fauzi Bahar sebagai tentunya pemerkasa Tugu Gempa 30 September 2009. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, inilah dia penyerahan bantuan kepada perwakilan keluarga korban, dan juga kita hadirkan salah seorang korban gempa 30 September 2009.
1: Seluruh pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti bersama penyerahan bantuan kepada 3 orang perwakilan dari korban gempa 30 September 2009 lalu, yang dalam kesempatan ini akan diserahkan oleh Sekretaris Utama BNPB didampingi Wali Kota Padang dan juga Bapak Fauzi Bahar selaku Wali Kota Padang pada tahun 2009 lalu.
2: Penyerahan bantuan ini langsung diserahkan oleh Sestama BNPB bersama Wali Kota Padang dan juga jajaran unsur Forkopimda dan didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Padang.
1: 3 penerima bantuan ataupun ahli waris dari korban gempa yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 lalu telah diserahkan langsung oleh Sekretaris Utama BNPB didampingi Wali Kota Padang dan juga Bapak Fauzi Bahar serta pejabat Forkopimda yang hadir pada sore hari ini dalam kegiatan peringatan hari kesiapsiagaan bencana Kota Padang pada tahun 2026.
2: Mohon kiranya untuk diabadikan dengan foto bersama.
1: Dan saudara pendengar, dimanapun Anda berada, gempa dengan kekuatan 7,6 magnitudo yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 lalu telah meluluhlantakkan berbagai fasilitas dan korban jiwa yang melanda daerah Kota Padang dan juga beberapa daerah kabupaten kota di Sumatera Barat. Dan sebenarnya dimanapun Anda berada, selanjutnya marilah kita ikuti bersama persiapan detik-detik mengenang bencana gempa 7,6 skala Richter pada tanggal 30 September 2009 di Kota Padang. Dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada
2: Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, 8 menit lagi kita akan mengikuti prosesi detik-detik mengenang gempa 30 September 2009, tepatnya pada pukul 17 lewat 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, gempa bumi Sumatera Barat 2009 atau juga disebut dengan gempa 30 September 2009 terjadi dengan kekuatan 7,6 skala magnitudo di lepas pantai Sumatera Barat pada pukul 17 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Gempa ini terjadi di lepas pantai Sumatera sekitar 50 km barat laut Kota Padang. Gempa menyebabkan kerusakan di beberapa wilayah di Sumatera Barat, di antaranya Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Solo, dan Kabupaten Pasaman Barat. Dan juga berdasarkan data Satkorlak PB, sebanyak 1.117 orang tewas akibat gempa bumi yang tersebar di 3 kota dan 4 kabupaten di Sumatera Barat. Selain itu ada korban luka berat mencapai 1.214 orang, luka ringan 1.688 orang, dan korban hilang 1 orang. Sedangkan 135.448 rumah rusak berat, 65.380 rumah rusak sedang, dan 78.604 rumah mengalami rusak ringan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, dapat juga kami informasikan bahwa banyak pulau terluar di Indonesia termasuk Sumatera terletak dalam zona aktivitas seismik tinggi yang dikenal sebagai cincin api sepanjang Megatrust Sunda, lempeng Indo-Australia, sedang subduksi di bawah lempeng Eurasia. Pendengar, Provinsi Sumatera Barat berada di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yakni lempeng Eurasia dan juga lempeng Indo-Australia. Dan patahan sesar Semangko. Di dekat pertemuan lempeng tersebut terdapat satu patahan, yakni patahan Mentawai. Ketiganya merupakan daerah seismik aktif, dan menurut catatan para ahli gempa di wilayah Sumatera Barat, memiliki siklus 200 tahun gempa besar yang pada awal abad 21 telah memasuki masa berulangnya siklus. Saudara pendengar, bencana terjadi sebagai akibat dua gempa yang terjadi kurang dari 24 jam pada lokasi yang relatif berdekatan. Dan pada hari Rabu, pada tanggal...
2: Hadirin yang kami hormati, 4 menit lagi kita akan mengikuti bersama prosesi detik-detik mengenang gempa 30 September 2019. Seraya kita memberikan doa kepada almarhum dan almarhumah, semoga ditempatkan di tempat Allah yang paling mulia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. 3 menit lagi kita semua akan mengikuti peringatan detik-detik gempa 30 September 2009.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, menjelang detik-detik mengenangnya bencana gempa 7,6 skala Richter pada tanggal 30 September 2009 di Kota Padang, dapat juga kami informasikan bahwa gempa terjadi dengan kekuatan 7,6 skala Richter dengan pusat gempa epicentrum 57 km di barat daya Kota Priaman, terjadi pada kedalaman 71 km. Sementara pada hari Kamis pada tanggal 1 Oktober terjadi lagi gempa kedua dengan kekuatan 6,8 skala Richter. Dan kali ini berpusat di 46 km tenggara Kota Sungai Penuh dengan kedalaman 24 km. Setelah kedua gempa ini terjadi, rangkaian gempa susulan yang lebih lemah terjadi dengan gempa pertama terjadi pada daerah ataupun Patan Mentawai, sedangkan gempa kedua terjadi pada Patan Semangko di daratan. Gempa pertama berpusat terasa kuat di seluruh wilayah Sumatera Barat, terutama di pesisir, dan keguncangan juga dirasakan dari Pematang Siantar, Medan, hingga Kuala Lumpur. Dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menunggu detik-detik mengenang gempa 7,6 skala Richter pada tanggal 30 September 2009 yang pada hari ini telah mencapai 17 tahun yang lewat. Dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan peringatan hari kesiapsiagaan bencana Kota Padang ini, diharapkan masyarakat lebih memahami ataupun lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap mitigasi apabila sewaktu-waktu bencana gempa dengan potensi tsunami melanda Kota Padang. Dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, saya ini warga Kota Padang ataupun warga masyarakat yang tinggal di
2: Bapak
1: daerah
2: dan Ibu, hadirin
1: berbagai lokasi, hadir di lokasi ini
2: persiapan
1: untuk peringatan hari gempa 30 September 2009 lalu.
2: Hadirin dimohon berdiri. Detik-detik mengenang bencana gempa di Kota Padang.

dilanjutkan dengan prosesi meletakkan karangan bunga dan tabur bunga pada tugu gempa. Mohon kiranya sesama BNPB, Wali Kota Padang, dan juga jajaran khusus Forkopimda, dan juga pimpinan OPD, kami silakan Bapak Sekda dan seluruh kepala OPD untuk melakukan, dan juga Sekretaris Komil 1 Apeksi buat izin Bapak untuk bergabung, dan seluruh undangan yang hadir pada sore hari ini. Pimpinan BUMN Bank Negari mohon izin untuk bergabung juga. Ketua Telkom Kota Padang mohon izin bergabung. BPBD Provinsi Sumatera Barat dan seluruh asisten kepala OPD dan penggiat kebencanaan Kota Padang untuk bergabung melakukan

0: selesai, kita lanjutkan dengan foto bersama.
1: Dilanjutkan dengan foto bersama tamu undangan yang hadir pada sore hari ini. Walaupun cuaca di lokasi sedikit mendung, namun tidak mengurangi khidmat dan antusiasnya masyarakat untuk mengikuti hari peringatan hari kesiapsiagaan bencana Kota Padang pada tahun 2026.
0: Baik, kita akan lakukan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak dan Ibu lihat kamera, juru foto dan media. Kita formal dulu. Mohon izin. 3, 2, 1. Masih formal. 3, 2, 1. Boleh kita berikan salam minangkabau. Mohon izin. Salam tangguh terlebih dahulu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu, terima kasih. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian peringatan hari kesiapsiagaan bencana Kota Padang tahun 2026. Terima kasih atas kebersamaan Bapak dan Ibu semuanya dan penggiat kebencanaan. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Anda berada.
0: Terima kasih untuk seluruh pendukung, bagian umum, bagian Prokopil, dan juga BPBD Kota Padang.
1: Baik, saudara peringat dimanapun Anda berada, sehingga dengan berakhirnya peringatan hari kesiapsiagaan bencana Kota Padang dengan yang ditandai dengan proses peletakan karangan bunga dan tabur bunga pada Tugu Gempa, hingga di sini langsung kami dari Tugu Gempa ataupun Monumen Gempa Jalan Khairil Anwar, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini. Saya Iwan Setiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya kami kembali ke studio Jalan Sudirman 12 Padang.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung peringatan gempa September 2009 langsung tadi dari Tugu Gempa Kota Padang dan dilaporkan reporter RRI Padang Iwan Setiawan. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan rangkaian hiburan berikutnya. Nanti kami juga akan hadirkan update informasi perakiran cuaca bersama BMKG Minangkabau sesaat lagi.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kita update informasi perakiran cuaca. Untuk hari ini dari BMKG Minangkabau, saya tersambung dengan Mas Jenny Andrian. Halo, assalamualaikum, selamat sore Mas Jenny.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Karita.
3: Apa kabar Mas Jenny sore ini?
4: Alhamdulillah baik Karita.
3: Alhamdulillah baik. Tadi siang sempat hujan cukup deras ya Mas Jenny?
4: Ya,
3: betul. Ya. Bagaimana ini untuk 24 jam ke depan? Silakan selengkapnya Mas Jenny.
4: Baik ya, terima kasih atas kesempatannya Karita. Baik para pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini dapat kami sampaikan bahwa masih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu di wilayah Pasaman Barat, yaitu lebih tepatnya di wilayah Kinali, kemudian wilayah Pasaman, mulai dari Tigonagari, kemudian Lubuk Sikaping, kemudian Mapat Tunggul Selatan. Kemudian hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga terjadi di wilayah 50 kota, yaitu di wilayah Kapur 9, kemudian di wilayah Bukit Barisan, Pangkalan Kota Baru, kemudian wilayah Mungka, dan wilayah Harau. Kemudian ini dapat meluas ke wilayah tengahnya, yaitu wilayah Bonjol Pasaman, kemudian wilayah Gunung Omeh, kemudian Sudiki, dan daerah Gugu, serta wilayah kota Payakumbuh. Kemudian hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga terjadi di wilayah Sijunjung, yaitu di wilayah Sumpur Kudus, kemudian di wilayah Tanah Datar, yaitu di wilayah Lintobo, dan wilayah Kabupaten Sijunjung itu di wilayah Koto 7. Kemudian juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Sijunjung, wilayah Kecamatan Sijunjungnya, kemudian di wilayah Tigolurah, Kabupaten Solo. Kemudian hujan dengan intensitas ringan itu sekarang terjadi di wilayah Tanjung Raya, Agam, kemudian wilayah Lubuk Basung, kemudian Empat Kota Awu Melintang di Padang Pariaman, kemudian wilayah Sungai Limau. Kemudian secara umum wilayah Sumatera Barat itu berawan. Kemudian untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum untuk malam hari itu berawan. Potensi hujan sedang hingga lebat yaitu di wilayah 50 kota, kemudian Pasaman. Kemudian hujan dengan intensitas ringan itu berpotensi terjadi di wilayah pesisir barat Sumatera Barat, yaitu mulai dari Pasaman Barat, lalu Agam, kemudian sedikit di wilayah Kota Padang, lalu wilayah pesisir selatan. Untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, dan untuk esok hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat untuk pagi hari itu cerah berawan. Kemudian untuk siang hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan hingga hujan ringan. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, kemudian sedikit wilayah Pasaman, lalu Agam, dan di wilayah Kulon Mentawai. Kemudian untuk sore hari, esok hari, diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat itu juga meningkat, memburuk ya. Itu secara umum itu hujan ringan, kemudian potensi hujan sedang hingga lebat hampir merata di pesisir barat Sumatera Barat, mulai dari Pasaman Barat, lalu Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, pesisir selatan, kemudian juga ada di wilayah Pasaman, kemudian 50 kota. Untuk masyarakat tetap waspada yang berkegiatan di luar ruangan, untuk tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id, kemudian di aplikasi kami di Info BMKG, kemudian di media sosial kami di @infobmkg, kemudian di media sosial daerah di @bmkgminangkabau. Kemudian tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Gitu Kak Rita.
3: Baik, terima kasih banyak ya Mas Jenny. Lengkap sekali yang disampaikan sore hari ini. Jadi kita bisa sesuaikan ya kegiatan besok dengan kondisi cuaca. Selamat bertugas kembali Mas Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, sama-sama Kak Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, berkat demikian perkirawan BMKG Minangkabau Mas Jenny Andrian sudah memberikan informasi cuaca Sumatera Barat 24 jam ke depan. Besok pagi kami juga akan update untuk Anda pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.
0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Di abad ke-21 ini, frozen food banyak diandalkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki waktu terbatas untuk mengolah makanan. Pada 1912 merupakan awal perjalanan bagi salah satu produsen frozen food ternama di dunia, Clarence Bird's Eye, dikenal sebagai bapak makanan beku. Mulanya Bird's Eye adalah seorang penduduk asli Brooklyn yang tinggal di Labrador, Kanada, dan bekerja di kapal rumah sakit. Dari sinilah perjalanan Bird's Eye dalam mempopulerkan produk makanan beku dimulai. Selama bekerja di kapal, Bird's Eye belajar tentang adat istiadat Inuit, penduduk asli Amerika. Mereka memancing ikan dan membiarkan hasil tangkapannya beku dengan suhu sekitar minus 1 derajat Celcius sebelum akhirnya dimasak dan terasa lebih segar. Setelah melewati petualangan panjang pada 1923, Bird's Eye mulai mendirikan perusahaan makanan beku pertamanya, General Seafood Corporation. Bird's Eye juga berinovasi menciptakan kemasan makanan beku berkualitas tinggi yang terbuat dari palat logam. Sampai kini, makanan beku kemasan menjadi semakin populer di dunia berkat penemuan Bird's Eye tersebut.
3: Pada zaman dulu, bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara untuk berdagang. Selain membawa barang dagangan, mereka pun juga membawa kata-kata baru. Misalnya, kata kemeja. Dulu Belanda memanggilnya hemd, tapi karena kita bicara lebih lambat, jadinya kemeja. Lalu, kata bihun berasal dari bahasa Hokkien, bihun, karena pedagang Tionghoa membawa makanan ini ke Indonesia. Uniknya, kadang mereka juga membuat kata baru dari campuran bahasa, seperti kata gudang berasal dari campuran bahasa Belanda guderen atau barang dan bahasa Melayu gudang, tempat simpan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Padang dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada lebih kurang mungkin 30 menit ke depan ya, lebih kurang. Jadi Anda sudah bisa bersiap-siap barangkali ingin melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid di lingkungan Anda. Baik, kita masih bisa nikmati sebuah lagu Pop Indonesia, pendengar, sebelum nanti kami juga akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan bimbingan rohani.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan, kita sama-sama simak pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk Anda yang akan menyimak, silakan Surah Al-Hijr ayat 26-39 dengan Qoriyah Yanti Novita, terjemahan oleh Firdaus. Kemudian mendengar untuk bimbingan rohani hari ini 30 September 2026 akan disampaikan Ustazah Syafrida SAG dengan judul 15 Ciri Muslimah Calon Penghuni Surga. Kembali kami sampaikan informasi waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat sore, selamat mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan bimbingan rohani.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dia, Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Iblis berkata, wahai Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan salawat beringin salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pada kesempatan ini, judul kita adalah 15 ciri wanita muslimah calon penghuni surga. Tentu setiap insan mendambakan kenikmatan yang paling tinggi dan abadi. Kenikmatan itu adalah surga. Di dalamnya terdapat bejana-bejana dari emas dan perak, istana yang megah dengan dihiasi beragam permata dan berbagai macam kenikmatan lainnya yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati. Dan dalam Al-Quran banyak sekali ada ayat-ayat yang menggambarkan kenikmatan-kenikmatan surga. Di antaranya adalah dalam surat Muhammad ayat 15 yang artinya, apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Surga diperuntukkan bagi hamba-hamba yang beriman, tunduk dan patuh kepada segala aturan-aturan Allah. Surga adalah tempat segala kenikmatan. Kedudukan wanita dalam Islam sangat dimuliakan dan ditinggikan. Istri-istri kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tersebut akan tetap menjadi pendamping suaminya kelak di surga dan akan memperoleh kenikmatan yang sama dengan yang diperoleh penduduk surga lainnya. Tentunya sesuai dengan amalannya selama di dunia. Seorang muslim, wanita muslimah tentunya ingin menjadi wanita ahli surga. Pada hakikatnya, wanita ahli surga adalah wanita yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kedudukan wanita dalam Islam sangat dimuliakan, ditinggikan. Namun, ada beberapa ciri yang bisa dilihat pada wanita yang mendapat ridho-Nya Allah. Apa saja ciri-ciri muslimah calon penghuni surga itu? Nah, yang pertama adalah bertakwa. Bertakwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, mematuhi dan menjalankan rukun iman dengan sepenuh hati, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul-Nya, dan kepada takdir yang diberikan oleh Allah, baik takdir buruk maupun takdir baik. Yang ketiga adalah mematuhi dan menjalankan rukun Islam dengan sepenuh hati, yaitu bersyahadat, sholat, berpuasa, zakat, dan menunaikan haji ke tanah suci bagi yang mampu. Yang keempat, ikhlas beribadah semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah segenap usaha telah dilakukan. Yang kelima, ihsan adalah meyakini dengan hati walaupun tidak dapat melihat wujud dari Allah, namun yakini dengan hati seolah-olah pada saat kita beribadah selalu ada Allah di hadapan kita dan mengawasi segala gerak-gerik kita di dunia ini. Yang keenam, membaca Al-Quran. Gemar membaca dan mengaji Al-Quran akan menambah ilmu dan pengetahuan, bukan hanya tentang beragama, namun juga cara berkehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan di dalam membaca Al-Quran, kita harus usahakan Al-Quran yang mempunyai artinya, karena kalau dengan kita membaca Al-Quran yang ada artinya, kita akan mengerti dan paham apa yang kita baca. Yang ketujuh, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Berbuat kebaikan dan mengajak kepada kebenaran, serta menyerukan untuk menghindari perbuatan keji dan tercela, baik kepada diri sendiri maupun pada orang lain. 8. Berperangai baik, berakhlak baik, berucap dan berperilaku baik kepada sesama manusia dan makhluk Allah di dunia. 9. Menjaga tali silaturahmi. Gemar menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, menghindari konflik amarah, dan berseteru yang dapat memutuskan tali silaturahmi. Yang 10, berinfak. Berbagi sedekah baik dalam keadaan luang maupun sempit. Dalam keadaan kita masih dalam kondisi kaya ataupun dalam kondisi kita miskin. 11, bersikap adil kepada sesama. 12, menjaga lisan. Menghindari perbuatan bergunjing, membicarakan kejelekan saudaranya yang lain, dan menebar fitnah keji. 13, bersikap amanah. Dapat dipercaya, menepati janji, dan tidak pernah berkata bohong. 14, berbakti dan menghormati kedua orang tua. 15, bersikap pemaaf dan lapang dada. Seperti telah dijelaskan mengenai wanita ahli surga dan ciri-cirinya di atas, dibutuhkan tekad yang kuat dan iman yang besar untuk dapat memiliki semua ciri di atas. Untuk menjadi muslimah yang dicintai Allah, semua hal tersebut bukanlah suatu batasan, melainkan sifat-sifat utama yang akan membuat seseorang menjadi pribadi yang baik di mata Allah. Demikianlah 15 ciri wanita muslimah calon penghuni surga. Semoga menjadi sifat yang ada dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang soleha, yang dicintai Allah, dan mendekatkan jalan menuju surga. Semoga semua menjadi sifat yang ada dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang soleh. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan oleh Allah dalam surganya nanti. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani untuk hari ini disampaikan Ustazah Syafrida SAG dengan judul 15 Ciri Muslimah Calon Penghuni Surga. Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Padang, Programa 1, Programa 2, dan Programa 4. Pendengar, selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan termasuknya waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, "Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, "Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya." Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, lagu-lagu islami masih kami hadirkan untuk Anda. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama dengarkan, kita menambah informasi terbaru, baik dari dalam ataupun luar negeri, dalam warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Mer, mau kemana? Buru-buru banget.
1: Aku mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
0: Apa aja sih?
1: Kalau aku baca di situs Halodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
0: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
1: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
2: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Derma 12 Padang Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan berupa lagu-lagu islami. Terima kasih untuk Anda yang menyimak sampai saat ini, karena masih begitu banyak rangkaian hiburan dan program acara yang bisa didengarkan di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Di antaranya pendengar, kita akan segera ikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI. Sering dengan itu, tuntas pelu tugas saya untuk hari ini, nanti akan dilanjutkan rekan Yudi Maswar. Selanjutnya kita dengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 A Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Ya. Hasilnya di mas ini ya Pak? Kalau satu minggu
2: ya? Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
3: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
3: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Tebri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Betul, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu pas, melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan yang Pak Firman tidak menjawab ke saya,
7: ya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
7: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia, dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
8: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya arsip.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, debang bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019-2020?
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ekraf mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung bapak atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
13: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
12: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
14: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
15: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
14: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
16: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
14: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
18: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
18: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
19: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Gimana sakitnya, gimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
18: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
20: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
21: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
20: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikor Sky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikor Sky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
1: 60L registrasi VHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengarian masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
20: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
4: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
20: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
22: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doa-doanya, ya mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
23: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
2: The group being recovering, it's two games and a few days. They're pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, talking about. So.
23: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Lolik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Baru saja tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Anda kembali bersama Pro 1 dari Padang. Waktu sholat isya saya informasikan telah masuk tadi pukul 19.23 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, jelang pukul 20 nanti saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan. Dan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan bersama mendengarkan program Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta untuk hari ini. Dan malam hari ini akan menghadirkan bintang tamu Atik Sibi, ya. Dan pada pukul 22 hingga pukul 23 beberapa informasi-informasi ringan dan juga ada lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani semuanya. Dan tentunya dari pukul 23 hingga pukul 24 lagu-lagu spesial kami hadirkan untuk menemani jelang istirahat Anda di malam hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Berikutnya saya hadirkan lagu dari salah satu super band Indonesia yang sudah bertahan dari tahun 1987 di awal pendiriannya, yang digawangi atau pentolannya oleh Ahmad Dhani, ya. Ada Dewa 19, selamat malam untuk para bala dewa, ya, fans sejati dari Dewa 19 dan juga para pendengar Pro Satya dari Padang, sadarkan risalah hati.

0: Banyak dari masyarakat sekarang yang doyan ngemil. Apapun yang sedang hit dan nampak lezat, langsung diburu, difoto, dan dimakan. Tak terkecuali camilan. Sejauh ini masyarakat Indonesia sepertinya masih sangat doyan mengkonsumsi gorengan atau makanan yang terlalu banyak memakai penyedap rasa. Selain rasanya yang nikmat, harganya pun sangat terjangkau. Ya, dibandingkan harus mengkonsumsi makanan, khususnya cemilan sehat yang harganya bahkan bisa seharga satu porsi makanan berat di restoran bergengsi, alasan tersebut yang akhirnya membuat Anda memilih cemilan pinggir jalan dibandingkan yang sehat. Tapi selain pemilihan cemilan yang baik untuk kesehatan, Anda juga harus sadar kalau ngemil itu ada waktunya. Tidak bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Misalnya sebelum tidur, setelah bangun tidur, atau sesaat setelah makan berat. Dijelaskan ahli gizi, waktu yang tepat untuk mengambil cemilan dan mengkonsumsinya adalah waktu pertengahan. Maksudnya adalah di jam-jam seperti pukul 10 hingga 11 pagi atau 3 hingga 4 sore. Alasan kenapa jam-jam pertengahan itu cocok untuk ngemil adalah tubuh tidak bisa berhenti bergerak. Dengan adanya asupan makanan atau minuman sehat yang masuk, itu berarti memberikan tubuh asupan energi yang membuat tubuh Anda tidak lemas dan tetap fit.
1: Di, tahu lampu merah?
2: Oh, lampu lalu lintas. Ya tahulah, kenapa?
1: Coba sebutkan, ada warna apa saja dan artinya.
2: Yaelah, buat apa? Semua juga tahu.
1: Sebutkan kalau tahu.
2: Ada warna merah, artinya kendaraan harus berhenti. Ada lampu kuning, artinya pengendara bersiap-siap berhenti atau melaju. Dan warna hijau, artinya kendaraan boleh jalan kembali. Memang kenapa sih?
1: Ngapa kemarin di jalan tuh pas lampu merah kamu tetap jalan nerobos gitu?
2: Maaf.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: Just wish you'd never gone for the man, and waited 2 weeks at least before you'd let him take you. I stayed true, I

Dalam modus terbaru penyebaran radikalisme ditunjukkan pada anak-anak. Dalam kondisi tertentu, sebaran ajaran radikal menyusup ke berbagai jaringan dan lapisan masyarakat di tempat yang tak terduga. Untuk mencegah masuk dan berkaryanya paham radikalisme dalam diri anak, orang tua harus punya peran yang kuat dalam kehidupan anak mereka. Ada beberapa cara yang harus dilakukan orang tua untuk mencegah masuknya ajaran ekstrem dan radikal pada anak. Yang pertama, memberikan pemahaman agama secara benar dan utuh kepada anak. Memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam implementasi atau praktik kehidupan sehari-hari. Memberikan pemahaman kepada anak tentang bahaya gerakan radikalisme. Memperlihatkan peran masyarakat sebagai sumber informasi dalam perekrutan anggota ajaran ekstrem. Memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan kepada anak untuk tinggal di rumah. Selanjutnya, menjadi sahabat untuk anak Anda. Izinkan anak membuka topik dan pembicaraan soal SARA dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Didik anak untuk kenal etika mengungkapkan pendapat dan berkomentar soal SARA di media sosial. Ajak anak untuk mengenal ragam budaya dan agama di Indonesia agar mereka mengenal nilai kebinekaan. Yang terakhir, buka diskusi dengan anak agar mereka mengenal dampak radikalisme terhadap

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku,

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung dengan

Stars mengajak supporter dan timnas Indonesia bersatu menghadapi pertandingan terakhir timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Penjaga gawang asal Ajax Amsterdam itu menilai dukungan penuh supporter sangat dibutuhkan ketika menghadapi Bangladesh. Paes menyebutkan atmosfer dari SU GBK kembali terasa spesial ketika dipenuhi supporter Indonesia selama pertandingan. Ia mengaku merasakan sensasi merinding saat berjalan menuju lapangan dan menyanyikan lagu kebangsaan bersama para pendukung yang hadir. Menurut Paes, suasana serupa juga terasa saat menyanyikan lagu Tanah Airku bersama para pemain Indonesia. Paes juga berharap hubungan antara supporter dan pemain semakin erat agar timnas Indonesia mampu menyelesaikan tugas ini secara bersama-sama. Ditambahkan Paes juga, timnas Indonesia membutuhkan dorongan positif sejak awal pertandingan agar perjuangan menghadapi Bangladesh nanti berjalan maksimal bersama-sama. Bagi dirinya, kebersamaan antara tim dan supporter menjadi bagian penting dalam perjuangan. Karenanya ia berharap dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Karena menurutnya, energi dari supporter itu dapat membantu pemain menjaga semangat ketika menjalani laga penting. Seperti menghadapi pertandingan terakhir di grup A melawan Bangladesh. Ya. Nah, seperti yang kita tahu bersama, laga match kedua Indonesia kontra Malaysia berakhir imbang 0-0. Pada Senin 28 September 2026 dan Indonesia pada saat itu terpaksa bermain dengan 10 pemain setelah Tom Haye diganjar kartu merah pada menit ke-35. Nah, hasil imbang tersebut membuat Indonesia dan Malaysia berbagi 1 poin sementara posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin sedangkan Malaysia memimpin klasemen dengan poin yang sama namun unggul selisih 1 gol. Malaysia dengan total golnya 3, sementara Indonesia total golnya 2. Nah, Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir fase grup saat menghadapi Bangladesh besok malam ya. Nah, kemenangan atas Bangladesh ini akan membuka peluang Indonesia lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 pada laga terakhir grup A. Namun, peluang tersebut juga bergantung pada hasil pertandingan Malaysia versus Singapura pada laga terakhir mereka di FIFA Asian Cup. Indonesia dapat lolos jika Singapura bisa mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia secara keseluruhan. Jadi pendengar, bersama-sama mari kita dukung timnas Indonesia, berdoa bersama. Tentunya semoga Indonesia, timnas Indonesia makin melaju dan bisa mencapai final dan tentunya bisa menjuarai FIFA Asian Cup 2026 edisi perdana di tahun 2026 ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kilas Info.
3: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam mendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong masyarakat untuk semakin tertib membayar pajak kendaraan bermotor untuk memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD. Apresiasi terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut diwujudkan melalui Gebyar Pajak Sumatera Barat 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Sumatera Barat Al-Amin kepada RRI pagi tadi mengatakan, Gebyar Pajak Sumatera Barat 2026 menjadi bentuk penghargaan bagi masyarakat yang konsisten memenuhi kewajiban pajaknya. Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat turut menopang pembangunan dan pelayanan publik di Sumatera Barat. Gebyar Pajak Sumatera Barat 2026 digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat. Puncak kegiatan dijadwalkan pada Sabtu 3 Oktober 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Al-Amin menyebutkan beragam hadiah disiapkan bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan, di antaranya 3 paket umroh, beberapa unit sepeda motor, 9 gram emas, 5 unit sepeda listrik, serta berbagai hadiah pajak lainnya. Untuk berkesempatan mendapatkan hadiah, masyarakat harus tercatat taat membayar pajak kendaraan bermotor selama 3 tahun berturut-turut, yakni 2024, 2025, dan 2026. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kelas info pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Wahyudi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Selamat mengikuti.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar, menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: di antara puluhan hits besar dari bintang tamu kita
0: ini ya.
1: Yang keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini,
0: angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman, hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit, itu lagu okay favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah, mana ini Mbak Ati?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, si, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Setelah
2: iya, belum ketemu ya.
1: Aku lu belum ketemu loh Mbak Ati.
0: Jangan lu drukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu ya Mbak.
1: Minggu ngarep ya Mbak. Siap?
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Medeni
1: itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Iya, Mbak.
2: Oh, alah.
1: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: tetap masuk kok. Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Oh, dikira itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh.
1: Woy, mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati, enggak.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
1: Yombo.
2: Magis orang nih, magis.
1: Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka gitu Mbak, ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa, Purwasih,
0: Rita Effendi,
2: Gitaria Sonata. Kalau Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu tahun lalu masih bertemu ya. Kayak gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, nggak ada itu.
1: Nah iku Mbak Ati, kurang nih kira, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iyo,
1: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya nggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga nggak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak.
2: Setuju aja. Dan itu waktu itu. Lo waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi. Di mana
2: provokator ruang rindu ya?
1: Mas Yudi
0: harusnya provokator, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih re.
0: Oke. Mbak Ati, ini
1: udah banyak yang ngantri, Mbak.
0: Apa?
2: Ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mbak Ati. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa, Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar
1: tetap antusias
0: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
1: Wes mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang lho ini, Mbak.
1: Iki jawan iki, Mbak.
0: Iya. Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana? Telepon
0: dari mana? Aduh, ada.
1: Mana aduh ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
1: ada
0: Bang Benny Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Betul.
3: Ya.
0: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka.
0: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Nah, itu yang begini ya. Hah? Aku suka kamu.
0: Bukan itu Hari Mukti.
3: Kita
1: Jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Oh, itu Hari Mukti.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar, terserah boy itu.
3: Nah, oke, itu ya. Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
0: Apa itu pertanyaannya?
3: Kalau terserah boy, risau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
1: Salam.
0: Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sonoma Buaya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benijo nggak boleh banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Okay. Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau, kita bau-bau. Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Single.
1: Ya itu soundtrack ya Mbak.
2: Sebelumnya
0: mau apa Mbak?
2: Mau bilang ini apa kabar Benny gitu ya.
0: Oke.
1: Oh iya.
0: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya. Itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu lo apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Beda-beda ya.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Mbak Ati, Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sih juga ya Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy di Toli. Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat malam,
0: Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati CB ya.
1: Alhamdulillah baik.
4: Terima kasih Mbak CB. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya
1: apa Bang Gendi untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya Sibi. Sibi itu apa ya Ati?
1: Oh Sibi.
0: Okay.
4: Itu nama Sibi. Orang tua atau nama?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Gendi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke.
4: Dari kota ke kota
0: terbang. Siap. Oke.
4: Okay. Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oh, okay, siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Saya salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya untuk Pro Satria Radio yang bertugas malam ini Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
0: Okay, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Candy. Dari Toli kita ke Jember. Selamat
1: Ahmad.
0: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Ati Sebe.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan.
5: Kabarnya sehat semua ya.
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: pertanyaannya mengapa Tik Sebe ini senang irama rock ya?
0: Oke.
5: Okay. Dan siap. Juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak?
0: Oke, okay, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalamnya boleh Mas Yudi?
0: Tiga orang.
1: Tiga orang Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sebe, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah.
1: Boy,
0: Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa? Mbak,
1: favoritnya.
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah luar bertahun-tahun
0: Mbak, 12 km Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih Mbak, ti pantesan yo stamina nih.
0: Iya ya.
1: Tapi
2: mana? Tapi tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
1: Iyo.
0: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih, mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak.
0: Seriusan 10
1: bener selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
0: Oh, jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya, iya.
0: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu Mbak Ci.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
0: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya.
2: Ya
1: kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan pop ya.
1: Lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media kali ngejulukin.
2: Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Pokoknya kita dijuluki Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Gitu awalnya.
0: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada sini. Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan, Ita?
1: Pernah diiringi di Kediri,
2: yang kamu
1: Mbak.
2: Sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah, iya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Iya, dia lebih rock lah punya grup.
1: Grup rock rasio ya, rock band, ya. Rasio rock band. Iya, Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
0: Child Bang Brothers,
1: Candy tadi.
2: Iya, Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh
2: masih
1: ya? Masih eksis,
2: turun temurun lah iya
1: dari Kediri masih, ya Mbak Ati ya
2: iya dari Kediri.
0: Oke, Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu
1: dengan CB dengan CB band Mbak Ati
2: enggak ya kayaknya apa ya
1: ketemu waktu nih Mas
2: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya.
2: Udah jarang. Jadi sekarang itu
1: bener-bener
2: apa anak-anak mereka kayak gitu.
1: Ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka gitu.
0: Oke.
1: Siap-siap.
0: Siap kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang adik Sibi di Amerika kerjaannya apa aja aktivitasnya? Nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Oh, kadang ya kadang-kadang tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu. Untuk temen-temen
1: yang Pak Zeri di kedutaan ya Mbak ya? Di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di sana ya?
2: Lima tahun pertama pindah di Amerika. Iya beberapa
1: kayaknya
2: kali.
1: Kayaknya selalu langganan deh Mbak Ati. Setiap ada acara
2: di kedutaan
1: ya, betul.
2: Di kedutaan di DC dan terus nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
0: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu
0: gimana?
1: Rumah tangga,
2: pengangguran lah ya gimana?
1: Berarti ini pengacara Mbak.
2: Terima honornya cuma dari suami.
0: Terima. Siap kalau begitu. Berarti nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh, nanti
1: sambung lagi.
0: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ati.
0: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
0: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Oh, jangan.
0: Oke. Siap. Okay. Kita
2: santai
0: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Apik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Atik loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya apa yang nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu Mbak.
0: Oke. Susah dong milihnya Mbak Ti ya. Karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ti? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podoh.
2: Kalau solo konser tuh aku gak pernah mau gitu. Takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ti. Wah Mbak Ti ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ti ini gak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat sore.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak ICB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: ICB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Mbak Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan. Tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Salam sehat.
0: Terima kasih Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Bali,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
4: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Gak berubah. Kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu nggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya nggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun tuh
1: ya, bisa terus, pengaruh memang Mbak Ati ya, bisa benar-benar.
2: Nah, tapi kalau sudah bener. Mulai aku sering nyanyi itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul. Oh,
0: okay.
1: Setuju Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
1: Cecep Aes.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu? 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan. Betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak.
2: Gak, aduh mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Mbak Ati itu selalu humble loh Mbak.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opol kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: klasik, ya.
2: Tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang
1: santai
2: baru sekarang
1: ya,
2: anak-anak
1: ya,
2: muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ya.
1: Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian.
2: Enggak, lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya?
0: Berima, rhymes gitu ya.
2: Itunya
1: ya seperti itu.
2: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik.
1: Lebih suka yang
2: lirik
1: sekarang,
2: lagu sekarang.
0: Oke, okay, ya. Siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
5: Assalamualaikum.
2: Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh, ya. Di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo.
5: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahma Batu Sangkar.
1: Ya.
0: Siap, silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
5: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus
5: Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tamu.
0: Oke.
1: Terima kasih Uni. Aduh tersanjung deh.
5: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih. Aduh, juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
5: Iya. Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh,
0: Rumpis,
1: ya.
0: Siap.
5: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nur Lela.
1: Siap, Optimis dan Nur Lela.
0: Oke, ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
5: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
1: Boleh.
5: Pendengar setia RRI di mana pun berada, dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
4: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, Luar Lagu, Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
4: Wah, hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
4: Iya ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
4: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak
4: pengennya sih ngomong ini enak bahasa
2: sekarang
4: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Berarti Bu Yona nih kalau Mbak. Aduh.
4: Aduh Chris, Masya Allah Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
1: Ya apa Pak Hasan?
4: Mbak Ati.

0: Aduh, dia yang ganteng dan yang cantik.
1: Ih, capek deh.
2: Makasih Ica yang juga cantik.
1: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
0: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
1: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
0: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
2: Teman.
1: Optimis.
0: Oh, itu. Mm-mm. Itu lagunya Mbak Atik juga.
1: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
2: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
0: Ica enggak tahu.
2: Nah, sekarang biar Ica tahu.
0: Iya, makanya anak baru tahu. Oh, itu lagunya.
2: Iya, betul Ica.
0: Terus diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
1: Oh iya, betul. Pertanyaannya apa?
0: Aku mau nanyain, ada enggak sih lagu barunya Mbak Ati?
2: Oke, okay,
0: aku enggak tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
1: Siap.
0: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, baik Mas Rudi ya.
1: Oke.
2: Okay. Ica. Makasih Ica.
0: Salam boleh enggak?
1: Boleh, tiga orang.
0: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
1: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
3: Selamat malam. Dari ibu kota Nusantara.
1: Oh, dari IKN. Siap.
3: Mbak Ati. Bukan. Apa kabar?
1: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
4: Iya, saya baik.
3: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
2: Nanti Mbak kapan-kapan
1: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
4: Iya.
3: Iya. Saya
4: aku juga pengen lihat sih.
3: Jadi presidennya itu. Ini presiden ibu kota Nusantara.
2: Siap.
1: Seriusan.
4: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
2: Aku belum, tapi kapan-kapan itu sering.
3: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan waktu itu.
1: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
3: Ya.
4: Itu kan sih. Aku enggak ingat lagu-laguku yang mana.
3: Ya, Rizal sama Maafkan itu udah luar. Pokoknya udah sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
1: Oke. Okay.
3: Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Ati ini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Ati kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi semoga artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
1: playlist lah orang
3: dulu itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya playlisting lah untuk orang-orang mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
1: Oke, siap.
3: Karena ngumpul.
1: Oke.
3: Iya.
1: Ngumpul ya. Sama-sama.
2: Terima kasih Pak Ahmad.
1: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
2: Mbak Ati sehat selalu.
4: Terima kasih.
1: Oke.
4: Pak Ahmad ya.
1: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
2: Nah, silakan Mbak Ati. Iya.
4: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
1: Ita ya.
2: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
4: Iya.
1: Diam-diam ya Mbak yo.
4: Iya Ita ya.
2: Kenapa Mbak?
4: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
2: Jadi formasi Sarah, baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
4: Oh gitu. Iya ya. Benar.
1: Wong telu berkudeta yo.
2: Berarti dikudeta wong telu.
4: Iya.
1: Oke.
4: Terus tadi pertanyaannya gimana kok?
1: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
2: Rumpis

0: film berapa itu, Mbak?
1: Pertamanya itu 7 bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Deddy-nya itu bikinlah
0: grup perempuan ya.
1: Itu untuk yang itu anggota
0: yang tergabung di 7 bintang
1: aja gitu.
2: Oke.
1: Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 bintang.
2: Gitu. Oke. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 bintang sekarang loh, Mbak.
0: Ikut dia tamannya.
1: Oh, di kudeta semua posisi.
0: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
2: Oke.
1: Masih ada enggak?
0: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
1: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
0: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
2: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
0: Iya, yang terbaru, Mbak, single terbaru.
1: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
0: lagunya
1: Nici. Bukan,
2: lagunya Nici.
0: Oh, lagunya Nici, betul-betul.
1: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau gak salah.
2: Terusir.
1: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
0: Oh iya betul.
1: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu, bikin single itu. Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Gak sama sekalian gitu dari musiknya Nici gitu.
2: Oke. Berarti
1: itu loh. Nah, terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
2: Iya benar.
1: Jadi artist of the year loh.
2: Gila, siap ya. Benar.
1: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu kan? Makanya kita
0: masih dong, Mbati gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya, Mbati ya.
2: Duet Gi berdua, Ita Purnamasari dan Ati CB.
0: Ayo.
1: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
0: siapa ya bilang?
1: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
0: Tenang aja, Mbak. Sebelahnya produser ini, Mbak.
2: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
0: Konser mulu. Ah, Mbak Ati mah suka gitu loh. Saking humble-nya.
1: Tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism. Jadi kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
0: makin mateng
1: seksi
0: ya.
1: Gitu dipikirnya. Kok perempuan kok mesak nih?
0: Mesake ya baru.
1: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
2: Iya
1: kok jadi.
2: Iya, kapan bikin lagu baru gitu?
1: Oh iya. Masih pengen sih.
0: Masih pengen.
1: Karena apa ya? Yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya, nggak ada umurnya.
0: Nggak ada umur. Nggak ada batasan
1: iya,
0: umur
1: bener. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
0: Betul, Mbak.
2: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
1: Iya.
2: Yang 2026 ya, ini.
1: Terus dia collaborate sama
2: Sabrina Carpenter
1: yang muda kayak gitu kan?
2: Iya.
1: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
0: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
1: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku, ya nggak sih?
2: Kan, nanti kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
0: banyak yang
2: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati.
1: Sopo?
2: Ada loh.
0: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
2: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
0: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, sopo Mas ya? Namanya lupa aku.
2: Sofia.
0: Sofia, enggak
2: tahu lah. Pokoknya itulah ya.
0: Yang jenenge pikun. Sopo
1: pernah.
2: Iya.
1: Iya, sopo.
2: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
0: Temenan kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun lo Mas Yudi iki.
1: Lah luwe nom. Tapi aku enggak pernah duet udah lama. Sofia.
2: Sama sopo gue. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
0: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
2: Nah. Oke. Okay.
1: Lagu lama kali.
2: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
0: Pertanyaannya tadi Mas.
2: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
0: Sudah
2: berapa lama sudah gitu berapa maksudnya?
0: Tinggal di sana.
1: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau enggak salah.
2: Wow. Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
0: Orang berubah banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
2: 25 berubah tahun ya Mbak.
1: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
0: Wih, itu udah silver loh Mbak.
1: Itu bahasa Inggris ngono loh.
0: Mbak Ati tuh paling bisa. Mbak Ati tuh paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini
1: ya, aduh. Ya ampun ora iso aku.
2: Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
1: Jawa. Oh, anak dia wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
0: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
2: Oh, begitu.
1: Bukan.
0: Oh, bukan ya?
2: So tahu lagi.
0: So tahu ya. Pinter bahasa Indonesia. Guru
1: bahasa Indonesia. Enggak, cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Oh.
1: Lumayan lancar. Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
2: Dibikin SD impress kali guru bahasa Indonesia.
0: Asa ikut sendiri asalnya
1: plus lu. Kali iya.
2: Oke.
0: Aduh. Pertanyaannya apa lagi Mas?
2: Berarti kita muter lagu lagi.
0: Oh iya, kita puter lagu lagi.
2: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
2: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
0: Jangan tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
2: Ini aku pilihin yang duet.
1: Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
2: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.
0: Yeay.

0: Ombudsman RI pada 23 September lalu. Ombudsman menduga terdapat fasilitas mewah di area lapas seperti sofa, televisi, hingga kulkas berisi minuman keras. Keputusan peninjauan tersebut merupakan hasil rapat di Jenpas bersama dengan Komisi 13 DPR RI pada Senin 28 September 2026. Apa saja temuan Komisi 13 DPR RI di Lapas Cibinong? Kami akan berbincang bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka. Bu Rike, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, temuan paling penting dari Komisi 13 setelah meninjau langsung ke Lapas 2A Cibinong apa ini, Bu?
1: Ya, temuan paling penting bahwa temuan ombudsman itu benar ya, ada barang-barang begitu. Karena kita juga kemarin di Komisi 13 kan katanya sempat hilang begitu barang-barang itu, tapi kita ternyata dirjennya justru mempertahankan supaya dikembalikan itu ya. Akhirnya kita juga bisa melihat secara langsung apa yang ditemukan ombudsman itu. Bagian besar ada meskipun kondisinya sudah berantakan ya. Gitu. Ya, hal lainnya memang kita harus melihat ini lebih komprehensif ya. Bukan hanya soal klaster mewah. Artinya ada persoalan yang sangat fundamental dalam perbaikan tata kelola pemasyarakatan kita, di mana pemasyarakatan itu adalah hilir dari semua proses penegakan hukum dalam proses peradilan kita, begitu. Jadi ketika pemasyarakatannya seperti ini, tentu ini juga bukan hanya menggambarkan kondisi yang buruk di pemasyarakatan, tapi juga memperlihatkan lemahnya sistem penegakan hukum kita, begitu ya. Sehingga yang diperlukan adalah adanya suatu penanganan yang lebih komprehensif, karena ini sebetulnya kebetulan saja, dan ini kan sudah pernah seperti ada di Sukamiskin begitu ya. Kita hanya sibuk ada drama-drama, lalu kemudian viral dari satu kasus yang dibongkar ke kasus yang lain, tetapi tidak pernah ada penyelesaian secara sistem atau struktural yang baik. Perlu ada audit dalam, kalau kasus Cibinongnya sendiri, kami sudah menekankan ada audit secara menyeluruh ya, bahkan seharusnya nanti mungkin audit investigatif dari BPK gitu ya terhadap pemasyarakatan itu menjadi penting, termasuk audit BUMN. Bagaimana kalau dalam kasus Cibinong ini adalah misalnya lahannya saja yang dipergunakan itu adalah lahan yang seharusnya tidak bisa dibangun karena ada di sepadan sungai, dan kemudian itu adalah statusnya status hibah pakai dari Pemda Bogor yang izinnya baru keluar dari 2026 begitu ya, tapi bangunan itu sudah berdiri lama, dan hasil audit sementara dari inspektorat menyatakan bahwa tidak ada anggaran dari APBN. Itu adalah swadaya dari mana begitu ya, dan ini juga tidak bisa, swadaya tidak tercatat, dan kesemua itu memperlihatkan bagaimana carut marutnya tata kelola pemasyarakatan yang harus segera dibenahi. Ya, temuan lainnya adalah misalnya sama saja sebetulnya di lapas di seluruh Indonesia ada overcrowding rata-rata 100%, dan kalau untuk Cibinong ini dari harusnya sekitar 800 orang ada 1810 orang, 200% lebih penghuninya, dengan kemudian bertugas hanya 153 orang. Berarti kalau ada 3 atau 4 sip satu orang itu hanya bisa harus bisa menangani kurang lebih 100 orangan ya. Lalu temuan lainnya adalah masalah kesehatan di pemasyarakatan, bukan hanya di Cibinong, tapi dari beberapa, saya baru 3 kali masa sidang di Komisi 13 yang membidangi pemasyarakatan, tapi dari semua lapas yang sudah saya datangi dalam 3 kali masa sidang ini, ada problem yang juga sangat penting ya, selain overcrowding harus segera dibenahi, adalah persoalan kesehatan mereka ya. Hanya ada satu dokter umum, satu dokter gigi, dan dua perawat, rata-rata seperti itu begitu ya. Dan kemudian yang terakreditasi sudah bekerja sama dengan BPJS di seluruh Indonesia baru 27. Sehingga kemudian ketika mereka ada masalah kesehatan, termasuk ada yang TBC, ada yang liver begitu, di ini juga penanganannya sangat sulit begitu, harus keluar anggaran di mana anggaran itu satu lapas sekitar 10 juta loh.
0: Okay.
1: Hanya 10 juta untuk ribuan orang seperti itu. Hmm. Ini juga tidak manusiawi begitulah. Tapi mental orang-orang di sana juga para sipir tentu harus lebih baik. Tetapi secara manusiawi juga tidak mungkin satu orang misalnya harus menangani 100 orang begitu. Dan kemudian dokter juga lebih parah lagi ya. Itu luar biasa begitu. Dan okay, tidak ada tunjangan resiko dengan tukin yang belum 100% begitu. Nah, tapi di sisi lain, kalau namanya oknum masih di mana-mana juga ada. Oknum kita sikat ya.
0: Pasti harus
1: kita sikat. Tapi kita juga harus fair. Ada persoalan misalnya kembali ke overcrowding-nya ini, kapasitas melebihi yang seharusnya dengan penghuninya itu 50% lebih adalah narapidana narkotika begitu. Oleh karena itu saya kebetulan ada panja pemasyarakatan di Komisi 13. Hal yang juga penting adalah harus kita pikirkan serius adalah pidana rehabilitasi pasca putusan pidana narkotika. Di semua negara sekira hampir menjalankan ini ya semua, bagaimana harus dilihat kasusnya ini, kasus berat, narkotika berat, ringan, sedang begitu. Apakah semua orang harus masuk ke pemasyarakatan tanpa ada diawali rehabilitasi begitu? Dan kemudian di mana posisi peran Pemda dalam hal ini? Karena kalau di daerah tentulah mayoritas dari warga binaan itu adalah warga di daerah tersebut begitu ya. Sehingga kita mau masuk ke BAPAS, mau masuk rehabilitasi, tidak mungkin tanpa ada integrasi dengan pemerintah daerah ya. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah persoalan data kita yang belum terintegrasi, ekosistem digital kita yang tidak terintegrasi. Kemarin misalnya kita menanyakan beberapa kasus dan tentu juga kasus ini akhirnya alhamdulillah menteri ini pas akhirnya langsung dari peristiwa ini juga menugaskan Irjen untuk segera melakukan bukan hanya audit klaster atau saung ini juga lagi dibongkar termasuk di Sukamiskin ya, tapi juga ada audit korting masa tahanan begitu. Anda bisa bayangkan di tengah kita ada kasus seperti ini, lalu tiba-tiba seorang Indra Kent bisa mendapatkan pembebasan bersyarat dengan alasan sudah 2/3 atau si Mas Becky yang kasus kekerasan seksual dengan alasan sudah menjalani 2/3. Nah, ada sistem assessment yang juga harus ditinjau ulang. Apakah orang dengan kasus pidana yang merugikan dengan korban yang seperti itu, lalu kemudian hanya dinilai bahwa sudah hitungan penjara atau 2/3. Saya lagi menyelidiki ini Ronald Tanur yang kasus pembunuhan itu yang sampai kemudian mengungkap kasus permainan di Mahkamah Agung Jaroh Richard yang menyimpan uang 1 triliun di rumah dengan emas puluhan kilogram misalnya begitu ya. Itu juga kabarnya apakah sudah pembebasan bersyarat atau bagaimana. Sehingga positifnya adalah jangan dijadikan ini hanya sekedar untuk drama heboh ya atau menutupi kasus tertentu, tapi momentum dari peristiwa Cibinong ini mari kita perbaiki tata kelola termasuk tadi ada indikasi courting cluster courting pidana begitu ya yang menurut saya ini juga harus menjadi perhatian publik banyak banget kalau masalah mah pemerasan lah segala macam pungli begitu ya.
0: Oke, ya Borika tadi dikatakan bahwa perlu adanya audit yang menyeluruh. Kemudian Anda juga menyoroti overcrowding ini. Artinya langkah mana dulu yang perlu segera dilakukan?
1: Ya simultan aja sebenarnya. Tapi hal yang paling mendasar segeralah kita perbaiki karena persoalan data ini menjadi serius ya. Karena di era geopolitik geoekonomi itu data adalah new oil ya. Kalau data pemasyarakatan aja masih belibet, ekosistem digitalnya tidak jelas, kendalinya ada di siapa. Kemarin dikatakan tidak tahu barang keluar masuk, siapa yang keluar masuk begitu dengan alasan tidak ada CCTV begitu. Kami datang ada CCTV. Persoalannya adalah siapa yang memegang kendali ekosistem data itu ya. Jadi data itu hanya output saja, tetapi ada yang menggerakkan ini sudah bertransformasi, termasuk administrasi tata kelola pemerintahan negara yang tadinya konvensional, administrasi itu sekarang sudah masuk di era digital. Ada ruang siber yang harus diamankan, termasuk juga pentingnya penguatan terhadap badan siber dan sandi negara begitu. Karena penjara itu atau lapas itu juga suatu konsep keamanan pertahanan negara dengan kasus-kasus, apalagi ada narkotika berat begitu, kejahatan-kejahatan extraordinary crime begitu. Tidak mungkin lagi kita berjalan secara parsial. Mana yang harus diselesaikan? Kita selesaikan secara simultan karena ada kementerian, lembaga, institusi yang sangat banyak begitu ya. Tapi data tidak terintegrasi. Bahkan misalnya kami ya di Komisi 13 bersama kementerian INIPAS, bersama Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, sedang dan adminduk dari Kemendagri, bagaimana menata agar misalnya persoalan sepele saja. Sudah ada aturannya bahwa penghuni warga binaan itu ya di lapas menjadi peserta penerima bantuan iuran BPJS begitu. Tetapi ini tidak terjadi ternyata. Sehingga itu kemudian dibebankan kepada anggaran pemasyarakatan kalau ada masalah, kecuali Pemdanya punya atensi begitu. Nah, ketika kami data, ternyata persoalan yang sangat mendasar adalah ada warga binaan yang tidak memiliki NIK. Lah kok bisa? Ya kan? Padahal kan pasti melalui persidangan segala macam. Bagaimana mungkin seorang warga negara melalui proses peradilan tapi tidak punya NIK? Nah, ini kan memperlihatkan lemahnya sistem data kita. Bukan tidak punya data, data banyak tapi terpecah, tidak terintegrasi. Oleh karena itu penting kiranya semua pihak menyadari sudah saatnya kita memiliki satu data Indonesia. Saat ini sedang dibahas di Balik DPR RI bersama pemerintah RUU tentang satu data Indonesia dengan perspektif kedaulatan data dan kedaulatan ekosistem digital. Kabarnya Presiden menginginkan ada badan yang khusus begitu yang mengatur tata kelola SDI, bukan sentralistik, bukan otoriter ya, karena kita menganut sistemnya, sistem bagi pakai, apa namanya, interoperabilitas federatif istilahnya dalam sistem data. Dan itu tapi jelas kendalinya ada pada Presiden, data dan ekosistem digital. Ini konstitusional mengatakan Presiden sebagai kepala negara, sebagai pemerintahan harus tahu data rakyatnya, harus tahu sistem negara ini yang dikelola di era digital harus di tangan Presiden. Nah, saya ambil contoh bagaimana kemudian nanti juga nyangkut ke pemasyarakatan. Misalnya yang sekarang ada, kita punya pusat data, punya namanya Pusat Data Nasional. Beberapa kali kena hacker dan sebagainya begitu. Kalau ditelisik ternyata itu ada sekarang ini posisinya ada di bawah kendali kepala balai dengan eselon 3A, itu pusat data nasional. Tapi di sisi lain berdasarkan Perpres 82 tahun 2023 tiba-tiba muncul GovTech. Apakah bagus GovTech? Memang harus sudah masuk ke era government teknologi ya, bukan tadi konvensional. Tetapi siapa yang ditunjuk mengelola? Peruri. Peruri ini yang ngurusin duit, bikin duit, cetak duit, baterai. Betul, itu adalah apa namanya produk-produk yang mengandung security. Tetapi dia tidak, bukan yang sebetulnya, bukan yang memiliki kemampuan otoritatif dalam pengelolaan data digital pemerintahan. Silahkan dicek di negara manapun yang namanya government teknologi, data pemerintahan yang mana sebetulnya menyangkut data seluruh rakyat bangsa dan negara, tidak mungkin diserahkan kepada korporasi, ya kan? Termasuk data penjara ini tidak bisa dikendali di korporasi. Diperintahkan ada 9 kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dikelola oleh Peruri begitu ya. Ini juga panjang nanti urutannya, karena akhirnya setiap temuan yang berakhir pada kasus yang kemudian menjadi putusan, orangnya pasti akan masuk lapas. Jadi ini nggak bisa dipisahin nih. Nah, Anda tahu kendali ekosistem digital tidak di bawah langsung kendali Presiden. Bisa dibayangkan nggak carut marutnya? Dan itu sebuah seperti sesuatu arsitektur yang sudah terencana. Ini hati-hati buat kita semua. Mudah-mudahan dari pihak pemerintah juga ada yang mendengarkan. Tidak ada keterlibatan mendalam dari BSSN dan seterusnya. Siapa yang melakukan pengadaan barang? Apakah terjadi vendor lock-in, penguncian terhadap vendor, termasuk indikasinya di imigrasi begitu ya? Bagaimana mungkin misalnya, silakan pembuktian terbalik, kita dikunci misalnya di airport tuh Mas, karena ini nanti juga masuk ke pemasyarakatan juga masalahnya. Itu ekosistem digital itu kayak udah dikunci. Kalau kamera biometrik rusak misalnya, itu harus dibeli. Kalau mau beli baru, beli keseluruhannya dan hanya bisa satu vendor. Udah gila begitu ya, menurut saya, maaf gitu. Karena negara ini seperti ada kekuasaan bayangan begitu yang mengendalikan. Ini analisis saya, mungkin salah, mudah-mudahan salah. Yang sebetulnya yang berkuasa itu bukan mereka yang menang pemilu begitu.
0: Oke, terakhir berikut kembali lagi ke masalah kunjungan tadi ke Lapas 2A di Cipinong. Jadi kalau memang keseluruhan harus perlu dilihat lagi, target konkret apa yang ingin dicapai Komisi 13 setelah kasus ini?
1: Setelah kasus ini tentu saja ya, dalam ini di penyelidikan kami menghargai proses penyelidikan yang dilakukan oleh Irjen. Untuk hal khusus kasus Cibinong, kabarnya akan dilaporkan ke Komisi 13 sebagai mitra komisi, dan tentu saja kami berharap ada penyelidikan menyeluruh. Saya khususnya menekankan, jangan dikambing hitamkan orang-orang yang di bawah, ya itu harus jangan dikorbankanlah mereka begitu ya, tapi juga harus komprehensif. Ini tidak bisa lagi targetnya adalah untuk copot si ini, si A, si B, bukan. Targetnya adalah pembenahan sistem. Siapa yang salah kita sikat, tetapi juga jangan ya, dicari-cari kesalahan orang begitu. Yang kedua adalah audit keseluruhan lapas di seluruh Indonesia, termasuk audit barang milik negaranya. Yang bukan-bukan yang tidak perlu ada di yang bukan barang milik negara itu tidak boleh, harus dihilangkan, harus dihempas ya saudara-saudara begitu. Tapi kalau memang yang perlu diperjuangkan termasuk ekosistem digital agar ada pengawasan, tapi dengan kendali yang tadi saya katakan betul-betul bisa terkontrol oleh negara bukan orang-orang yang memegang kendali, itu kita perjuangkan. Yang terakhir adalah saya mohon dukungannya juga agar ada peraturan pemerintah tentang itu tadi, rehabilitasi pasca putusan pidana narkotika. Dan yang terakhir yang harus diperjuangkan apa, mohon doanya mudah-mudahan masa sidang ini yang tinggal beberapa hari segera disahkan undang-undang tentang satu data Indonesia. Sudah saatnya Indonesia membenahi datanya dengan perspektif kedaulatan data dan kedaulatan ekosistem digital, dengan perspektif desentralisasi, dengan perspektif pertahanan keamanan seperti pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita bangkit bersama, berjuang bersama, singkirkan mental-mental inlander, menginjak meludah ke bawah, menjilat ke atas, sikut kiri kanan. Gak ada waktu lagi dengan konstelasi geopolitik seperti ini. Kita perjuangkan yang harus kita perjuangkan. Kita hempaskan yang harus kita hempaskan. Dan mohon dukungannya, semoga orang-orang yang cerewet seperti saya ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin. Baik, berikan dia Pitaloka, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang memberikan pandangan malam hari ini.
1: Lagi terakhir boleh enggak?
0: Mangga, silakan.
1: Iya. Viral for justice, justice for masinis Argo Bromo. Jangan dikorbankan. Saya juga mengajak kita buka dapur persoalan KRL Argo Bromo. Mau dituntut maksimal 12 tahun, usut tuntas termasuk indikasi hilangnya beberapa alat persinyalan kereta api di beberapa blok. Ini ada persoalan pengadaan barang dan hati-hati, artinya bisa sabotase melalui sinyal kereta api. Sekali lagi, justice for masinis Argo Bromo. Terima kasih Pro 3FM.
0: Terima kasih Bu Rika Diapitaloka. Salam sehat. Selamat malam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI Rika Diapitaloka.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga penentu lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis 1 Oktober 2026, 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 dan kini tim asuhan John Hartman ada di peringkat kedua dalam klasemen sementara grup A dengan 4 poin. Perolehan angka tim Merah Putih sama dengan Malaysia 4 poin namun Harimau Malaya lebih unggul dalam selisih gol yaitu plus 3, sedangkan skuad Garuda plus 2. Karena itu Indonesia perlu menang atas Bangladesh sekaligus melampaui selisih gol Malaysia jika ingin lolos ke babak final. Timnas Indonesia menghadapi Bangladesh duel penentu ke final Asian Cup 2026. Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air Muhammad Kusnaini.
3: Wawancara Pro 3.
4: Mbak Ita Purnamasari.
5: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
4: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
5: Iya.
4: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau nggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
5: Permata Hitam.
4: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu

0: Selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
2: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
3: Halo?
1: Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah, Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya? Pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. jadi apa? Makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Sebanyak hal kayak gitu,
1: harus ngurus macem-macem.
3: Dan apalagi ya ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an,
1: ya, tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: nggak mendukung,
3: nggak menyenangkan
1: gitu,
3: atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga nyanyi moodnya
1: juga langsung kayak mas,
3: kayak
1: enak
3: ikut nggak bagus
0: ya,
3: juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi
1: tuh,
3: gitu
1: betul,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lebih manajer pas suge re. Karena gak di manajer makanya gak suge.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Iya kan itu Ita kan suge. Manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo Teteh Dinda kah ini?
2: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
2: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
2: Iya, enggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
0: Betul.
2: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Okay. Itu aja.
2: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
1: Musik karakternya.
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu. Bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak punya, nggak pernah
0: vokal okay, coach ya. Juga
1: nggak pakai vokal coach,
3: nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu. Mbak, kalau itu gimana, sering ya vokal ya,
1: kebetulan kan iya, kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal oh, okay. Itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinding-klindingan ya.
1: Iya, klinding-klindingan itu sambil nyanyi.
3: Oh, iya.
0: Mbak Ti enggak pernah exercise vokal, enggak punya vokal itu coach. Itu aja keren ada, banget ada, loh. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ti?
1: Kalau ada wes kabeh kalah.
3: Iya, maksudnya piye? Nah, makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, nggak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget, keren itu. Cuma
1: Mbak Ti sudah punya ciri khas dan karakternya,
0: iya, karakternya kuat banget.
1: Nggak tergantikan.
0: Oh, tenana nih Ki, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya nggak sih?
3: Ya pokoknya nggak ada yang ngarahin, jadi ya.
1: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
0: Sengaunya dapet,
1: terus serak-serak,
3: basahnya aku selalu dapet.
1: Iya loh Mbak.
3: Mosok sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
3: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
3: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah?
0: Pernah
1: dibawain batik sih biak pak. Benar Mbak. Permata Hitam gitarolis.
3: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau nggak salah.
0: Iya, gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
3: Oh.
0: Berarti pernah bawain lagu itu emang?
3: Nggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak gitu.
0: Mungkin kali ya.
3: Tapi kalau recording kayaknya nggak pernah Permata
1: Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
3: Ya kan kalau zaman dulu. Zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
3: lagu
1: siapa
3: ini,
0: gitu. Ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ.
0: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke Indo,
3: tidak tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
3: Iya, iyo Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya.
1: Apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi? Itu lagunya siapa ya itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
0: Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
3: Mbo.
0: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat saking konser?
3: Saking banyaknya lagu sampai
1: iya, makanya sampai gak bingung. Tahu.
3: Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soalnya be Mbak, enggak juga sih.
3: Oh kamu apa semua lagu-lagumu ya?
1: Apalah,
3: ya?
1: Insya Allah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah Mbak Ti, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser,
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ti? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: dua minggu,
3: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4-3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
3: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses itu terus loh. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
3: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume satu.
0: Mbak Ati, tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
3: Yang itu tadi, yang volume satu, yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
3: Oh iya. Suka-Suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi dan gitu, Suka-Suka itu Aji Sutama nggak sih, Mbak?
3: Bukan.
0: Andi Mapajalos.
3: Andi Mapajalos, ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
3: Kalau nggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
3: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
3: ruang rindu. Nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya, harus.
0: Mbak, aku melo ya.
1: Enggak apa-apa, nanti
3: ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh, siap.
1: Tenang
3: aja. Sama Yudi yuk.
0: Ya.
1: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
0: Okay? Siap.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
3: harus dong ya.
1: Ruang rindu
3: of. Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Bati.
3: Dita nanti. Mana Dita?
1: Nih,
3: Dita,
0: ya, Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
3: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya, untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
1: Siap.
3: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Ih, gimana
1: juga bisa lupa sama Batik Sibi
0: lah gitu. Iya.
3: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbati. Sampai jumpa.
3: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak
1: ya.
0: Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Ati CB di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Ati CB.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories
0: Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang

0: sesungguhnya.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satu RRI Padang. Tadi telah Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan dari Pro Satu RRI Jakarta. Saat ini Anda kembali bersama Pro Satu RRI Padang dan melanjutkan kebersamaan kita. Saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat mendengarkan Pro Satu RRI Padang.

0: Anak mama sibuk sekali nih. Sedang mencatat apa, sayang?
1: Selesai.
0: Selesai?
1: Ini, Ma. Adik sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Ada nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adik mau tempel di beberapa sudut rumah kita, Ma. Supaya kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah lagi cari bantuannya.
0: Wah, benar juga ya, Dek. Mama setuju sama ide kamu, Dek. Emang anak pintar. Ayo, Mama bantu.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
0: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, Belen juga bulan baru, udah minta transferan.
0: Ye, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
1: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
0: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
1: Terus hutang yang kemarin gimana?
2: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.
3: Antisipasi longsor adalah upaya penting untuk mengurangi risiko dan melindungi diri serta properti dari bahaya longsor. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang daerah-daerah yang rawan longsor di sekitar tempat tinggal atau tempat yang akan dikunjungi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi area yang rentan terhadap longsor dengan mempelajari peta bahaya longsor dan mencari tahu riwayat longsor di daerah tersebut. Selanjutnya penting untuk mengamati tanda-tanda awal longsor seperti retakan pada tanah, perubahan bentuk atau kemiringan lereng, serta perubahan aliran air yang dapat menjadi petunjuk awal untuk mengantisipasi longsor. Selain itu perlu dihindari membangun di lereng curam atau tanah longsor untuk mengurangi risiko longsor. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk memindahkan atau mengurangi bangunan yang berada di daerah rawan longsor. Menjaga vegetasi dan tutupan tanah yang baik juga sangat penting dalam menjaga kestabilan lereng dan mengurangi risiko longsor. Vegetasi yang tebal dan tutupan tanah yang baik dapat membantu menjaga kestabilan tanah dan mengurangi kemungkinan longsor terjadi. Pemasangan struktur pengaman seperti tanggul, dinding penahan atau sistem drainase juga dapat membantu mengurangi risiko longsor. Struktur pengaman ini harus dirancang dan dibangun oleh ahli untuk memastikan keefektifannya dalam menghadapi longsor. Terakhir, memiliki rencana evakuasi yang siap digunakan dalam kondisi darurat adalah langkah penting dalam mengantisipasi longsor. Rencana ini harus mencakup rute evakuasi yang aman, lokasi tempat berteduh atau tempat tinggal sementara, serta barang-barang penting yang harus dibawa saat meninggalkan area yang terancam longsor. Dengan mengikuti langkah-langkah antisipasi ini, kita dapat mengurangi risiko cedera dan kerusakan properti saat menghadapi ancaman longsor.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
4: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove, itu kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

0: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa huba untuk ngedangar oleh baima atau oleh para umama.
5: Kami biasana ngangkui bahasa Madura.
6: Basanto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga di sana.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Mama, adik udah pulang.
2: Sayang, gimana tadi sekolahnya?
1: Lancar dong, Ma. Semua tugas bisa adik kerjain.
2: Coba sini Mama lihat buku pelajarannya. Apa, Nak? Bungkus permen, bungkus makanan ringan. Kok di dalam tas sih?
1: Maaf ya, Ma. Tadi habis makan permen, terus makan kue, adik nggak lihat tempat sampah. Makanya adik simpan dulu aja dalam tas, Ma. Sini, Ma, biar adik buang pada tempatnya. Maaf ya, Ma.
2: Pinter banget sih anak Mama. Itu udah bener, sayang. Kita nggak boleh buang sampah sembarangan ya.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: charger aku gak ada nih. Aduh, mana baterai tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda bu, ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, gak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Tawuran bukan hal yang bisa diremehkan. Pada kasus-kasus yang sudah pernah terjadi, tawuran pelajar berisiko menyebabkan kematian hingga cacat. Sementara efek jangka panjang lainnya menimbulkan konflik yang semakin sulit diselesaikan. Tawuran bisa diminimalkan dengan cara membangun dan melaksanakan kegiatan yang bersifat positif serta bermanfaat yang bisa dilakukan orang tua atau guru di sekolah. Di antaranya, pertama, tanamkan bahwa kekerasan bukanlah solusi penyelesaian masalah. Yang kedua, mengelola kecerdasan emosi anak agar tidak meluap pada tempat yang salah. Selanjutnya, bimbing untuk melakukan kegiatan positif dan padat namun menyenangkan. Keempat, tanamkan sifat simpati dan empati kepada anak. Dan yang terakhir, ajarkan ada banyak cara penyelesaian masalah, tidak harus melalui kekerasan saja. Untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan tersebut, diperlukan partisipasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, keluarga, dan pelajar. Sehingga diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki budi pekerti luhur serta memiliki kecerdasan dan intelektual yang baik pula.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Eh, Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Ma, Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dua orang yang tersisa yang dalam pencarian kemarin itu
1: sudah ditemukan. Diketahui longsor lubang galian tambang terjadi pada 11 Januari lalu pukul 20:30 waktu Indonesia.
2: Tahun 2020 ada longsor di kawasan Gunung Halimun. Awal 2021 juga longsor di daerah Solok Selatan. Kasihan penambang yang jadi korban. Ini gara-gara curah hujan yang tinggi nih.
3: Dengar berita jangan setengah-setengah.
2: Setengah gimana? Itu ada di TV.
3: Iya, emang. Tapi kan berita sebelumnya ngasih tahu kalau itu penambang ilegal.
2: Oh iya.
3: Jadi, selain faktor cuaca, penyebab lainnya itu gara-gara aktivitas pertambangan ilegal yang terus-menerus. Makanya jadi longsor. Coba deh, kalau kita sama-sama menjaga alam, pasti gak bakal ada bencana kayak gini. Gak bakal ada korban jiwa juga.
4: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu dari anak-anak?

menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

0: belum dapat asupan foto estetik nih.
1: Tapi gak ada stok foto yang baru. Harus nyari view tempat yang baru dulu. Di mana ya?
0: Din, keliling yuk.
2: Aduh, ngapain sih? Cuaca tuh lagi panas. Kalau tahu-tahu nanti hujan gimana? Jas hujan aku tuh cuma satu. Males ah, lagian cuma foto-foto doang kan?
0: Cuma foto doang. Ini penting tahu buat manjain mata followers aku.
2: Oh gitu. Kalau sakit, followersnya jengukin nggak?

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Diperkirakan sebanyak 300 ribu jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomor 1 dalam hal kekayaan mamalia dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia, maka itu artinya mereka punah juga di dunia. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya. Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu. Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri dan pertambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar, termasuk satwa langka seperti orang utan, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera. Perburuan satwa liar itu juga sering berjalan seiring dengan pembukaan hutan alami. Satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan, sehingga di banyak tempat satwa ini dimusnahkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.

terkadang sering membuat kita terkagum jika menemukan fakta unik di dalamnya. Siapa sangka, hiu yang sangat buas selalu kehilangan 6.000 giginya setiap tahun. Namun anehnya, gigi tajam itu dapat tumbuh kembali setelah 24 jam. Berbeda dengan mulut kita. Walaupun tidak tumbuh gigi dalam 24 jam, mulut mampu menghasilkan 1 liter air liur setiap harinya. Cukup banyak bukan? Siapa yang menyangka juga ada hewan yang badannya kecil dan tampak lemah tapi mampu mengangkat beban lebih berat daripada badannya? Dialah semut yang sering masuk di dalam bongkahan gulamu. Ini sama halnya dengan mata burung unta yang lebih besar daripada otaknya. Wah, sebesar apa ya otak burung ini? Apakah juga sama dengan ukuran otak ikan yang ternyata hanya mampu mengingat sesuatu dalam 3 detik saja? Aku yakin ikan akan selalu remedial kalau ujian. Apalagi sikap malasnya sama dengan siput yang mampu tidur selama 3 tahun lamanya. Mengejutkan bukan?

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

Anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna,

berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung,

pendengar dimana-mana Anda berada, tuntas pula kami menyelenggarakan acara secara sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jadi kami bertugas sepanjang hari ini, penyiar peratus terakhir katenik yang berada pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat istirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hari ini hingga malam hari nanti. Berikan untuk kesempatan edisi kali ini hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026. Dalam Padang Pagi ini, pendengar, saya temani Anda hingga tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, pendengar, kita sekarang sudah ada dalam program Mutiara Pagi. Akan temani Anda hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat nanti akan masuk pada program Dialog Tanya Jawab Mutiara Pagi, akan membahas putar waktu yang mustajab untuk berdoa. Nanti, pendengar, kami akan bersama dengan Al-Ustadz Dr. Haji Emri Donur LCMAG, Wakil Ketua IKD Provinsi Sumatera Barat. Anda bisa ikut bergabung bersama kami, pendengar, di 812878 WhatsApp GSM di 0811-666-6975. Pendengar, sekaligus juga kami informasikan untuk Anda pukul 4 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat tadi sudah masuk untuk waktu subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Untuk Anda pendengar kaum muslimin muslimat Kota Padang, sebelum memulai kegiatan ataupun melanjutkan aktivitas pagi Anda, Anda bisa terlebih dahulu menunaikan ibadah salat subuh. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita kali ini kami hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran untuk Surah An-Nur Ayat 41 sampai dengan 43 dibacakan Kori Yuafriza Fadli, terjemahan oleh Heranov. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilat hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

Ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan, serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukan.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk pada program Mutiara Pagi.
3: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar. Hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026, sekarang kita sudah ada dalam program Mutiara Pagi, temani Anda pendengar hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan pagi hari ini, pendengar, dalam Mutiara Pagi bahasan kita yaitu seputar waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah pendengar, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita melalui Zoom. Saya akan perkenalkan dan juga sapa untuk Anda. Ini dia ada Ustadz Dr. Haji Emre Donur LCMAG, Wakil Ketua IKD Provinsi Sumatera Barat. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tito.
2: Iya, kabar baik, sehat Ustaz?
4: Alhamdulillah, sehat Pak Tito.
2: Alhamdulillah. Ustaz, bahasan kita waktu yang mustajab untuk berdoa ya Ustaz?
4: Iya, betul Pak Tito.
2: Oke, baik. Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami setelah paparan dari Ustadz kita, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811-66-66-975. Baik, untuk mengawali jumpa kita kali ini, pendengar, dalam program Mutiara Pagi, saya beri kesempatan dulu untuk Ustadz kita, pendengar, menyampaikan paparannya seputar topik bahasan kita, waktu yang mustajab untuk berdoa. Silakan Ustaz.
4: Ya, terima kasih Pak Tito. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل الدعاء مخ العبادة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita mengawali kegiatan kita salat subuh berjamaah di masjid Dan kita awali dengan, kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan kita selalu mengawali kegiatan hari-hari kita dengan sesuatu yang sangat luar biasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang berbahagia, pencinta program Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an firman Allah dalam surah Ghafir ayat 60. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahu akbar. Wa qala rabbukum, Allah berkata kepada kamu, ud'uni astajib lakum. Ud'uni berdoalah kepadaku, kata Allah. Memintalah kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, saya ijabah doa kamu. Masya Allah, luar biasa. Membuat kita semangat dalam hidup ini. Sewaktu kita ingin melakukan, punya keinginan, kita bukan hanya mengandalkan kehebatan kita saja, Pak Tito. Tapi ada kekuatan yang sangat luar biasa. Yang maha dahsyat. Itu adalah kekuatan dari langit. Namanya doa. Maka kata Allah kepada kita, kepada hambanya, udu'uni. Memintalah kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, saya ijabah doa kamu. Di surat lain, surah Al-Baqarah yang sering kita baca. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allahu Akbar. Apabila hambaku, begitu bahasa Al-Qur'an, apabila hambaku meminta apa kata Allah? Fa inni qarib, saya dekat dengan kamu, kata Allah. Begitu bahasa Al-Quran. Jadi doa ini membuat kita yakin. Di saat kita ada keinginan atau kita menghadapi sesuatu, ada kekuatan yang madahsyat namanya doa. Maka kata Rasulullah SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Kita disuruh beribadah oleh Allah. Dan otak ibadah itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah. Dan hanya kepada Allah kita berharap dan meminta. Maka kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan berikutnya adalah, kapan atau apa yang harus kita lakukan agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya dari sisi kitanya, bagaimana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama adalah agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama, kita memperhatikan, kita mengkonsumsi, memakan sesuatu yang halal. Kita dituntut, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari yang halal. Jadi memakan yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal, bukan hanya sekedar perintah dari Allah, tapi juga ternyata doa yang mustajab itu. Apabila kita makanan kita minuman kita berasal dari sesuatu yang halal. Karena kaum muslimin rahimakumullah, bukankah kita diingatkan seseorang yang berdoa, ar-rajul yutilu safar, perjalanan yang panjang, yamuddu yadahi ila sama', diangkat tangannya ke langit, ya rab ya rab. Tetapi matsamu haram, wa masrabuhu haram, makanannya berasal dari yang haram, minumannya sesuatu yang haram. Wa anna yustajab, bagaimana Allah mengijabah doa kita? Itu yang kita pertama kita perhatikan. Jadi dari sisi kitanya, Bapak Ibu, kita dituntut mencari nafkah yang halal. Karena ada orang tua itu mustajab. Tapi jangan lupa, agar doa kita mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertama, kita berusaha semaksimal mungkin. Kita mencari sesuatu yang halal. Yang kedua, agar doa kita mustajab, adalah dari segi waktu. Salah satu waktu doa yang mustajab adalah antara azan dengan iqamat. Maka dalam hadis dikatakan, la yuraddu du'a bainal adhani wal iqamah. La yuraddu du'a. Doa itu tidak ditolak antara azan dengan iqamat. Jadi di segi waktu, kapan doa di antara yang paling luar biasa antara azan dengan iqamah. Kita berdoa, berharap, meminta kepada Allah. Kita angkatkan tangan kita antara azan dengan iqamah. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah, di antara doa yang mustajab tentu ada sewaktu kita sujud. Sewaktu kita sujud, tentu solat kita sendirian, kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di saat kita banyak minta, kita tidak merasa kesepian. Itu ini Pak Tito, ini tidak merasa kesepian. Ya. Tidak merasa ditinggalkan Pak Tito, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi kita tidak pernah merasa kesepian karena kita ada Allah. Kita tidak pernah merasa kesepian, tidak merasa ditinggalkan. Karena kita yakin ada Allah bersama kita. Nah, inilah namanya kekuatan doa. Dan itu hanya senjata orang beriman. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Seperti itu Pak Tito. Kita kembalikan kepada Pak Tito.
2: Iya. Baik, terima kasih Ustadz paparannya. Pendengar, seputar waktu yang mustajab untuk berdoa. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, pendengar, di 812878 WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Ustadz, kita coba sapa penelpon dulu ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustaz Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ridho dari Uncu di
6: silakan, Uncu.
2: Iya, baik. Silakan, Uncu.
5: Doa yang waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa tadi sudah dipaparkan ya. Kayaknya waktu-waktu azan, waktu kita sholat. Itu gimana kalau kan ada puasa Senin Kamis deh. Gimana tuh kalau hari Senin, hari Kamis, atau hari Jumat, katanya waktu-waktu itu gimana gitu. Kalau bulan puasa gimana gitu, mustajab juga enggak. Yeah. Gimana gitu cara-cara dan adabnya supaya doa kita terkabul ya, kabulnya itu tidak cepat atau dijabah sama Allah ya, dijabahnya kita butuh kesabaran dalam berdoa. Gimana kalau kita bisa sabar ya, kadang dijabahnya, dikabulkan itu kan ada yang cepat, ada yang lambat. Tuhan menguji keimanan dan kesabaran kita, tanda Tuhan ada dan memberi kasih sayangnya kepada kita. Gimana gitu supaya saya meyakinkan diri gitu. Itulah pertanyaan saya.
2: Oke.
5: Sudah jelas,
2: baik. Sudah cukup jelas. Terima kasih, Uncu.
5: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Uncu Dipo di Enam Suku Kota Solo ya. Baik, Ustadz boleh dijawab dulu Ustadz. Silakan Ustadz.
4: Terima kasih Pak Tito.
2: Iya.
4: Jadi banyak sekali momen-momen atau tempat waktu tempat doa mustajab. Ini menunjukkan bahwa kita punya kekuatan yang sangat madah, sangat lumayan luar biasa. Tadi sewaktu kita berpuasa, Allahu Akbar. Kita berpuasa, mempunyai hari ini kena hari Kamis nih Pak Tito nih.
2: Yeah.
4: Kita puasa, ya. Doa yeah. Kita mustajab. Nanti menjelang berbuka, Allahu Akbar. Bahagia betul. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, lissa'imi farhatani farhatan indal iftar wa farhatan indal liqa'i rabbi. Ada kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Pertama, kegembiraan pertama sewaktu berbuka, gembira luar biasa. Coba, kalau kita kurang happy, cobalah berpuasa. Bahagia betul kita berbuka itu. Setelah itu kebahagiaan kita, kita berdoa. Ya Allah, Allah mendengar doa kita. Kita berdoa sedang berpuasa. Wah, luar biasa. Nah, ini namanya momen yang luar biasa. Jadi antara adzan dengan iqamah, kita cepat ke masjid. Setelah adzan, solat sunat. Setelah solat sunat, kita berdoa. Allah beriarah. Kita yakin. Allah maha mendengar, maha segala-galanya. Jadi kalau doa kita belum diijabah, itu nama yang tertunda. Harapan yang tertunda. Boleh makna kita ya. Karena gini Pak Tito, Pak Wibu. Kita minta yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perlu kita bawahi.
2: Iya.
4: Itu yang terbaik. Ya Allah, kita berdoakan minta yang terbaik. Boleh jadi Allah tunda. Ada, mungkin ada lebih baik daripada itu. Atau barangkali kita minta A, Allah kasih B. Karena itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu kita bahwa doa mustajab, doa yang diijabah, ada kita minta A dapat A Pak Tito ya. Kadang-kadang kita minta A dapatnya B. Kita minta hari ini dapatnya besok. Itu hal yang biasa. Jadi sesungguhnya doa itu ada yang tertunda diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini karena selalu berdoa. Jemaah maka sekalian, tidak ada kita merasa kesepian. Tidak ada merasa kesendiri. Maka ingatlah bagaimana doanya Nabi Zakaria alaihi salam, zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Innada rabbahu nida'an khafilmu. Dia memanggil Allah, ya Rab. Saya tidak pernah kecewa dengan engkau. Ya. Begitu. Makanya orang tidak akan pernah sengsara hidupnya kalau banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Orang tidak ada kekecewa, tidak akan sengsara. Kenapa dia punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti itu Pak Tito untuk Uncu tadi bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat yang Allah berikan kepada kita, itu namanya adalah doa namanya. Seperti itu Pak Tito.
2: Iya, baik. Ustadz, kita coba sapa penelpon lagi ya Ustadz ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz Ridho.
2: Iya, baik. Oke, Uncu lagi. Singkat ya Uncu ya.
5: Lagi satu. Gimana itu ya? Kalau kita sholat itu tidak ditepat pada waktunya. Kita sholatnya terlambat atau lalai atau gimana.
2: Iya.
5: Misalnya sholat subuh. Orang udah dan subuh itu kita sholatnya nanti atau menunda-nunda sholat.
2: Iya.
5: Nah, itulah pertanyaan
2: saya.
5: Okay.
2: Baik.
5: Baik. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum muda dan Ustaz Ridho.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apakah ada korelasinya begitu ya Ustaz ya, ketika kita sholat di bukan tepat pada waktunya dengan doa kita yang agak tertunda akhirnya begitu. Ini bagaimana Ustaz?
4: Iya. Memang secara khusus nggak disebutkan, tapi
2: Iya.
4: bapak-bapak ibu ya, kan doa yang baik itu kan yang diawali dengan ibadah waktu itu ya.
2: Ya.
4: Itu doa yang bagus. Diawali dengan beribadah. Makanya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah keistimewaan doa orang beriman. Ya. Kenapa ibadah? Ibadah kita berdoa dan itulah apa namanya nilai spesial doa orang beriman. Mampu tadi kita berpuasa, di saat kita beribadah, puasa kan amalan yang luar biasa. Kita berdoa. Di pagi hari kita sholat subuh, berjamaah, berdoa, Allahu Akbar. Nah itu dikatakan tadi bahwa semakin bagus apa namanya ibadah kita, tentu semakin mantap kekuatan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau umpamanya hari ini kita kesiangan, nah tentu kita evaluasi apa penyebabnya. Barangkali tidurnya terlambat, ya kau tahu ya. Tidurnya terlambat, besok saya tidur lebih awal. Sunnah kan seperti itu. Kalau kita tidur lebih awal, tentu bangun lebih awal. Oh, udah kenapa terlambat? Barangkali tidurnya tidak berwudu. Oh, besok saya akan berwudu sebelum tidur. Ya, kan seperti itu ya. Besok akan berwudu sebelum tidur. Oh, saya tingkatkan lagi nih. Saya usahakan sebelum tidur saya baca Al-Quran dulu, tilawah dulu, mungkin setengah halaman, satu halaman. Saya coba. Nah, ini kan membuat kita dekat dengan Allah, ya kan? Coba kita bayangkanlah sederhana waktu itu, kalau kita dekat dengan seorang, kan orang senang mari kita waktu itu ya. Coba kita nggak kenal sama orang siapa gitu ya. Tapi semakin kita dekat dengan seseorang, sewaktu kita meminta, oh pasti dikasih. Apalagi Allah yang maha segala-galanya. Allah pemilik langit dan bumi. Walillahi mulkus samawati wal ard. Maka ibadah itu pada hakikatnya kebutuhan kita. Bukan butuhnya Allah. Kita yang butuh ibadah tersebut. Seperti itu yang kita pahami. Kita yang butuh ibadah. Makanya kita yang butuh dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, semakin bagus ibadah kita, semakin kuat ibadah kita, tentu semakin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Pak Tito.
2: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung ya, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Baik, di telepon WA kita ada Pak Iwan ya, di Vilano. Selamat pagi Pak Iwan, Assalamualaikum.
6: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iwan.
6: Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
6: Ya, kita mau tanyakan ya, ada sebagian jamaah di saat sujud terakhir tuh yang imam sudah duduk terakhir kan, tayat terakhir, imam sebagian jamaah tadi masih berdoa, mungkin nggak tahu lah kita ya, masih sujud. Itu bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
4: Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan ya. Yang pertama bahwa innama ju'ilal imamu liyutsamma bihi. Di imam itu untuk diikuti itu prinsip. Selama imam tidak melakukan yang salah, maka kita ikuti. Nah, kalau kita lama sujud, imam sudah sujud, imam sudah duduk, kita sujud, ya, karena kadang ada yang terjadi, mau salam bahwa dia kembali dari sujudnya, tentu ada yang hilang, kita tidak mengikuti imam namanya. Nah, itu nih poin pertama. Jadi, dalam sholat berjamaah, kita mengikuti imam, jangan sampai kebanyak tertinggal dari gerakan imam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau berdoa pada waktu sujud, suatu sholat sendirian, sholat malam kita doa, makanya disebut qiyamul lail, lama qiyamnya, ya kan? Lama sujudnya, kan? Wa anta qaminun bil ijabah, kamu yakin doa kamu diijabah. Jadi yang lama sujudnya Bapak Ibu, sewaktu sholat kita sendirian, itu yang kita pahami. Bukan dalam sholat berjamaah. Karena dalam sholat berjamaah, kita mengikuti imam. Itu dipahami betul, kita ikuti imam. Nah, dalam sholat sendiri, kita bisa lama ruku, lama sujud, kita berdoa. Nah, itu betul itu. Nah, itu mungkin jawaban untuk Pak Iwan bahwa doa yang lama sujud adalah sewaktu kita sholat sendirian atau sholat sunat. Seperti itu, Pak Tito.
2: Oke, ya. Baik. Pendengar, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung ya, masih ada waktu. Ustadz, kita coba sapa ya. Penelpon lagi ya. Halo. Baik, terputus. Boleh dicoba lagi, pendengar. Silakan di 812878. Kami masih tunggu kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini. Tapi memang waktu kita sudah tidak terlalu panjang ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Iya.
7: Apa ya?
2: Baik, dengan Ibu Nur?
7: Iya, benar sekali.
2: Iya.
7: Ini Pak Ustaz saya mau nanya.
2: Silakan.
7: Memang berbilang tema Pak Ustaz ini ya. Misalnya atau di surga nanti, apakah kita bertemu dengan suami kita atau kedua orang tua kita, Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz saya tanyakan. Terima kasih Pak Ustaz.
2: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
4: Iya. Jadi pertanyaan Bu Dia betul bahwa di surga nanti kita bertemu dengan pasangan kita. Betul tuh Pak Tito. Makanya di dunia kita baik-baik saja gitu ya. Nanti kita bertemunya di surga. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi pertemuan ini bukan hanya di dunia, hanya sampai ke surganya Allah. Makanya tugas seorang suami itu bukan hanya memberi nafkah. Jadi bukan hanya sekedar memberi nafkah. Tapi dari itu adalah bahwa kita berkewajiban adalah mengajak, membimbing istri kita, keluarga kita masuk surga. Jadi dalam firman Allah, udhul jannah, masuklah kamu ke surganya Allah dengan pasanganmu. Bayangkan begitu bahasanya, Pak Ibu ya. Jadi udhul jannah, masuklah kamu antum wa azwajuk, kamu dengan pasanganmu. Nah, bayangkan, coba bayangkan Pak Tito ya, kita saja pergi acara pesta ya, ada suami, kan gembira, happy gitu. Kita pergi keluar kota, menginap, kan happy ya, menginap di sebuah penginapan, kan happy. Nah, bayangkan, apalagi di surganya Allah ya, khalidina fiha. Jadi, sekalipun yang benar ada betul, insya Allah bahwa kita akan bertemu dengan pasangan kita di surganya Allah Subhanahu. Jadi kehidupan bagi seorang muslim berkeluarga bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Jadi kalau kita lanjutnya enggak seperti itu ya, visi misi dalam berkeluarga bukan visi misi di dunia saja, tapi sampai visi misi ke akhirat nanti, di mana kita masuk surganya Allah, di VIP-nya surga, seperti itu. Jadi itulah visi misi seorang muslim dalam berkeluarga. Rugi betul seandainya kalau kita hanya visi misi hanya sampai di dunia saja. Seperti itu Pak Tito untuk Bu Nur. Ya.
2: Oke, baik. Ustaz ada satu yang terakhir melalui WhatsApp, ada Bang Hendra di Sungayang ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin tahu Ustaz, apakah keutamaan sholat fardu sendiri di rumah daripada sholat berjamaah di masjid, apalagi ketika sedang terkendala begitu. Nah ini seperti apa Ustaz, silakan.
4: Iya. Jadi Pak Hendra Pak Tito ya.
2: Iya.
4: Jadi Pak Hendra di Sungayang, bahwa pada dasarnya sholat bagi laki-laki itu adalah di masjid, itu yang utama. Dan itu banyak hadis berarti bahwa sholat seseorang di masjid afdol, ya, itu lebih utama ya. Kecuali apabila kita ada udzur ya, umpamanya kurang sehat ya, atau merawat orang tua ya yang perlu perhatian kita secara pun, itu namakan uzur ya, artinya kita ada

0: memberikan contoh kepada kita, dan itu pasti yang paling baik untuk umatnya. Dan Nabi mencontohkan sholat itu adalah di masjid. Maka kita berusaha bahwa Pak khususnya ya, sewaktu azan Allah kita berada pada tempat yang mulia. Tidak ada kebahagiaan di hari ini kecuali sewaktu azan berkumandang kita berada pada tempat yang mulia, dan itu adalah di masjid. Seperti itu jawabannya untuk Pak Hendra di Sungaiang, bahwa hukum dasarnya adalah di masjid, tapi ada keringanan kalau kita ada kondisi sakit atau merawat orang yang sakit, maka kita boleh sholatnya di rumah. Seperti itu Pak Tito ya.
1: Oke, baik. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz
0: ya,
1: bersama di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat selalu.
0: Amin Pak Tito, sama-sama Pak Tito.
1: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tito.
1: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, harus kami akhiri untuk program pagi hari ini untuk Mutiara Pagi, waktu yang mustajab untuk berdoa. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, pendengar, ada Al-Ustadz Dr. Haji M. Ridonur LCMAG, Wakil Ketua IKD Provinsi Sumatera Barat. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, selanjutnya pendengar kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Bahwa generasi muda harus mengetahui, jangan sampai kita kebobolan lagi, ada kudeta berikutnya dan sebagainya. Ini Hari Kesehatan Pancasila ini sebagai dasarnya.
3: Konsistensi Kota Padang dalam pelaksanaan SPAB, Kota Padang menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan SPAB untuk seluruh kota di Indonesia.

0: Sari Berita. Risiko bencana tinggi, Padang perkuat kesiapsiagaan masyarakat. Ombudsman dorong konsumen laporkan kerusakan kendaraan ke Pertamina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Tito Oktri. Pendengar, penguatan kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan Kota Padang dalam mengarungi dampak bencana. Mengingat daerah ini memiliki risiko bencana yang tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Melati.
1: Sekretaris Utama Sestama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Rustian kepada RRI usai peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Kota Padang kemarin mengungkapkan, masyarakat perlu memahami langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, termasuk mengetahui jalur dan lokasi evakuasi. Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat menjadi semakin penting karena ancaman bencana di Kota Padang tidak hanya berupa gempa bumi, tetapi juga dapat diikuti dengan berbagai dampak lainnya termasuk likuifaksi. Ia menilai pengalaman Kota Padang dalam menghadapi berbagai kejadian bencana harus terus menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan generasi berikutnya. Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari proses membangun budaya kesiapsiagaan di daerah yang memiliki risiko bencana tinggi. Rustian juga mengapresiasi langkah Kota Padang dalam memaknai berbagai peristiwa kebencanaan. Menurutnya,

0: setiap kejadian bencana berskala besar dapat menjadi pembelajaran yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
1: Kota Padang ini sangat indah sekali. Ibu kota provinsi. Semua punya kelebihan-kelebihan dibanding dengan kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Tapi bencananya dahsyat. Jadi artinya ya Kota Padang zonanya indeks risiko bencananya merah, tapi risikonya bisa kita kurangi. Ya. Dengan salah satu acara hari ini. Jadi ini memperingatkan kita semua bahwa Kota Padang jika terjadi bencana hal yang sama, masyarakat sudah mulai paham.
0: Sementara itu, Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan, pemerintah daerah telah banyak belajar dari gempa bumi 30 September 2009 lalu, serta berbagai bencana banjir yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Pembelajaran tersebut menurutnya kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai langkah kontingensi dan menjadi bagian dari visi pembangunan Kota Padang melalui program Padang Sigap.
2: Sudah banyak langkah-langkah kontingensi dan sudah kita masukkan adopsi dalam visi kejayaan Kota Padang melalui Padang Sigap. Dan tentunya bagaimana preparedness, ya, kesiapsiagaan dari masyarakat itu penting. Nah, sehingga ini yang patut kita ambil makna dari peringatan hari kesiapsiagaan ini.
0: Wali Kota Padang Fadli Amran menekankan, kesiapsiagaan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang kuat, namun juga membutuhkan perencanaan, koordinasi, serta komunikasi yang baik antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Melati Oktawina melaporkan.
3: Pendengar, memasuki 17 tahun peringatan gempa 30 September 2009, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kota Padang dinilai terus menunjukkan perkembangan. Direktur Kogami Kota Padang, Patra Rina Dewi, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana.
4: Saat dibungi dari Padang kemarin, Direktur Kogami Kota Padang, Patra Rina Dewi, mengatakan salah satu program yang selama ini rutin dilakukan adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana, SPAB. Namun pada tahun 2026, program tersebut tidak berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya, karena adanya proses transisi kewenangan di mana SPAB yang sebelumnya banyak didorong BPBD, kini diarahkan menjadi bagian dari sektor pendidikan. Ia menyebutkan Kota Padang juga memiliki capaian dalam penguatan masyarakat siaga tsunami. Dua kelurahan yakni Ulak Karang, Dolong Belanti, dan Purus telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai masyarakat siaga tsunami. Selain itu, dokumen rencana penanggulangan bencana dan rencana kontingensi Kota Padang juga secara berkala direview dan diperbarui sesuai masa berlakunya. Patra Rina Dewi menjelaskan, Kogami sejak tahun 2005 telah menginisiasi sekolah siaga bencana yang kemudian berkembang menjadi sekolah dan madrasah aman bencana. Konsistensi tersebut membuat Kota Padang dinilai memiliki pelaksanaan SPAB yang baik dan menjadi salah satu daerah yang menonjol dalam penerapan program tersebut di tingkat nasional.
5: Tentu saja secara real, Kogami menilai Kota Padang itu selalu rutin setiap tahun ada program SPAB-nya. Walaupun dulu namanya juga Sekolah Cerdas Bencana, tapi tujuannya sama. Nah, karena konsistensi Kota Padang dalam pelaksanaan SPAB, Kota Padang menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan SPAB untuk seluruh kota di Indonesia.
4: Kota Padang juga telah memasang sejumlah rambu evakuasi serta batas landaan tsunami di sejumlah ruas jalan. Meski demikian, menurut Patra, masih terdapat hal penting yang perlu diperkuat, terutama sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana. Koordinasi tersebut dinilai harus terbangun sejak tahapan pra-bencana, saat tanggap bencana, hingga pasca bencana, agar penanganan bencana dapat berjalan lebih terpadu. Patra berharap momentum 17 tahun gempa 30 September 2009 menjadi pengingat agar program pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan tetap dijalankan secara berkelanjutan. Iwan Setiawan melaporkan.
3: Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat akan menggelar rapat paripurna memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat pagi ini. Agenda tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan dengan mengusung tema Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat akan menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat di ruang sidang utama Gedung DPRD Sumbar pagi ini. Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung setelah pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor gubernur. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Mai Frizon di Padang kemarin mengatakan, peringatan hari jadi Provinsi Sumatera Barat tahun ini mengusung tema Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh. Tema tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh masyarakat dan elemen daerah untuk melanjutkan pembangunan Sumatera Barat. Mai Frizon berharap semangat Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh dapat mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, Sumatera Barat diharapkan terus tumbuh sekaligus semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan.
7: Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tanggal 1 Oktober kita memperingati puncak dari hari jadi Provinsi Sumatera Barat itu dengan paripurna. Insya Allah setelah upacara di Gubernuran pada pukul 9, kita akan melaksanakan paripurna. Seluruh tokoh masyarakat kita undang dalam acara paripurna. Tidak ada yang berubah dari tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaannya tetap akan ada narasumber yang kita hadirkan, insya Allah tokoh dari Minang dan juga ada Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Arya Bima.
6: Mai Frizon menyebut sejumlah tokoh masyarakat Sumatera Barat akan diundang dalam rapat paripurna tersebut. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat. Ia menyampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto dijadwalkan hadir dalam rangkaian peringatan hari jadi Provinsi Sumatera Barat. Kehadiran sejumlah tokoh tersebut diharapkan melengkapi rangkaian peringatan hari jadi Sumatera Barat tahun ini. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di program 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, setiap tanggal 1 Oktober, bangsa ini sejenak menoleh ke belakang, menyibak kembali lipatan sejarah yang terukir dengan darah dan air mata. Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar kalender merah atau seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk menumbuhkan kembali kesadaran generasi muda dalam menjaga dan mempertahankan ideologi negara. Sejatinya, Republik ini tetap kokoh berdiri hingga detik ini karena sakti dan tidak tergantikan nilai-nilai Pancasila. Pendengar, berikut kita dengarkan feature produksi Radio Republik Indonesia Padang berjudul Ideologiku yang sakti tak tergantikan, yang disampaikan Sri Darni.
8: Menurut kawan ID, sasaran penculikan supaya dibatasi hanya ke 7 jenderal yang sudah disepakati dan tidak menambahkan nama-nama Hatta, Hairul Saleh, dan Sukendro. Jadi jelas sasaran penculikan adalah Jenderal Nasution, Jenderal Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Penjahitan, serta Jenderal Sutoyo.
9: Di bawah bentangan sayap kokoh Sang Garuda, bangsa Indonesia kembali mengheningkan cipta. Mengenang para pahlawan revolusi yang gugur sebagai bunga bangsa demi tegaknya Pancasila, jiwa dan raga mereka pertaruhkan, menjadikan darah yang tertumpah sebagai penyubur tanah air. Keberanian mereka menyalakan obor abadi menegaskan bahwa cita-cita dan perjuangan tidak akan pernah sia-sia. Namun sejarah bukan sekedar artefak mati, ia adalah cermin kehidupan. Memahami akar sejarah yang melatar belakangi Hari Kesaktian Pancasila tentu menjadi fondasi utama bagi generasi muda agar mereka tidak kehilangan arah di tengah arus zaman. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Ryan Obersiel, tentang betapa krusialnya pemahaman mendalam akan histori bangsa bagi para penerus negeri.
10: Saya berpesan untuk para pemuda, jangan lupakan sejarah. Pancasila adalah landasan yang menjadi dasar untuk bertindak. Tentunya kita semua berharap Pancasila sebagai ideologi bangsa tetap tumbuh dan berdiri kokoh di tengah derasnya pengaruh global yang tidak semuanya bisa berdampak baik bagi sendi-sendi kehidupan bangsa. Ingat, Pancasila dilahirkan dari nilai-nilai budaya bangsa kita sendiri. Kita harus bangga dengan Pancasila.
9: Sejarah mencatat, gempuran demi gempuran tak pernah berhenti menyerang Ibu Pertiwi. Serangan mematikan bahkan berkali-kali menyasar jantung Pancasila. Namun, berkali-kali pula benteng ideologi ini terbukti tidak tergoyahkan.
10: Coba kita renungkan dan kenang kembali sejarah pada tanggal 30 September 1965, di mana pada saat itu PKI akan mencoba mengganti Pancasila dengan ideologi komunis yang tentunya sangat bertentangan dengan budaya serta karakter bangsa.
9: Kekuatan magis dan kesaktian Pancasila ini diakui oleh tokoh masyarakat Sumatera Barat yang juga ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Elkam Sumatera Barat, Profesor Fauzi Bahar. Menurutnya, keberadaan lima sila adalah pilar utama penopang Nusantara.
11: Dengan peristiwa 30 SPKI yang di ujungnya adalah 1 Oktober, yaitu Hari Kesatuan Pancasila, perlu sekali kita sikapi bahwa masyarakat kita belum ada dalam suatu peperangan, 7 jenderal mati belum ada. Kecuali pengkhianatan Gestapo ini. Ya. Dan itu Hari Kesatuan Pancasila ini perlu sekali kita bersatu bersama bahwa generasi muda harus mengetahui, jangan sampai kita kebobolan lagi, ada kudeta berikutnya dan sebagainya. Ini Hari Kesatuan Pancasila ini sebagai dasarnya.
9: Pertanyaan kini muncul, bagaimana generasi mendatang mampu menyambut estafet kepemimpinan? Bagaimana cara membumikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam lima sila tersebut di tengah tantangan global? Menatap Pancasila juga berarti menatap keterikatan antar komponen bangsa. Pengamat sejarah asal Kota Payakumbu, Dedi Asmara, menilai lima sila dalam Pancasila memiliki ikatan organis yang tak terpisahkan satu sama lain.
12: Banyak tuh generasi muda kita hari ini yang berprestasi, yang hebat. Tetapi ketika mereka sudah dikasih beasiswa kuliah di luar negeri, akhirnya ada yang pulang, ada yang nggak pulang. Tapi lebih banyak yang tidak pulang. Nah inilah yang kita sayangkan, sikap nasionalisme kita. Jadi Pancasila itu sebenarnya membentengi bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara. Pengaruh budaya luar itu pasti ada. Tetapi kita punya budaya, budaya daerah kita masing-masing. Satu kesatuan dari budaya daerah itu melahirkanlah budaya nasional, budaya Indonesia.
9: Sejatinya, 1 Oktober adalah momentum bagi bangsa ini untuk bercermin diri dan merenungi setiap jejak langkah yang telah dilalui. Di tengah dunia yang terus berubah, Indonesia akan tetap berdiri tegak dan berjaya dalam rangkulan hangat ideologi negara berlambangkan burung Garuda. Selama Pancasila meresap di dada setiap anak bangsa, ideologi ini akan tetap sakti dan takkan pernah tergantikan. Demikian feature produksi RRI Padang. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Pendengar, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat mendorong konsumen memanfaatkan mekanisme pengaduan Pertamina terkait kerusakan kendaraan yang diduga akibat material atau endapan dalam BBM. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap keluhan konsumen dapat diverifikasi dan memperoleh penanganan.
1: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat mendorong konsumen yang mengalami kerusakan kendaraan diduga akibat material atau endapan dalam bahan bakar minyak atau BBM untuk segera menyampaikan pengaduan kepada Pertamina. Pengaduan diperlukan agar kerusakan kendaraan dapat diverifikasi dan masyarakat yang terdampak memperoleh penanganan. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi di Padang kemarin mengatakan, pengaduan dapat disampaikan masyarakat dengan datang langsung ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU tempat pembelian BBM. Konsumen diminta melengkapi pengaduan dengan bukti pembelian serta nota perbaikan kendaraan. Adel mengatakan, Pertamina hingga saat ini telah menerima 149 pengaduan masyarakat terkait kerusakan kendaraan yang diduga disebabkan material atau endapan dalam BBM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 pengaduan telah diverifikasi dan sebagian konsumen sudah menerima pembayaran.
2: Per hari ini telah menerima laporan 149 ya, aduan berkaitan dengan kerusakan kendaraan yang diduga disebabkan oleh endapan atau material yang ditemukan di BBM. Sudah diputuskan oleh teman-teman Pertamina bahwa mereka yang terdampak itu akan mendapatkan sejenis kompensasi atau bentuk kepedulian gitu ya. Per hari ini berdasarkan aduan itu telah diverifikasi dan per hari ini sudah terverifikasi 25 dan ada yang sudah dibayarkan. Jadi silakan yang punya keluhan silakan menyampaikan aduan dengan cara datang ke SPBU ya.
1: Menurut Adel, proses verifikasi tersebut penting untuk memastikan keluhan masyarakat dapat ditangani secara tepat. Ia menyebut Pertamina telah menunjukkan keterbukaan dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan konsumen. Sementara itu, Area Manager Communication Relations and CSR Regional Sumbagut PT Pertamina Patraniaga, Fahrogi Andriani Sumampau mengatakan, pihaknya telah membuka ruang pengaduan bagi konsumen yang mengalami kendala setelah melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di wilayah Sumatera Barat. Setiap laporan konsumen akan diverifikasi dan ditangani sesuai prosedur yang berlaku.
3: Kami juga membuka layanan pengaduan melalui Pertamina Kontak Center 135 bagi masyarakat yang memiliki kendala terhadap kendaraannya. Jadi mohon untuk menyiapkan identitas kendaraannya, lokasi SPBU, waktu kejadian, dan bukti transaksinya untuk kami lakukan perbaikan ataupun follow up.
1: Hingga saat ini, penelusuran terhadap proses bisnis penyaluran BBM bersama Pertamina terus dilakukan oleh pihak terkait. Penelusuran mencakup proses sejak BBM diturunkan di pelabuhan, dialirkan melalui pipa ke depot, pengujian sampel di laboratorium dan tangki, hingga distribusi menggunakan mobil tangki ke SPBU. Sementara, hasil uji laboratorium masih ditunggu untuk mengetahui lebih lanjut penyebab munculnya material yang ditemukan dalam BBM. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj, Sumatera Barat memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan umroh. Hal dimaksud menyusul ditemukannya sejumlah persoalan dalam keberangkatan jamaah umroh. Informasi selengkapnya disampaikan Melati.
4: Karena ada ya travel yang memberangkatkan tanpa izin lah, tidak jadi berangkat lah, dirugikan lah, penipuan lah, bodong terus. Jadi ini memang sedang dibersihkan oleh Kementerian Haji dan Umroh, diminta oleh Menteri, Wakil Menteri untuk perketat pengawasan.
5: Kemenhaj Sumatera Barat bersama sejumlah pihak terkait melakukan inspeksi mendadak terhadap keberangkatan jemaah umroh di Bandara Internasional Minangkabau BIM kemarin. Hasilnya, kata Kepala Kemenhaj Sumatera Barat M. Rifki, ditemukan jemaah yang seharusnya berangkat namun mengalami pembatalan. Bahkan terdapat pihak yang mengaku mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah akibat tiket yang telah dibayarkan namun keberangkatan dibatalkan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kerugian materi, tetapi juga berdampak terhadap jemaah yang telah mempersiapkan keberangkatan. Untuk itu, Kemenhaj memastikan perlindungan terhadap jemaah umroh menjadi prioritas dan akan menelusuri persoalan tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap travel yang bersangkutan. Dalam pengawasan di bandara, sebut Rifki, pihaknya juga memberikan pembinaan kepada sejumlah travel agar memastikan setiap jemaah umroh mendapatkan kartu identitas atau ID card. Kartu tersebut diperlukan untuk memudahkan identifikasi jemaah, berdasarkan travel yang memberangkatkannya.
4: Harusnya jemaah berangkat hari ini sudah bayar tiket, tapi ternyata dibatalkan sepihak. Kami tentu melakukan perlindungan kepada jemaah umroh ini. Tadi sudah kita berikan pembinaan agar seluruh jemaah sampai di bandara ini sudah diberikan ID card. ID card itu kartu nusuk. Ketika di scan itu sudah jelas mana travelnya.
5: Kepala Kemenhaj Sumatera Barat M. Rifki menambahkan, selain itu travel umroh diminta menggunakan atribut sesuai dengan izin yang dimiliki dan tidak menggunakan merek atau atribut travel lain untuk kepentingan promosi. Ketidaksesuaian identitas travel dengan izin yang dimiliki dinilai dapat membingungkan jemaah dan menjadi bagian yang perlu diawasi. Melati Oktawina melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Tim futsal Kota Padang terus menyusun kekuatannya jelang tampil pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026. Persiapan skuad Kota Padang kini telah memasuki tahap akhir sebelum bertolak ke Kabupaten 50 Kota sebagai lokasi pertandingan cabang olahraga futsal.
6: Sedubungi dari Padang kemarin, pelatih kepala tim futsal Kota Padang Muhammad Arif Wijaksono mengatakan persiapan tim futsal Kota Padang sejauh ini berjalan sesuai rencana. Tim akan menjalani pemusatan latihan atau training camp di Rapidly Futsal Bypass Padang hingga Sabtu, sekaligus memanfaatkan waktu tersebut untuk meningkatkan kesiapan pemain. Ia menjelaskan setelah tiba di lokasi pertandingan, tim dijadwalkan menjalani sejumlah agenda sebelum pertandingan resmi dimulai, di antaranya tes venue dan pengecekan lapangan pada Minggu yang dilanjutkan dengan technical meeting atau TM untuk menentukan pembagian grup serta berbagai ketentuan pertandingan.
7: Untuk persiapannya sendiri, alhamdulillah sudah sampai ke tahap akhir. Hari ini, besok sampai Sabtu kita akan TC di Rafaeli Futsal Bypass dan akan melakukan beberapa kali uji coba sebelum nantinya berangkat di Sabtu malam atau Sabtu sore menuju 50 kota.
6: Menurut Arif yang mengantongi lisensi pelatih AFC level 1 menuturkan, agenda tersebut penting bagi tim untuk mengetahui kondisi lapangan sekaligus memahami teknis pelaksanaan pertandingan. Hasil technical meeting nantinya juga akan menjadi acuan bagi tim dalam mempersiapkan strategi menghadapi lawan-lawan di fase grup. Ia menambahkan persiapan tim futsal Kota Padang akhirnya dapat berjalan hingga tahap akhir setelah sejumlah kendala yang sebelumnya sempat dihadapi berhasil diselesaikan. Kondisi tersebut membuat tim kini dapat lebih fokus terhadap persiapan teknis dan mental menghadapi Porprov 16. Cabang olahraga futsal Porprov 16 Sumatera Barat tahun 2026 dijadwalkan berlangsung di Kabupaten 50 Kota pada tanggal 5 hingga 12 Oktober 2026. Tim futsal Kota Padang dengan 12 pemain akan berupaya memanfaatkan sisa waktu persiapan termasuk melalui pemusatan latihan dan laga uji coba sebelum memulai persaingan di ajang olahraga bergensi tingkat Sumatera Barat tersebut. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi hari ini. Risiko bencana tinggi, Padang perkuat kesiapsiagaan masyarakat. Ombudsman dorong konsumen laporkan kerusakan kendaraan ke Pertamina. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Tahukah Anda, rambu lalu lintas modern pertama kali diperkenalkan oleh seorang polisi lalu lintas asal Amerika Serikat bernama Lester F. Wire pada awal abad ke-20. Wire bekerja di Buffalo, New York, dan pada tahun 1913, dia menciptakan rambu lalu lintas pertama di dunia. Rambu lalu lintas buatan Wire terbuat dari logam dan dilengkapi dengan berbagai simbol dan tulisan yang memberikan petunjuk kepada pengemudi. Rambu ini digunakan untuk mengatur lalu lintas di persimpangan jalan yang padat dan mereka segera menjadi sangat populer. Keberhasilan rambu lalu lintas Wire menginspirasi penggunaan rambu lalu lintas serupa di seluruh Amerika Serikat. Penciptaan rambu lalu lintas oleh Lester F. Wire menjadi langkah awal dalam pengembangan sistem pengaturan lalu lintas yang lebih modern. Namun, sejumlah inovasi penting lainnya juga berperan dalam membentuk rambu lalu lintas seperti yang kita kenal sekarang. Salah satunya adalah pengembangan sistem warna yang digunakan pada rambu lalu lintas. Sistem warna pada rambu lalu lintas pertama kali diperkenalkan pada tahun 1920-an oleh Dewan Jalan Raya Amerika Serikat, American Association of State Highway Official. Mereka mengadopsi sistem warna yang dirancang oleh seorang insinyur bernama William Black. Selain sistem warna, penggunaan simbol juga digunakan pada rambu lalu lintas dan dirancang untuk menjadi universal dan mudah dipahami oleh semua orang tanpa memandang bahasa atau budaya mereka.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila akan berlangsung di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Acara tersebut dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Sebelum upacara pokok, sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat sudah dilaksanakan acara persiapan yaitu pengibaran sang merah putih. Komandan upacara akan memasuki tempat upacara dan mengambil alih pimpinan pada pukul 7 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Komandan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini adalah Kolonel Mar Edo Sidarta Halilintar. Ia menjabat sebagai Koordinator Administrasi Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Laut. Presiden Prabowo Subianto akan menjadi Inspektur Upacara dalam upacara pagi ini. Upacara pokok akan dimulai tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan penghormatan kebesaran. Kemudian dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara akan memimpin mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dijadwalkan akan membacakan teks Pancasila. Kemudian Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga dijadwalkan akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pembacaan dan penandatanganan ikrar di jadwalkan akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum ketiga upacara pokok berakhir, Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar akan membacakan doa. Pendengar, upacara juga dihadiri perwakilan TNI Polri serta pelajar dari berbagai sekolah. Kemudian mereka akan menjadi simbol semangat menjaga nilai persatuan bangsa. Pendengar, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan semangat memperkuat persatuan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Iya Uni, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh Bi, ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh Uni.
1: Kalau ini Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh Uni.
1: Manusia yang kayak di mana Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1, Kanal Informasi

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sama-sama.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pelaksanaan rehabilitasi dan juga rekonstruksi rehab rekon pasca bencana di Kota Padang Panjang dievaluasi bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 kemarin. Evaluasi mencakup 5 sektor utama sekaligus juga perkembangan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P dan pemanfaatan dana transfer ke daerah atau TKD. Evaluasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi pengisian awal instrumen monitoring dan evaluasi atau MONEV, serta peninjauan lapangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Padang Panjang yang berlangsung di ruang VIP lantai 2 Balai Kota. Pendengar, kegiatan melibatkan tim MONEV Kemenko PMK bersama dengan pemerintah kota untuk melihat perkembangan pelaksanaan rehab prekon, kemudian mengidentifikasi kendala serta memastikan proses pemulihan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga ketentuan yang berlaku.

0: Sejoli. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01 lebih 7 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21-2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
2: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
4: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Erlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
2: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara menuturkan, optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
5: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam